0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KPK.

Pemerintah Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hikbah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Hussein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Melakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Mohon maaf, enggak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Ada
3: Anwar Sadat, Pak? Enggak ada.
5: Dari belakang, Pak, dari Pak Anwar. Anwar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, ngomong, Pak.
3: Enggak.
4: Apa siapa, Pak?
3: Mohon maaf.
2: Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut dikemudian direkap sekretaris.

0: DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
2: Persidangan untuk nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
3: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
3: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
5: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
3: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk memorandum of understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
6: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
7: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Kusman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2.132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Kusman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
6: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi. Kita menggunakan narkoba.
7: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 291,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
8: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman Kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
7: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam pemberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
9: Ya, sampai dengan timah reduction. Jadi, mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
7: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
10: Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
11: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
10: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
12: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, saya berdekat secara umum itu, hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya, kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi, yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
10: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran PGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di PGN. Kita nggak tingtung-tingtung mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang PGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan PGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan PGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki PGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BG merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Demikian editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamalia, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu, Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini. Namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar masih di Malinau Pagi dengan sajian lagu dan informasi. Setelah tadi sudah beberapa sajian lagu kita dengarkan, kembali kita ke informasi selanjutnya pendengar untuk pagi hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi, selamat mendengarkan di manapun Anda berada untuk pagi hari ini ya. Dan nanti juga tepat di pukul 9 pendengar kita akan ikuti dialog Sapa Kaltara edisi hari ini 23 Juli 2026.

Baik, pendengar, informasi kali ini terkait Lembaga Adat Bersatu Dong Kabupaten Malinau kini dalam proses pemetaan wilayah adat menuju penetapan masyarakat hukum adat. Lembaga Adat Bersatu Dong LABT Kabupaten Malinau dalam proses pemetaan wilayah batas adat sebagai bagian dari tahapan penetapan wilayah masyarakat hukum adat Tidong di Kabupaten Malinau. Saat ini proses tersebut memasuki tahap persiapan verifikasi faktual di lapangan sebelum diajukan kepada pemerintah Kabupaten Malinau melalui Badan Pengelolaan Urusan Masyarakat Hukum Adat BPUMHA. Wakil Ketua LABT Kabupaten Malinau Syamsul Bahri menjelaskan bahwa secara historis masyarakat Tidong telah memiliki wilayah adat yang terbentang dari Kecamatan Mentarang hingga kawasan Malinau Kota dan Malinau Seberang, terutama di sepanjang wilayah pesisir Sungai Malinau yang sejak lama menjadi kawasan pemukiman masyarakat Tidong. Menurutnya, sejumlah desa seperti Pelita Kanaan, Respen Tubuh, Kaliamok, dan Kelapis berkembang seiring kebijakan pemekaran wilayah administrasi Kabupaten Malinau. Pembentukan desa-desa tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan administrasi pembentukan Kecamatan Malinau Utara, sehingga tidak mengubah sejarah keberadaan wilayah adat yang telah ada sebelumnya. Samsul mengatakan hingga kini belum pernah dilakukan penataan resmi mengenai batas wilayah adat suku Tidong, meskipun keberadaan wilayah tersebut selama ini diakui secara lisan oleh para tokoh adat Tidong dari generasi ke generasi. Ia menilai proses penetapan batas wilayah adat menjadi semakin penting setelah muncul berbagai kepentingan pemanfaatan kawasan, termasuk adanya konsesi perusahaan kehutanan di Kabupaten Malinau. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah membentuk satuan tugas kewilayahan adat guna memfasilitasi penetapan batas wilayah adat seluruh suku di Kabupaten Malinau. Dan menurutnya, sebagian besar suku di Kabupaten Malinau telah menyelesaikan proses penetapan wilayah adat, sementara suku Tidong masih dalam tahapan penyempurnaan pemetaan. Ya, dalam proses sebelumnya, LABT juga mengusulkan agar penetapan batas wilayah adat melibatkan pengakuan dari masyarakat adat yang berbatasan langsung dengan wilayah yang dipetakan sehingga dapat meminimalkan potensi perbedaan pendapat di kemudian hari. Dan saat ini dikatakan Samsul, BPUMHA Kabupaten Malinau telah melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang disusun LABT, meliputi data kawasan hutan adat, sungai, pegunungan, kawasan bersejarah hingga keberadaan makam Raja-Raja Tidong sebagai bukti historis wilayah adat. Ia berharap hasil verifikasi nantinya mampu memberikan kepastian mengenai batas wilayah adat suku Tidong berdasarkan bukti sejarah sehingga menjadi dasar yang kuat dalam proses penetapan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian untuk informasi pagi hari ini, selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa dan

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di musik dan informasi pagi hari ini di Maino Pagi. Selanjutnya kita akan ikuti dialog Sapa Kaltara bersama Pro 1 RRI Tarakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Program Satu Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Kristopan dalam program Dialog Sapa Kaltara edisi Kamis 23 Juli 2026, di mana tema kita pada pagi hari ini yaitu tolak normalisasi LGBT di Kota Tarakan. Dan senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan membahas yang aktual serta relevan dengan kehidupan di masyarakat. Dan pada tema hari ini yaitu tolak normalisasi LGBT di Tarakan, kita menghadirkan tiga narasumber di Studio Pro 1 Tarakan.

0: Dan saya perkenalkan dulu, yang pertama Bapak Samsi Sarman, SPD selaku Sekum FKUB Kota Tarakan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Samsi, gimana kabarnya Pak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
0: silakan. Alhamdulillah baik. Kemudian ada Ibu Dr. Sapriani SHMH selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Assalamualaikum Ibu, gimana kabar Ibu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Kemudian ada Ibu Naswa Manurung MPSI selaku psikolog, di mana beliau merupakan anggota HIMSI Kalimantan Utara. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya Bu?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, untuk dialog Sapa Kaltara pagi hari ini kita siarkan secara live di Pro 1 Tarakan 97,9 MHz, kemudian di pemancar bulungan di 99,9 MHz, lalu di SP Malinau 95,3 MHz, dan kita juga live di kanal YouTube RRI Tarakan Official. Dan bagi Anda nantinya yang ingin bergabung dalam Dialog Sapa Kaltara pada pagi hari ini bisa menghubungi di line telepon yang kami sediakan, yaitu di 0821-5320-9845. Saya ulangi, di 0821-5320-9845, atau juga bisa meninggalkan pesan di kolom live chat YouTube RRI Tarakan. Baik, pendengar dan pemirsa, berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, tolak normalisasi LGBT di Tarakan, ini merupakan isu yang menjadi perhatian di berbagai kalangan, baik pemerintah, tokoh agama, akademisi maupun masyarakat luas, dan beragam pandangan muncul terkait fenomena LGBT ini, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai agama, norma sosial, budaya lokal, serta dampaknya terhadap kehidupan di masyarakat. Ya, tentunya melalui dialog pada pagi hari ini kita akan mencoba memahami berbagai perspektif secara konstruktif dan edukatif, khususnya dari sudut pandang kerukunan umat beragama, kemudian dari perspektif hukum, hingga bagaimana dari sisi kesehatan mental atau psikologinya sendiri. Dan untuk lebih efisien, kita langsung saja bincang-bincang pada ketiga narasumber kita yang telah hadir. Dari Pak Samsi dulu nih Pak. Ya, ya. Kalau melihat dari FKUB Tarakan memandang isu LGBT yang saat ini menjadi perbincangan di tengah masyarakat, seperti apa nih Pak responnya? Silakan.
1: Satu kata pembukanya memprihatinkan, ya. Okay. Sekaligus mencemaskan. Dan itu bukan hanya di kalangan tokoh agama ya, tapi masyarakat pada umumnya. Kenapa dilihat bisa dari sisi pandang semua agama? Sebab ternyata dalam kitab suci manapun, dalam pendapat atau pandangan ajaran agama manapun, untuk kasus LGBT ini, terutama dari aspek prakteknya di masyarakat, itu adalah hukumnya sama, semua agama menolak, ya, menolak dalam arti prakteknya. Kalau dari aspek pribadinya, secara kemanusiaan, ya tentu kalau itu sebuah penyakit, kita meyakini tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kecuali dua, yaitu pikun dan mati. Ya, kalau pikun itu belum ketemu obatnya, ya, sama mati tidak ada obat untuk membangunkan kembali. Tapi selain itu bisa disembuhkan. Jadi kalau dari aspek agama, ya kita menolak perilaku penyimpangan seksual, penyimpangan gender, tapi kita juga memandang secara kemanusiaan untuk kepada mereka kita kasihani, kita sayangi, kita cintai untuk berobat tentunya, kembali ke, kalau agama itu bahasanya kembali ke jalan yang lurus gitu. Ya itu.
0: Oke, baik Pak Samsi, kita ke Ibu Sapriani selaku akademisi di bidang hukum nih Bu. Melihat bagaimana perspektif hukum di Indonesia dalam menyikapi isu LGBT yang berkembang di masyarakat saat ini nih Bu.
2: Baik, bismillah. Jadi sebenarnya begini, hukum itu dibentuk untuk melindungi masyarakat. Jadi konteks melindungi itu membuat atau menuntut negara untuk melindungi siapa saja. Maukah mereka yang kita kategorikan sebagai normal atau yang dalam kategori mungkin dalam pandangan masyarakat umum dia agak menyimpang. Nah, isunya untuk yang menyimpang itu ya adalah perlindungan itu dalam konteks HAM. Di Indonesia pengaturan soal LGBT itu memang spesifik belum ada. Tapi kalau kita buka KUHP baik yang lama maupun baru itu ada sebetulnya. Tapi konteksnya kalau perbuatan itu dilakukan untuk apa dalam tindak pidana pencabulan itu ada pidananya di pasal 262 KUHP lama ya. Tapi kalau yang baru itu agak ditambah lagi. Jadi disebutkan bahwa di pasal 414 KUHP baru Undang-Undang 1/2003 itu kalau misalnya satu apa melakukan persetubuhan yang itu baik dilakukan oleh berbeda jenis kelamin atau sesama jenis kelamin begitu ya dalam konteks satu di depan umum, kemudian yang kedua melakukannya dengan memaksa, dan yang ketiga hal itu dilakukan kemudian dijadikan sebuah apa tontonan pornografi. Nah, itu ada pidananya. Tapi kalau spesifik misalnya perbuatan LGBT itu dilarang, di Indonesia sebenarnya enggak ada. Tapi ada satu yang mengikat dari sebuah yang saya sebutkan tadi soal hak asasi manusia. Itu kalau kita buka konstitusi kita di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada pasal 28J ayat 2. Kalau pasal 28A sampai 28I 9 pasal itu mengatur soal hak, hak hidup, hak untuk mendapatkan keturunan, hak untuk tidak disiksa dan seterusnya. Tapi pasal 28J itu khusus bicara soal kewajiban warga negara. Nah, di sana disebutkan bahwa negara itu bisa membatasi hak warga negaranya. Pertimbangannya adalah pertimbangan agama, moral, pertimbangan nilai-nilai protein ya, agama, nilai-nilai moral dan ketertiban dan keamanan. Itu pertimbangannya. Jadi sepanjang perbuatan itu tidak melanggar konteks tadi. Kalau KUHP itu dia pasal 414 tidak di depan umum, tidak memaksa, tidak kemudian menjadi bentuk satu pornografi yang kemudian di Undang-Undang Dasar itu tidak melanggar norma moral, norma-norma agama, kemudian ketertiban umum, ya gak ada masalah gitu. Ya, konteksnya di situ kalau perspektif hukumnya.
0: Ya. Oke, baik, kita ke psikolog Ibu Naswa. Ya. Kalau dari kacamata psikolog sendiri Bu, yang memandang perkembangan identitas diri dan orientasi seksual pada seseorang itu seperti apa Ibu?
3: Oke, terima kasih Mas. Jadi memang kalau di dalam dunia psikologi, perkembangan seksual itu salah satu yang di dipelajari untuk manusia ini. Kalau nambah umurnya ya nambah juga tuh perkembangannya gitu ya. Nah, termasuk perkembangan seksualnya gitu. Dan ini berkaitan juga dengan di dunia kedokteran ya, organ-organnya sudah mendukung atau belum gitu. Jadi secara otomatis sebenarnya manusia ini berkembang semuanya gitu ya. Jadi mau dia kognitifnya, emosionalnya, sosialnya, termasuk juga seksualitasnya gitu. Jadi makanya setiap generasi beda-beda tuh ya. Kadang ada yang udah pacaran di saat SMP, tapi sekarang mah di SD sudah ya gitu ya. Jadi sebenarnya kan tidak, kalau dalam teorinya psikologis perkembangan seksualnya belum mumpuni gitu ya. Jadi harusnya di SD tuh bukan suka-sukaan yang harus berpacaran begitu ya. Jadi harusnya memang disadari kalau rasa suka pasti ada gitu ya kalau sama lawan jenis gitu. Tapi kemudian apakah diartikan langsung berpacaran gitu kan? Nah, itu yang perlu untuk diluruskan kembali saya rasa gitu. Nah, sekarang kalau perkembangannya malah berorientasi pada sesuatu yang berbeda gitu ya, harusnya kan orientasinya kalau perempuan pada laki-laki, laki-laki pada perempuan gitu ya. Nah, zaman sekarang kan sudah gak mandang gitu ya kalau saya bilang. Jadi mau laki-laki mau perempuan ya udah kalau saya nyaman jalan aja gitu katanya gitu ya. Jadi itu menurut saya tidak naluriah, karena memang naluriahnya manusia ya itu tadi berpasangan gitu. Jadi menutupi semua kekurangan kita, menjalankan fungsi dan organ seksualnya juga harus berlawanan, perempuan dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan gitu ya. Tidak ada itu yang sejenis gitu. Tapi ternyata menurut perkembangan zaman nih, bahkan kan di luar negeri udah legal ya gitu. Dan Indonesia ini yang saya takutkan adalah selalu ngikut, selalu FOMO gitu kan. Kalau di luar negeri lagi tren apa, nanti di dalam negeri akan ikutan gitu. Nah, yang ditakutkan adalah seperti itu. Tapi di dunia psikologis sampai sekarang kalau di luar sudah dilegalkan, bahkan dikeluarkan dari yang namanya DSM mas, DSM itu kamusnya gangguan psikologis lah gitu ya, bahasa awamnya. Nah, di itu dikeluarkan karena menurut mereka bukan gangguan gitu. Tapi di Indonesia masih di dalam DSM, jadi belum kita keluarkan karena menurut kita dan karena kita juga kuat ya, orang Timur dengan nilai-nilai yang tadi sudah ditanamkan gitu ya, jadi akhirnya tetap itu merupakan suatu yang tidak normal kalau menurut masyarakat Indonesia, jadi akhirnya itu masih tetap disebut dengan abnormal gitu, jadi belum dinormalisasi gitu ya, seperti di luar negeri gitu. Insya Allah sih enggak ya, harapan saya sih begitu, saya pribadi, tapi saya enggak tahu perkembangan zaman nanti seperti apa, apakah dunia ini akan makin gila atau bagaimana, saya nggak tahu gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan nggak ngikut, nggak FOMO sama yang di luar negeri, itu sih harapan saya mas.
0: Oke. Baik ya, kita kembali sapa para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Tadi bincang-bincang awal dengan ketiga narasumber kita berkaitan dengan tolak normalisasi LGBT di Tarakan, dan bagi Anda nantinya yang ingin bergabung dalam dialog sapa Kaltara dengan tema yang saya sebutkan tadi, bisa menghubungi di line telepon yang kami sediakan, yaitu di 0821-5320-9845. Saya ulangi, di 0821-5320-9845. Atau bisa meninggalkan pesan di kolom live chat YouTube RRI Tarakan. Baik, kita kembali ke Pak Samsi Sarman. Kalau untuk ajaran agama memandang perilaku seksual dan identitas gender nih Pak, dalam kehidupan bermasyarakat sendiri seperti apa Pak? Silakan.
1: Saya fokus ke agama Islam lah ya, karena kebetulan yang saya yakini seperti itu. Kan jelas sekali dalam ayat atau dalam literaturnya, panggilan Tuhan saja kepada kita hanya ada dua kan, laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak pernah panggil yang makhluk ketiganya, enggak ada. Ya. Barang siapa yang berbuat baik, baik dia laki-laki maupun perempuan, kan gak pernah Allah bilang barang siapa berbuat baik laki-laki dan perempuan atau di tengahnya, gak ada. Jadi secara fitrahnya memang seperti itu, hanya ada dua makhluk Allah, laki-laki dan perempuan. Adapun kemudian dalam perkembangan peradaban ya, saya sebut peradaban sebab kejadian ini bukan hanya di masa kita. Di zaman nabi-nabi dulu ya sudah pernah ada. Tetapi kan juga kita belajar dari sejarah. Penyimpangan itu kemudian mendatangkan ajab. Ya, mendatangkan ajab dari Allah, bahkan dimusnahkan oleh Allah kaum Nabi Lut ya yang melakukan sodomi, yaitu kan bagian dari LGBT. Nah, sehingga kita sebagai agamis gitu ya, orang tokoh-tokoh agama dimanapun dia merasa terpanggil untuk tidak terjadi peradaban yang terulang ketika Allah menurunkan ajabnya kepada kita hanya karena kita melakukan pembiaran. Dan yang perlu diingat bahwa kita sayang sama mereka. Ini jangan sampai disalahartikan ya, kita membenci mereka, kita bukan, kita sayang sama mereka, kita mencintai mereka. Bahkan saya membayangkan tidak mustahil itu ada bagian dari keluarga kita. Ya, entah anak keluarga kita, keponakan, cucu atau sekedar teman ya, anak dari teman kita yang terjebak dalam masalah itu. Kenapa kita tidak sayang sama mereka? Hanya saja bentuk sayang kita ini yang kadang-kadang disalahartikan bahwa kita membenci mereka, bukan ya. Saya bayangkan kalau kayak anak-anak kita ya, saya punya 4 anak. Kalau kita masih sayang sama mereka, kan kita agak cerewet ya pasti ya. Naik tangga gak boleh, naik pohon gak boleh. Karena tapi kan beda ketika kita udah cuek aja, suka-suka mulas itu. Ya, nah, ketika kita biarkan itu bukan justru sayang kan. Jadi kalau kami peduli kepada saudara-saudara kami yang satu ini, daripada dihujat ya. Saya kalau lihat di media sosial itu kan dihujat ya.
0: Sampai ada yang konvoi itu Pak, kelompok masyarakat.
1: Nah, apalagi sekarang ini saya dengar ada sweeping ya.
0: Sweeping itu.
1: Ya, saya sangat mencemaskan ya kalau sampai tindakan-tindakan anarkis seperti itu. Nah, maka bentuk sayang kami adalah ya kami mencoba. Kalau tidak salah gerakan Majelis Ulama yang terakhir itu meminta kepada pemerintah untuk melakukan membuat regulasi lah ya. Regulasi sehingga mereka juga nah, tadi kan dari hukumnya kan belum spesifik ya. Walaupun saya dengar ada penyampaian presiden ya. Saya pernah dengar langsung dari Pak pidatonya Prabowo ya. Kemudian ada pernyataan dari Mahfud MD bahwa Yusril Issa Mahendra bahwa LGBT ini adalah ancaman non teroris ya, ancaman negara yang
2: non militer
1: ya. Jadi kan berarti membahayakan juga buat negara kita ya, saya kira itu yang
0: Oke, baik ya, kita kembali ke Akademi Hukum Bu Sapriani. Kalau berbicara nih Bu, apa perbedaan antara kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi dengan upaya normalisasi suatu perilaku yang ditolak sebagian oleh masyarakat nih, kalau dari pandangan akademisi sendiri? Kemudian bagaimana hukum memandang aspirasi masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap normalisasi LGBT sendiri?
2: Baik. Ada pertiga pertanyaan berarti ya.
1: Kasih pertanyaan yang susah-susah.
0: Kalau akademisi kan harus wah gitu.
2: Aduh.
1: Karena dia smart, dia smart.
2: Baik, yang pertama tadi soal konteks kebebasan berekspresi. Ya. Sebetulnya ya konteks bebas berekspresi ini dijamin ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kalau tidak salah itu pasal 28D. Jadi konteks kaitannya dengan titel judul besarnya Hak Asasi Manusia. Pasal 28-nya juga ada, setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat, pikiran baik lisan maupun tertulis, tapi tetap diikat oleh yang namanya diatur oleh undang-undang. Nah, kita juga begitu, di Indonesia juga begitu, silakan berekspresi gitu ya. Tapi berekspresinya itu tetap tadi yang saya sampaikan, ada pasal khusus yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak setiap warga negara itu tidak boleh bertentangan dengan moral, norma agama, ketertiban dan keamanan negara. Itu satu. Ya. Kemudian tadi pertanyaan kedua tadi apa Mas?
0: Terkait bagaimana hukum memandang aspirasi masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap normalisasi LGBT ini.
2: Baik, kalau konteks sosial kita anggap bahwa penolakan itu wajar. Pak Ustadz tadi udah cukup jelas ya, clear menyampaikan bahwa tidak ada satu agama pun di Indonesia yang diakui ada 6 agama itu yang kemudian menyatakan atau menormalisasi penyimpangan, disebutkan psikologi ya dalam konteks penyimpangan. Nah, tapi saya melihat bukan hanya karena faktor itu, tapi ada hal lain juga gitu ya, bahwa penolakan masyarakat itu juga didasari oleh semakin kesini ya gitu ya, semakin Gen Z yang tadi baby Gen X di bawah sebelum Gen X baby boom gitu ya, kemudian Gen X gitu ya, Gen X Pak Ustadznya Gen Baby Millennial gitu ya, kemudian Gen X. Ada satu penelitian dari Amerika Sheldon itu menyatakan bahwa Gen Z sekarang itu bersifat apatis. Konteks untuk yang menurut kita yang Gen X dan Gen Millennium itu sebagai sebuah penyimpangan. Nah, ini yang menurut saya membuat kelompok mereka itu agak cepat berkembangnya. Bukan saja karena dipengaruhi oleh luar, karena FOMO dan sebagainya, tapi juga karena pola berpikir Gen X kita, Gen Z kita itu sudah mulai permisif untuk tindakan-tindakan seperti itu ya. Nah, kemudian kenapa sampai ada demo? Menurut saya karena ada kecewaan begitu ya, hukum tidak bisa mengakomodir. Kemudian tapi ini terus berkembang, mereka yang pertimbangkan adalah multiplier efeknya ini nggak cuman penyakit bagi pelakunya, tapi juga secara sosial, secara moral itu berpengaruh. Bahkan mungkin juga secara ekonomi, berpengaruh pada masyarakat. Gitu. Ya, jadi wajar ya kalau kemudian mereka demo. Maka sebetulnya begini, kalau saya melihat mungkin kita bisa mulai untuk mengatur. Jadi kalau bilang Pak Ustadz tadi di Al-Quran itu hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tidak ada tengah-tengahnya. Tapi faktanya di masyarakat ada yang tengah-tengah itu. Bahkan kalau kita lihat di Thailand, mereka mengakui ada sekitar 18 atau 20 gender.
0: Gender.
2: Indonesia mengakui untuk gender yang satu itu ya susah itu. Saya bukan mendukung mereka, tapi fakta itu ada. Sama misalnya kita bilang nggak bisa kita menghapus itu prostitusi, kita menghapus judi, nggak bisa memang. Kalau di Malaysia yang menyatakan negaranya Islam, mereka tempatkan ada satu tempat khusus di daerah mana tuh? Kok saya tahunya?
4: Kalau saya tahu, bilang saya kesana.
2: Dia ada di Malaysia itu khusus untuk perjudian. Jadi kalau di Amerika itu kan daerah yang negara bagian namanya Texas ya. Kalau di Malaysia itu ada satu tempat khusus di situ memang. Ya, untuk mereka main judi dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia bukan kita memberikan mereka tempat, tidak, tapi menurut saya dalam perspektif hukum ya harus diatur. Kita tidak bisa memaksa orang yang misalnya lahir sebagai laki-laki tapi merasa jiwanya perempuan, fisiknya laki-laki tapi dia merasa dirinya perempuan gitu. Terus kita paksa dia untuk jadi laki-laki, justru sebetulnya kita menyakiti dia. Nah, sekarang kita atur konteks itu. Seperti kita bisa belajar dari Makassar, kita bisa belajar dari Garut, kita bisa belajar dari Aceh dan sebagainya. Di sana udah diatur soal itu. Yang diatur oleh KUHP atau hukum itu hanyalah kalau dia melakukan perbuatan asusila ya, cabul tadi, di depan umum. Tapi kalau enggak di depan umum, tidak ada yang bisa melarang gitu ya, karena memang hukumnya enggak ada. Ya, karena dianggap sudah ranahnya privasi ya, sudah memasuki privasi orang. Kok misalnya dia di rumahnya berdua-duaan gitu ya, nggak bisa. Nah, coba kan satu, kalau saya sangat mendukung sekali, kemarin juga saya lihat juga di baik Pak Wali Kota maupun DPRD itu sangat mendukung kalau misalnya kita mengatur itu, kita atur saja dia. Ya, kami juga kadang-kadang di kampus itu ya ada lah, di kampus itu mahasiswa ada kan. Baik secara fisik dia tampilkan itu, maupun diam-diam. Yang berbahaya itu bahkan yang berbahaya itu kadangnya yang perempuan sama perempuan. Kalau laki kan kelihatan tuh mana yang feminis, mana yang maskulin. Tapi kalau perempuan bisa saja dia tampilannya feminis gitu. Tapi sebetulnya dia adalah konteks laki-lakinya yang perempuan ya, versi perempuan gitu. Nah, ini kalau saya sih ya secepatnya aja supaya tidak semakin menjadi rame ya, orang apalagi kok bilang diskusi kita ini didengar oleh banyak orang, oh ternyata hukum tidak mengatur itu, oke kita main hakim sendiri. Nah, ini lebih parah lagi,
0: lebih baik
2: mungkin saya pikir kemarin Pak Simon sudah mulai menggaungkan itu. Ayo kita mulai inisiasi dari
1: sudah ada pembentukan tim
0: khusus ya
1: dari Komisi 2 DPRD membentuk tim. Kalau tidak salah ketuanya itu mantan Kabak Hukum dulu Pak Umam.
2: Pak Umam.
1: Ya.
2: Sekarang Kesra ya beliau.
1: Sekarang di DPRD.
2: Oh, di DPRD sekarang.
1: Ya, jadi tim ini ditugaskan selain memang mempelajari regulasi apa yang bisa dimunculkan, entah perda atau perwali atau apapun, yang tadi itu tujuannya untuk mengatur. Ya, mengatur itu kan bukan berarti memusnahkan ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, misalnya
2: atau melarang, enggak. Ya,
1: setidaknya kan sama-sama menjaga.
2: Iya.
1: Saya melihat pada prakteknya gitu ya, bahwa kelompok yang tadi ya, kelompok saya juga nggak tega sebetulnya menyebut menyimpang itu ya, walaupun faktanya begitu. Komunitas saudara kita ini kan kadang-kadang selalu ingin menampilkan eksistensinya. Saya lihat salah satu video di jembatan Mahakam Samarinda itu, mereka show di situ di pinggir jalan ya, mobil lewat-lewat gitu ya, mereka bikin fashion show gitu, tapi fashion show yang tidak resmi, jadi cuma gaya-gayaan saja di trotoar segala macam. Artinya mereka ingin menunjukkan eksistensi mereka ada, Mereka eksis. Nah, ini kan mengganggu perasaan kelompok lain. Ya, itulah yang saya katakan tidak saling menjaga perasaan. Jadi ya wajarlah kalau ada emosi-emosi yang muncul gitu ya. Kemudian ada satu yang lebih mengkhawatirkan, beberapa kampus sudah melakukan penelitian bahwa tindakan-tindakan penyimpangan seksual itu sudah sampai ke tingkat pelajar.
2: Betul.
1: Ya, siswa-siswa sudah banyak. Walaupun disinyalir pelajar ini bukan pada aspek penyimpangan seksualnya, tetapi pada memilih langkah aman. Jadi syahwat remaja kita, ya, syahwat remaja kita yang di masa-masa pubertasnya, di mana ketika disalurkan dengan lawan jenis, maka ada resiko, ada resiko kehamilan segala macam. Maka dia mencari yang aman, yang tidak akan ada hamilnya. Yeah. Nah, disitulah langsung laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan konon HIV/AIDS itu terbanyak
2: di Asia Tenggara.
1: Ya, betul. Nah, ini
2: Indonesia.
1: Ini yang saya katakan kalau bentuk kemaksiatan ini tidak segera diatur tadi itu, ya akan ada multiplier efeknya macam-macam. Ini sudah ke pelajar. Orientasinya sudah bukan penyimpangan seksual lagi, tapi lebih kepada cari aman.
2: Ya.
1: Padahal mungkin rasa sukanya tetap saja kepada perempuan.
2: Iya.
1: Ya, cuma mencari pelampiasan yang aman. Nah, ini kira yang berbahayanya sudah sampai ke situ.
2: Ya. Bahkan sebenarnya kalau di kota besar Jakarta, Bandung itu tren. Itu udah jadi tren. Jadi dan itu udah lama gitu loh. Cuma mungkin agak saya tidak tahu di sini, belum jangan ya. Tapi apa istilahnya, bisek ya, yang suka laki-laki juga suka sesama
1: jenis.
2: Itu tren. Jadi dia selain punya suami misalnya, dia juga punya pacar. Itu rawan benar itu kalau enggak segera di.
1: Saya enggak tahu ya, laporan dari masyarakat Tanjung Pasir ya. Beberapa waktu yang lalu yang saya sempat ke sana,
5: sempat ramai-ramai juga.
1: Ya, saya sempat ke sana beraudien langsung dengan mereka, korban itu dan pelakunya. Bahkan pelaku itu kan kadang-kadang tidak merasa salah. Nah, ketika itu dilakukan suka sama suka, ya kan? Dan dia merasa tidak ada yang dirugikan. Memang betul sih kalau dari aspek rumah tangga ya. Kadang-kadang kan, oh kalau orang yang berselingkuh misalnya nanti punya anak lagi, kan dia tidak sampai ke sana larinya. Nah, itu saya sempat menangkap ada terjadi sudah di Tarakan ya, di daerah Tanjung Pasir. Sudah beberapa korban merasa rumah tangganya harus broken karena ada pihak ketiganya yang model begitu. Gitu loh, kan lucu juga jadinya. Bisek tadi mungkin ya. Dengan istrinya ya dia tetap melayani, atau yang perempuan dengan suaminya juga tetap melayani, tapi dia sudah punya orang ketiga yang tadi itu penyimpangan. Jadi bukan cuma di kota besar.
2: Ya. Di sini sudah
1: Sudah pernah terjadi. Kota besarnya udah datang ke sini, kota kecil.
5: Oke. Okay.
2: Serem.
5: Baik, kita ke Bu Raswa. Ya, Bu Raswa, ini faktor-faktor psikologis dan lingkungan apa saja nih yang mempengaruhi pembentukan identitas seseorang, dan di era digital saat ini bagaimana pengaruh media sosial dan lingkungan pergaulan terhadap pembentukan identitas seseorang itu juga, atau remaja?
3: Jadi kalau tadi saya udah ngomongin perkembangan seksual ya, jadi membentuk identitasnya tentu saja tanggung jawab keluarga pertama, ya kan? Jadi pola asuh orang tuanya seperti apa, besar pengaruhnya orang tua untuk memberikan suri tauladannya gitu ya. Jadi peran gender laki-laki kayak apa, berarti tugasnya si bapak gitu kan. Peran gendernya seorang perempuan seperti apa, berarti perannya si ibu gitu. Jadi penting bapak dan ibu ini untuk memberikan contoh pada anaknya seperti apa sih identitas yang harus saya tumbuhkan sebagai seorang laki-laki misalnya, atau sebagai seorang anak perempuan nih gitu. Jadi contoh dari kedua orang tua ini penting gitu. Jadi dari dia kecil dia sudah bisa memperhatikan gitu ya. Jadi dia sudah bisa menirukan gitu ya. Oh, kalau misalnya perempuan tuh harus dandan misalnya gitu ya. Nah, itu kan banyak anak-anak yang coba, anak-anak balita yang sudah coba-coba misalnya pakai sepatu hak tinggi ibunya, atau coba-coba makeup ibunya. Nah, itu sebenarnya adalah pengaruh dari mana dia bisa melihat nih kebiasaan ibunya. Oh, seorang wanita tuh begitu gitu. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki dia lihat bapaknya seperti apa, nah itu juga akan membuat dia menjadikan itu suatu kebiasaan gitu. Jadi dari kecil sudah biasa nih kalau laki-laki itu begini gitu. Jadi identitas itu sebenarnya dibentuk dari keluarga dulu gitu. Nanti setelah keluarga tentu saja karena dia bertambah usia, bertambah juga sosialnya, misalnya ke sekolah ya. Peran di sekolah juga banyak ya kan, ada guru, ada kepala sekolah, ada kalau sekolahnya ada CS, CS-nya, ada teman-teman sebaya. Nah, ini juga akan membentuk karakternya dia mau jadi seperti apa sih gitu. Nah, tadi kaitannya kalau di media sosial ya, zaman sekarang nggak ada anak yang nggak punya medsos kayaknya gitu ya. Kalau zaman saya dulu mah, saya dulu sekolah nggak ada medsosnya gitu ya. Tapi sekarang dari SD saja sudah punya medsos masing-masing gitu. Bahkan bukan SD, seperti ponakan saya malah sudah dibuatkan dibuatkan medsosnya oleh ibunya ketika masih bayi gitu ya. Jadi semua orang punya gitu. Jadi mau dia nanti sudah bisa mengakses gitu ya, apa yang diakses kan kita nggak pernah tahu apa saja yang ada di yang dia lihat gitu ya. Seperti tadi memang mencontoh ini adalah yang paling gampang gitu. Jadi makanya saya nggak mau nih tadi sudah tersebar ternyata di kota-kota di Indonesia sudah banyak yang berarti ngikut nih gitu ya, dari luar negerinya sudah masuk sebenarnya gitu. Bahkan di Tarakan sendiri masih sudah ada, tapi mungkin di bagian-bagian tertentu gitu ya. Nah, ini perlu waspadanya masyarakat gitu ya, terutama keluarga sih menurut saya. Jadi keluarga ini harus lebih aware anak-anaknya sudah berperilaku seperti apa sih gitu, sudah sesuai belum dengan identitas dan peran gendernya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kok ini beda ya gitu kan, biasanya harusnya ya orang terdekat yang ngeh gitu ya. Kok anak saya jadi beda nih gitu. Nah, itu kan harusnya orang-orang terdekat yang lebih memahami, begitu apa lebih peka untuk tahu. Nah, kalau sudah tahu tuh ya diantisipasi gitu harusnya gitu ya. Jangan langsung dibiarin. Oh, memang lagi tren, biarin aja deh gitu kan. Jangan seperti salah, itu. Iya, nah itu. Jadi harus diluruskan. Walaupun itu tren tapi ternyata tidak benar ya harus kita kasih tahu ke anaknya. Kita edukasi gitu. Jadi itu memang tren nak, tapi kan nggak baik ya. Nah, akan dikasih tahu tuh apa tuh dampaknya, bagaimana nanti kamunya gitu. Jadi anak-anak nggak telan bulat-bulat gitu. Nah, kalau dari medsos biasanya telan bulat-bulat nih, karena nggak ada penjelasan gitu. Kadang dia cuma nonton nari-nari aja kan mas ya, nggak ada kata-kata tuh, gitu ya, nggak ada edukasinya gitu. Tapi ih kok keren ya narinya begitu gitu. Dari tarian aja bisa loh gitu. Ya kan, padahal tuh tarian misalnya memang gemulai-gemulai untuk perempuan, tapi dia laki-laki nih. Ih kok keren ya, dia mau contoh. Ya gitu. Dan dia lakukan gitu. Tapi enggak ada edukasinya tuh di situ gitu. Jadi dia telan bulat-bulat. Nah, fungsinya orang tua adalah itu tadi, menambahkan. Silakan edukasi anaknya. Kalau dia senang nari enggak apa-apa nari. Kan bagus ya kreativitas gitu. Tapi apakah narinya sudah sesuai? Apakah menarinya memang diperuntukkan buat kamu atau enggak gitu. Nah, itu butuh edukasi. Jadi ya, harusnya orang tua tetap memantau gitu.
0: Pengawasan yang berlapis lah.
3: Iya ya, benar.
1: Saya ada satu PR buat psikolog.
3: Oke, iya, Pak.
1: Silakan, apa itu, Pak? Tidak semua orang tua itu kan paham kondisi anaknya. Kita bicara dalam tataran orang tua yang menengah ke atas, okay lah. Yang orang tuanya sarjana atau mungkin punya pendidikan. Betapa banyak orang tua yang di pinggiran sana yang juga punya anak. Yang boleh jadi kalau bicara contoh, dia seorang perempuan, seorang ibu, tapi dia manggul kayu, ya, manggul bakul keranjang, bahkan ngangkat batu, yang secara pita seorang anak akan menilai itu kerjaan bapak mestinya. Tapi dengan single parent gitu ya, yang si ibu yang harus membanting tulang dengan pekerjaan berat, itu kan juga bisa memberikan edukasi yang sebaliknya ya. Nah, itu juga mungkin ada kali ya, asosiasi psikolog mungkin turun ke sekolah-sekolah, kemudian memberikan edukasi kepada gurunya dulu, supaya ketika guru tahu ada gejala yang muncul pada siswanya, entah orang tuanya tahu atau tidak, maka gurulah yang mencoba melakukan pendekatan kepada orang tua. Ya. Ini titip PR ya.
3: Iya. Sebenarnya itu. Sebenarnya Pak sudah sering ya, kayak misalkan di sekolah ada pertemuan pertemuan orang tua.
1: Ya.
3: Kita sering diundang sih Pak gitu ya, di sekolah-sekolah mau SMP, SMA, bahkan kemarin ada yang di TK malah gitu, untuk memberikan pendidikan seksual. Jadi pendidikan seksual ini jangan dianggap tabu ya. Zaman kita mungkin tabu ya Pak ya dulu untuk kasih tahu gitu. Tapi sekarang tuh pendidikan seksual bahkan dari usia dini harus dikasih tahu nih. Gitu. Tapi cara ngasih taunya disesuaikan dengan perkembangan anak usianya gitu. Kalau anak usia dini mungkin hanya sekedar membedakan bagian tubuh antara laki-laki dan perempuan seperti apa. Nanti kalau dia sudah SD akan dikasih tahu lagi fungsi organnya seperti apa. Kalau sudah SMP nanti dikasih tahu organ seksualnya apa saja yang boleh disentuh dan tidak disentuh oleh laki-laki atau lawan jenisnya gitu. Nah itu akan beragam pendidikan seksualnya sesuai dengan usianya. Nah itu sudah sering Pak, tapi mungkin dan kita juga sudah sering mau masuk ke sekolah izin gitu ya, bukan hanya sekedar dipanggil sekolah, tapi kita juga turun ke sekolah-sekolah gitu. Tapi mungkin ada bagian-bagian tertentu yang kayak tadi Tanjung Pasir mungkin terlalu jauh gitu ya Pak, dan mereka juga nggak ngeh kalau psikolog ada, jadi akhirnya kita nggak pernah dihubungi dan kita juga jarang kesana gitu ya. Jadi akhirnya bagian-bagian yang menurut saya memang kan harusnya sesuatu yang negatif ini biasanya datangnya dari pojok-pojok dulu gitu, nggak mungkin dia dari tengah gitu. Jadi perlu untuk pengawasan yang lebih ketat sebenarnya, makanya kami juga kan tidak bisa panjang sampai sana gitu nah tangannya. Jadi pengennya ada kayak gini misalnya siaran-siaran seperti ini bisa nyampe lah sampai sana gitu ya, supaya membuat mereka lebih peka gitu. Nah nanti kalau misalnya sesuatunya tidak bisa lagi untuk ditangani secara mandiri di keluarga, boleh menghubungi kita gitu Pak.
1: Nggak jauh kok di Tanjung Pasir itu dari sini, cuma
3: mungkin karena kan jarang sekolah di sana gitu ya Pak ya, atau misalnya pihak sekolah sana juga nggak ada kita gitu nah Pak. Jadi padahal kita sudah berusaha untuk bisa ngasih tahu nih ada loh himpunan psikologi di Kaltara gitu ya.
2: Ada satu yang menarik sebetulnya, dan saya kadang lihat miris gitu anak-anak masih SD apa masih bayi kadang-kadang udah dikasih apa tadi sebetulnya Bu Azwa medsos dan ternyata gini trennya sejak tahun 2024 kemarin ya, dunia sudah mulai, kalau kita kalkulasi jumlah negara yang sudah mensahkan pernikahan sejenis itu terakhir Thailand kemarin itu sudah 30-an. Yang siap-siap Singapura, India, Nepal. Mereka udah buat rancangannya. Mereka juga akan melakukan hal yang sama. Nah, ini Indonesia dikepung sebetulnya. Australia udah dari tahun 2000-an udah mereka mengesahkan sejenis. Nah, satu lagi efek dari medsos dan ini TV. Kita mungkin familiar dengan istilah Netflix ya. Oke. Trennya di luar negeri artis-artis itu merubah gender anaknya. Jadi mereka baik anak angkatnya maupun anak biologisnya itu mereka ubah Pak Ustadz. Jadi misalnya kalau dia mengangkat anak laki-laki, maka anak laki-laki itu dia pakaikan dengan baju perempuan dan dengan bangga dia akan perkenalkan anak saya trans. Itu satu. Kemudian di Netflix ada satu tontonan kalau tidak salah Coco Melon ya. Itu sangat diminati anak-anak. Di Malaysia itu sudah dilarang. Karena di situ sudah mulai kartun kan itu. Itu sudah mulai ditampilkan bagaimana anak laki-laki kemudian suka menari tadi sebut suka menari dengan balet ya, karena di sana tanya pakai balet apa baju balet gitu. Dan di ini gitu yang jelas di Malaysia itu sudah dilarang tuh yang tontonan Netflix yang Coco Melon, kita udah nyebut merek nih, tapi memang seperti itu. Nah, kemudian lagi di Australia itu ada aturan yang melarang anak usia sebelum 16 tahun itu menggunakan gadget. Itu nggak boleh. Nah, kita berani nggak itu? Kalau toh misalnya secara negara nggak, kita mulai dari kita lah. Kita atur misalnya di sekolah anak-anak gak boleh pegang itu, karena itu yang paling cepat mentransfer hal-hal yang baik positif pun maupun negatif.
1: Nah, sekarang pembelajarannya udah digital, harus pegang gadget.
5: Baik, ada pertanyaan ini
2: dibatasi ya
5: dari pemirsa kita di YouTube RRI Tarakan. Ada banyak sekali nih, ada 5-6. Tidak hanya perilaku ini, sekarang kebun binatang juga keluar di mana-mana. Sudah tidak ramah anak tempat nongkrong di Tarakan. Mata, telinga anak ini udah kayak mesin scan soalnya. Kemudian kemudian Kamarula Jamal, apakah enggak apa-apa kita ikut sweeping B071
0: LGBT ya boti. Nah, ini ditarakan Pak Ustadz. Nah, ini buat Pak Samsi nih pertanyaan. Perlu ada sikap tegas selamatkan anak-anak kita semua. Kemudian Rahadi 27, pengambilan kebijakan jangan terlambat menetapkan aturan. Segeralah bertindak. Kemudian Kalimantan Press, masih banyak peserta karnaval kita yang diberikan ruang tampil seperti itu. Lalu Ical, jika dibiarkan tanpa tindakan pemerintah, mungkin masyarakat yang akan bertindak, sama gerahnya dengan gerakan masyarakat memberantas narkoboy di beberapa daerah tanpa aparat pemerintah. Oke, silakan dari Pak Samsi dulu Pak. Ini ya, ada para netizen nih.
1: Ambigunya kita dalam penegakan hukum di situ. Di satu sisi kita udah nggak punya spesifikasi tentang hukum LGBT. Kita juga ngasih mereka panggung. Panggung yang paling masif itu satu saya lihat di drum band. Mayoret itu identik dengan itu.
2: Dan dikasih mereka.
1: Hampir setiap mayoret itu rata-rata
2: yang gemulai
1: makhluk bertulang lunak gitu. Kayaknya ketika diseleksi mungkin ya.
2: Iya.
1: Kayaknya pilihannya jatuhnya ke situ tuh. Jadi seringkali kita ngeliat kalau sudah drum band tampil di depan, maka mayoritnya itu. Nah ini kan yang saya katakan dikasih panggung. Yang kedua, karnaval. Yang bahkan karnaval yang resmi ya, kayak lingkungan hidup, yang wanita sebetulnya yang berpakaian aksesoris lingkungan hidup. Tapi ternyata laki-laki. Ada lagi bola voli pantai. Bola voli pantai itu kan juga memberi panggung kepada mereka. Saya ingat betul waktu di Pantai Amal itu ada acara, saya lupa siapa penyelenggaranya, mereka tampil. Nah inilah yang saya katakan, di satu sisi kita tidak mampu menegakkan hukum dengan alasan tidak ada regulasi yang tegas, tapi kita juga sebaliknya memberikan mereka panggung. Jadi jangan salahkan juga kalau kemudian muncul emosi-emosi kelompok tertentu. Kalau soal ditanya bolehkah saya ikut, ya saran saya sudah juga diliput oleh beberapa media. Mari kita juga mengedepankan pendekatan humanis ya. Mereka saudara kita juga, ya mereka juga punya hak hidup gitu. Tapi memang tadi diatur ya, diatur. Ya. Nah, maka pesan moral yang paling tepat adalah, ayo secepatnya penegak hukum, pemerintah mengambil sikap. Jangan sampai ada konflik horizontal yang terjadi di antara sesama anak-anak bangsa. Ya saya tidak dalam kapasitas membolehkan atau tidak membolehkan. Ntar keluar dari studio saya dikeroyokin.
2: Iya betul, saya sepakat Pak Ustadz. Memang harus segera diatur. Diatur dalam konteks apa yang boleh dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Terus kemudian masyarakat harus bagaimana. Jelas perlu kajian gitu ya. Misalnya begini, kalau toh diatur tetap kami harus di dalam misalnya silahkan mengekspresikan diri tapi jangan di publik begitu. Walaupun sebenarnya kita sendiri juga kadang-kadang lucu kalau punya temannya begitu tuh, kayaknya perempuan ya. Kalau punya teman begitu, circle-nya misalnya 5 orang, 4 perempuan, 1 laki-laki, kayak merasa aman nih. Dia gak mungkin macam-macam. Padahal tetap ya Pak Ustadz ya. Nah apa fitrah dia sebagai laki-laki itu pasti ada. Dan itu sangat mengganggu sebetulnya. Cuman teman-teman perempuannya melihat dia gak kok, dia gak tertarik sama kita. Tapi sebenarnya tetap ya Pak Ustadz, tetap ada kan itu.
0: Jadi nalurinya laki-lakinya.
2: Naluri laki-lakinya itu. Iya. Makanya kan kadang ada yang sudah bahkan sudah operasi maaf misalnya. Tapi terus balik lagi kan, yang dia laki-laki terus operasi kelamin biasanya itu, tapi di titik tertentu akhirnya dia sadar dan sebenarnya dia kembali lagi. Bukan hanya karena kesadarannya, tapi karena dia tahu kebutuhan dia itu.
1: Ya itu kan memang sudah ciptaan Tuhan ya, jangan diubah-ubah.
2: Itu masalahnya. Ya saya sepakat dengan Pak Ustadz, harus segera diatur.
1: Bahkan kalau boleh lebih ekstrim lagi, itu kan saya dengar sudah dibentuk timnya oleh DPR. Nah, saya hadir kebetulan. Kalau memang dianggap lambat, ganti aja. Kita ini sekarang selalu rajin bikin organisasi, bikin kelompok, tim, segala macam. Tapi kemudian tidak di follow up. Ya, terus dibiarkan saja. Nanti setahun, dua tahun, lima tahun musda baru dipertanyakan. Udah kalau sudah dikasih amanah, tidak bisa juga, ganti. masih banyak kok anak-anak muda di luar sana yang punya greget ya, punya semangat, kepedulian. Kasih mereka panggung supaya ini barang cepat diatasi.
2: Jangan sampai ada konflik baru kita
1: berpikir cepat. Dan Indonesia begitu banget, itu Indonesia banget tuh. Nanti preman itu baru ditertibkan ketika sudah banyak korban preman itu anak pejabat. Anak pejabat dikeroyok preman. Kebetulan anaknya anggota dewan. Barulah ditertibkan. Jadi kenapa mesti nunggu korban dulu?
2: Betul.
5: Baik, Bu Naswa, silakan menanggapi ada pemirsa kita.
3: Iya, saya setuju banget tuh tadi harusnya kalau mau demo itu ya demo yang demokratis ya.
1: Yang dibilang kebun binatang itu kan
5: di tempat nongkrong Pak sudah tidak aman.
3: Jadi bukan dia menyoroti bukan hanya boti-boti Pak, tapi dengan yang secaan suka bahasa kasar, bahasa suka ngejek-ngejek temannya pakai nama-nama binatang Pak. Jadi memang itu sudah kayak terbiasa dan itu tadi saya bilang dinormalisasi gitu.
1: Mungkin
3: ya.
1: Mungkin karena di Tarakan enggak ada kebun binatang ya.
2: Jadi Tarakan ini loh.
1: Jadi akhirnya kebun
2: kota layak anak. Harusnya anak selamat dalam konteks ini.
3: Harusnya seperti itu. Gitu. Dan saya sendiri secara pribadi karena saya juga pengajar di UBT gitu ya. Kalau ada mahasiswa saya yang seperti itu, biasanya saya memang enggak ngasih panggung. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau dia sudah manggung memang pasti rame gitu ya. Jadi anak-anak pada suka gitu, tapi seharusnya tidak diberi kesempatan, itu yang pertama. Jadi saya suka ngingetin teman-teman dosen yang lain juga, terkadang mereka kayak kegirangan karena asik seru gitu ya, tapi saya bilang jangan dikasih panggung karena kalau mereka kasih panggung berarti dia kayak mendapatkan reward nih, oh saya dihargai nih, kreativitas saya diakui nih gitu. Jadi itu akan berkembang karena dia dapat penguatan begitu. Jadi saya bilang sebisa mungkin dari diri kita masing-masing aja dulu gitu ya, untuk bisa mengontrakkan ini dengan secara humanis tadi kata Pak Ustadz gitu ya, tidak harus dengan kekerasan tapi dengan tidak memberlakukan, tidak memberikan mereka kesempatan ya, itu pasti akan membuat mereka lama-lama menciut gitu, insya Allah gitu. Jadi dari diri kita masing-masing aja dulu.
1: Ditanyakan gitu. Ini ada loh yang biasa naik sepeda motor.
3: Kenapa?
1: Dengan pakaian
3: belum pernah lihat sih.
1: Kurang jalan kayaknya. Dengan dia naik sepeda motor dibonceng di belakang dengan pakaian yang sangat minim. Gitu ya. Rambutnya saya tahu betul karena saya lihat gitu, rambutnya pirang panjang gitu. Udah itu konvoy kan? Ya konvoy dia sendiri aja sih keliling stadion Dato' Adil dengan. Dan itu kan ditepuk tanganin oleh.
3: Ya, karena tadi pengen terlihat eksis kan Pak ya. Jadi kalau dia sudah dilihat, berarti mereka sadar nih saya ada gitu. Jadi semakin kalian menepuk-nepuk gitu ya. Jadi saya makin oh saya dihargai nih gitu.
1: Nah, saya tahu kalau dari aspek hukum, ini kan misalnya ditangkap.
3: Iya.
1: Apa dasar nangkapnya kan nggak ada.
2: Iya, nggak ada. Makanya
1: orang dia juga naik sepeda motornya dia.
3: Bukan curian ya Pak. Bukan curian.
1: Nah itulah yang saya katakan kita mandul ya dari aspek hukumnya. Benar. Ya.
5: Baik, ya, melihat waktu menandakan akan berakhirnya dialog Sapa Kaltara kita pada pagi hari ini dengan tema tolak normalisasi LGBT diterakan. Dan sebelum kita tutup ada closing statement dulu dari masing-masing narasumber kita, dari Pak Samsi dulu Pak silakan.
1: Siap. Saya minta itu tadi apa yang sudah menjadi gagasan pemerintah ya. Artinya pemerintah sudah menangkap kok ya, sudah mengakomodir kemauan majelis ulama dan beberapa tokoh agama yang sudah menyuarakan ini sudah ditangkap oleh pemerintah. Saya dengar ada pembentukan tim. Tetapi mungkin masih agak lambat jalannya ya. Saya mohon ini disegerakan. Saya kira itu.
5: Oke. Okay. Ya. Dan tentu menjaga kondisivitas juga Pak ya.
1: Itu ya. itu pesan moral saya seperti itu. Dan saya langsung kok kepada yang pelaku, teman-teman juga sih saya lihat ya, tolonglah ya kita jaga Tarakan untuk tetap kondusif. Ada kita orang timur lah ya. Ya tapi juga tolong saya pesan juga sama kelompok yang di sebelah gitu ya. Untuk eksistensi dia jangan juga melukai, memancing emosi orang juga gitu. Jadi sama-sama menahan diri.
5: Ya. Oke. Okay. Baik, kita ke Bu Sapriani, silakan Bu. Statement-nya.
2: Ya, mengekspresikan diri, ya menunjukkan identitas diri itu dilindungi hukum. Tapi ada batasannya. Dan hukum harus mengatur itu. Yaitu batasannya itu adalah moral, nilai agama, ketertiban dan keamanan negara. Nah, sepemikiran Pak Ustadz, saya sangat mendukung untuk segera dibentuk perda. Kita punya banyak referensi, di Bogor sudah ada, di Makassar sudah ada, di Aceh apalagi udah lama sekali udah dibentuk perda soal larangan menampilkan hal-hal yang mungkin dalam tanda petik tadi agak menyimpang gitu ya. Nah, kita tunggu momen itu gitu ya, supaya kita bisa mengantisipasi sejak dini. Ya sekarang mungkin tuh udah mulai keluar, tadi bahasa mulai muncul kata sweeping ini, ini udah mulai geram berarti ya. Jadi jangan sampai terjadi. Ya istilahnya tadi, jangan sampai ada korban dulu baru kita bertindak. Ya sehingga kesannya hukum itu ketinggalan dengan masyarakat. Sebenarnya enggak, kita bisa di depan, tapi tinggal itikad baiknya aja mau dilanjutkan atau mau bagaimana.
1: Tapi kalau di film kan memang selalu begitu.
2: Oh ya.
1: Polisi itu datang belakangan gitu ya.
2: Ya itu. Ya Mas ya. Silakan ya berekspresi. Negara melindungi hak asasi manusia, tapi ada batasannya karena sebagai negara yang berpancasila, berketuhanan maha esa, tentulah nilai moral, nilai agama itu membatasi gerak kita. Ya, tapi semata-mata tujuannya untuk kebaikan bersama, kemaslahatan umat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Sapriani. Kita ke Bu Naswa, silakan Bu closing statement-nya.
3: Iya, saya setuju karena kita adalah bangsa Indonesia yang bangsa yang beragama dan juga negara yang punya hukum gitu ya. Jadi kalaupun ada sesuatu yang kontra dengan kita gitu, kita lakukan dengan secara humanis tadi seperti kata Pak Ustaz, saya setuju, dan mulai dari diri sendiri tadi ya. Jadi kalau Anda tidak setuju, tunjukkan rasa tidak setujunya dari diri Anda gitu. Jangan nyuruh-nyuruh orang lain dulu gitu. Jadi dari diri kita, lalu kemudian jadikan diri kita contoh tadi, mau dari contoh buat keluarga kita kah atau buat orang-orang sekitar kita, itu aja.
0: Oke, baik ya, pendengar dan pemirsa, itu tadi closing statement dari ketiga narasumber kita yang menandakan berakhirnya dialog Sapa Kaltara kita dengan tema tolak normalisasi LGBT di Tarakan. Saya Kristopan beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun Anda berada. 97,9 MHz Pro 1 RRI Tarakan. Tuntas dengan dialog Sapa Kaltara dan sudah memulai untuk agenda siar mulai dari pukul 10 sampai pukul 15 nanti. Saya RV dan ditemani Bang Zuwair di meja operator. Kami akan menjadi penyiar dan operator yang bertugas untuk agenda siar di Tarakan siang ini. Seperti biasa akan hadir musik dan info untuk pukul 10 sampai pukul 11, dilanjutkan dengan musik tradisional dan budaya pada pukul 11 mendatang, dilanjutkan kembali dengan dinamika olahraga pukul 12 mendatang, azan zuhur pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah, dan berita Paguntaka untuk ruang informasi siang hari pukul 13 mendatang, dan terakhir ada Pro Dangdut dari pukul 13.30 sampai pukul 15 yang akan menutup masa tugas kami untuk sesi hari ini. Pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan sehat, segala aktivitas bisa terselenggara lancar ya, dan apapun yang hari ini Anda hadapi, semuanya akan menuai kesuksesan. Amin. Mudah-mudahan juga tidak lupa ya untuk terus mensugestikan hal-hal positif agar feedbacknya juga kembali kepada Anda dalam hal-hal yang positif. Yang terpenting adalah hari ini sehat, sehingga apapun itu bisa leluasa dilakukan. Untuk cuaca juga terlihat mendukung sekali ya untuk aktivitas luar ruang kita. Cukup panas di luar sana, ini menandakan sepertinya hari ini akan

cerah. Tapi walau demikian, perbedaan di beberapa daerah pastinya ada ya. Ada yang cerah, tapi ada juga yang menikmati hujan dan mendung ya. Apapun itu, hari ini disyukuri apa yang Anda peroleh, karena setiap orang pastinya menginginkan yang baik-baik saja ya untuk setiap hari yang dihadapi. Jadi mulai dari hari ini, mulai dari saat ini, kita mensinergikan doa dan usaha agar apapun yang Anda targetkan bisa menuai hasil yang Anda harapkan. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, rangkaian lagu-lagu dan info siang akan hadir. Kita awali dari kolaborasi Marcel Siahaan, Once dan Samuel Simorangkir dengan Pemuda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkenalkan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Iya, pendengar, 27 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Anda sudah sibuk ya dengan pekerjaan masing-masing ini, yang berkantor, bekerja, baik yang ada di belakang meja kerja ataupun dengan pekerjaan yang menuntut Anda mobile ke sana ke sini. Pekerjaan dengan segala dinamikanya pastinya akan menuntut kita lebih fokus, menuntut kita lebih energik ya, dan itu artinya persiapan kita harusnya lebih matang sebelum kita pergi bekerja tadi ya, dengan sarapan yang cukup, dengan cairan yang cukup, minum air putih jangan lupa selalu dilakukan ya, bekali diri Anda dengan air putih supaya setiap momen, setiap saat bisa minum tanpa harus mencari di mana sumber air ya. Penting sekali untuk mencukupi kebutuhan harian tubuh dengan air putih, ini kaitannya juga dengan energi dan juga kebugaran tubuh Anda. Nah, apakah hari ini begitu banyak pekerjaan yang harus dituntaskan? Biasanya seperti itu ya, ada hari di mana pekerjaan kok seperti menggunung gitu ya, bahkan kita bingung mau mulai dari mana, sementara semua masing-masing punya target yang harus tercapai, apalagi kalau itu adalah target tim. Satu rusak ya, bakal semuanya terpengaruh, itu namanya rantai sistem kerja. Nah, supaya pekerjaan yang sempat membuat Anda bingung harus mulai dari mana, Anda mungkin sudah mulai bisa menyusunnya sesuai skala prioritas ya. Tidak akan ada pekerjaan yang sama pentingnya semua gitu ya. Jadi di sini pentingnya untuk menyusun skala prioritas agar Anda bisa mengklasifikasikan, memetakan mana yang urgent, mana yang sedang, dan mana yang bisa dieliminasi dulu nih, ditunda untuk esok harinya ya. Skala prioritas itu sangat penting terutama dalam pekerjaan. Gunanya selain meningkatkan produktivitas, juga menghemat waktu, dan pada akhirnya tujuannya adalah mengurangi stres. Ya kan, kalau semuanya sudah tersusun, terorganize dengan baik, nah stres Anda pun nanti bisa direduksi karena Anda sudah menyusunnya melalui tingkat kesulitan. Dengan memilah tugas berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya, Anda bisa mencegah penundaan dan memastikan target kantor itu bisa diselesaikan tepat waktu. Kalau nggak ada skala prioritas, yang ada malas duluan, terus nanti ngomongnya udahlah nanti aja, dan nanti itu akhirnya tiba hari hanya, dan Anda akan makin stres karena ternyata pekerjaannya makin banyak dan bertumpuk ya. Jadi apa yang bisa dilakukan? Ya, susunlah skala prioritas. Anda bisa menggunakan matriks Eisenhower untuk mengategorikan pekerjaan kantor. Apa itu? Yang pertama, matriks Eisenhower itu penting dan mendesak. Klasifikasikan mana nih kerjaan saya yang penting dan mendesak. Kategorinya harus diselesaikan sekarang juga. Misalnya, laporan yang deadline-nya hari ini. Lalu, kategori penting dan tidak mendesak. Penting, tapi tidak mendesak. Nah, bisa dijadwalkan untuk dikerjakan nanti. Misalnya, proyek jangka panjang. Targetnya masih bisa nih untuk dikompromis ya. Lalu, kategori ketiga adalah tidak penting dan mendesak. Tidak penting, tapi mendesak. Apa solusinya? Delegasikan kepada rekan kerja jika memungkinkan. Lalu ada juga kategori tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kalau sudah ada kategori ini, ya udah dieliminasi aja, dihindari atau dikurangi agar tidak membuang waktu ya. Itu dia tadi ada matriks Eisenhower yang bisa Anda susun, penting dan mendesak, penting tapi tidak mendesak, tidak penting tapi ternyata mendesak, dan ada juga yang tidak penting dan tidak mendesak juga. Nah, harapannya dengan tersusunnya klasifikasi ini, Anda bisa mulai untuk fokus pada satu atau dua yang sifatnya penting dan mendesak, juga yang tidak penting tapi mendesak ya. Kalau Anda memiliki anggota tim atau Anda memiliki rekan kerja yang terpercaya bisa didelegasikan, manfaatkan itu ya. Karena delegasi tugas ini juga selain bisa memperkuat bonding antara tim, ini juga bisa melatih anggota tim dan rekan kerja untuk bisa lebih memahami porsi-porsi tugas yang ada ya. Jadi tidak semuanya harus Anda tangani, berbagi gitu ya. Dengan pembagian ini, keuntungannya pada Anda adalah mereduksi stres, tidak semuanya harus Anda tangani dan pikirkan. Anggota dan juga rekan-rekan kerja juga bisa mempelajari, bisa menambah wawasan baru tentang porsi tugas baru yang selama ini mungkin terbiasa Anda tangani ya. Setiap orang pastinya punya value yang menghambat sebenarnya adalah kepercayaan saja ya. Terkadang orang enggan untuk mendelegasikan karena berprasangka bahwa oh, dia tidak akan mampu, tidak akan bisa ya. Semua itu tidak akan tahu kalau tidak dicoba ya. Kita tidak memahami, kita tidak tahu kemampuan, kapasitas, value orang lain sebelum kita memulai untuk intens bekerja sama dengannya. Jadi mungkin bisa dimulai dari sekarang jika pekerjaan terlalu banyak dan Anda punya tim atau rekan yang bisa membantu untuk didelegasikan. Cobalah mulai dari sekarang ya. Tidak semuanya kan harus Anda tangani dan Anda punya keterbatasan untuk semua tugas. Apalagi kalau hari ini hitungan tugasnya terhitung penting dan mendesak. Aduh. 33 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjut dengan lagu-lagu dari jalur musik Indonesia yang disiapkan Mas Ai untuk kita ya. Kali ini kita ke Maya dengan Mengemis Cinta.

Kita memperingati Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli. Momen penting ini tidak lahir begitu saja, melainkan memiliki sejarah panjang yang kuat. Penetapan tanggal 23 Juli merujuk pada momen disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Berawal dari sana, Presiden Soeharto kemudian meresmikan peringatannya secara nasional pada tahun 1984 melalui keputusan Presiden Nomor 44. Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan biasa. Momentum ini hadir untuk membangun kesadaran seluruh elemen masyarakat bahwa anak adalah aset terbesar penentu masa depan bangsa. Tujuan utamanya adalah memastikan perlindungan anak terpenuhi, mulai dari hak hidup, hak tumbuh kembang, hingga perlindungan dari kekerasan. Peringatan ini mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung potensi mereka secara optimal.

Mendengar lagu yang dipopulerkan oleh Ute Ruth Sahanaya, Keliru, kali ini bersama Suara Nadila. Iya, 23 Juli 2026 ini adalah momen Hari Anak Nasional ya. Untuk tema Hari Anak Nasional di tahun ini adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tentu ini bukan hanya sekedar tema ya, tapi ada makna yang syarat di dalamnya. Bagaimana momen Hari Anak Nasional ini harus menjadi alarm ya, alarm refleksi bagi orang tua untuk mengevaluasi kualitas pengasuhan, pemenuhan hak, juga perlindungan anak di dalam keluarga, ya kan? Sebagai orang tua, saya yakin Anda pasti punya visi dan misi yang muaranya adalah membahagiakan anak. Tetapi membahagiakan anak juga ada fase dan tahapannya ya. Bahagia yang seperti apa dulu ya. Jadi diharapkan juga Hari Anak Nasional ini akan bisa menjadi cerminan dan refleksi bagi kita untuk bisa mengevaluasi selama ini saya seperti apa sih mengasuh anak? Selama ini anak-anak di bawah pengasuhan saya seperti apa? Apa yang sudah mereka peroleh? Apa hak yang harusnya mereka peroleh tapi belum saya penuhi? Seperti itu ya. Nah, jadi ada poin-poin penting yang wajib menjadi catatan dan bahan evaluasi mandiri bagi setiap orang tua nih ya. Yang pertama adalah positive parenting. Kalau kita bicara soal parenting, tentu ini setiap keluarga, setiap rumah punya metode yang berbeda. Tetapi positive parenting di sini adalah kita menciptakan bagaimana ada pengasuhan yang positif ya. Pengasuhan yang positif, mungkin beda cara, tapi semuanya ingin merujuk pada hal yang positif. Yang pertama adalah sebagai orang tua, validasi kebutuhan emosi anak. Anak itu kan membutuhkan kehadiran utuh orang tua ya, yang mau mendengarkan tapi tanpa langsung menghakimi. Nah, kecenderungannya orang tua apalagi nih yang besar dengan orang tua dari generasi baby boomers ya, ini saya merasakan sendiri bahwa ketika kita mengadu, kita ingin diskusi, kita ingin menyampaikan apa yang menjadi pengalaman kita, kita si anak ini ingin menyampaikan unek-unek ya, alih-alih mendengarkan yang ada malah disalahkan. Kamu juga kenapa begitu? Kamu kenapa? Akhirnya yang timbul adalah justifikasi atau menghakimi. Nah, inilah yang menjadi evaluasi agar kalau bisa direduksi deh, dihilangkan ya. Anak itu maunya didengerin dulu, didengerin tanpa langsung menghakimi ya. Kita tidak tahu apa yang dihadapi di luar sana dan ketika dia mencari kita sebagai tempatnya bercerita pertama kali, itu adalah kebanggaan tersendiri loh Bapak Ibu ya. Dia enggak mencari orang lain. Jadi ya bisa dikatakan kecenderungan untuk salah kaprah informasi di luar sana bisa tertutup karena dia lebih dulu mencari ayah dan ibunya misalnya ya. Nah, ketika hal itu terjadi ya, ketika dia cerita jangan langsung menghakimi, dengarkan, serap dengan baik ceritanya dan lantas kita ini sambil memproses cerita itu. Memprosesnya seperti apa ya? Kita analisa. Apakah benar anak saya ini berada di posisi yang salah atau mungkin dia adalah korban ya, seperti itu. Yang kedua, dalam pengasuhan positif yang harus dievaluasi adalah kendali amarah. Pastikan rumah menjadi tempat aman, bebas dari maki-makian, bentakan, kekerasan fisik maupun verbal ya. Ini yang kadang susah karena kaitannya dengan emosi orang tua. Orang tua juga tidak setiap hari kan ya memiliki hari yang baik, juga punya ada masalah tersendiri dan ini yang kadang menjadi trigger atau pencetus kekerasan di dalam rumah baik verbal maupun fisik. Lalu juga evaluasi dari kehadiran yang berkualitas ya. Kehadiran berkualitas ini contohnya adalah meluangkan waktu bersama dengan anak-anak. Ini lebih berharga daripada Anda membanjiri anak dengan fasilitas materi atau gadget nih, HP ya. Terus anak ya udah menghabiskan waktunya dengan HP. Orang tua juga sibuk sendiri. Bahkan ada orang tua yang punya kesibukan di luar lebih intens daripada di dalam rumah. Nah, ini patut menjadi evaluasi. Lalu yang kedua, memperketat perlindungan di era digital. Nah, itu tadi ya. Ada kan orang tua yang udah main aja nih HP. Laptop ya, kasih itu pet ya, selesailah urusan. Nah, padahal ini era digital yang sangat berbahaya. Perketat perlindungan
keamanan cyber ya, ini mengawasi aktivitas gawai anak karena banyak sekali ancaman-ancaman perundungan cyber atau cyber bullying dan eksploitasi digital. Anak masih terlalu mentah untuk bisa menganalisa ini yang bicara dengan dia orang baik atau orang yang punya niat jahat ya. Dia hanya percaya aja, dan ini yang bahaya ketika dia tidak bercerita kepada orang tua. Lalu menetapkan batasan waktu. Kalau selama ini anak dibebaskan sebebas-bebasnya untuk menggunakan gadgetnya, sekarang atur screen time secara bijak agar tidak mengganggu kesehatan mental dan interaksi sosial anak di dunia nyata. Ingatkan anak bahwa dunianya bukan hanya sekedar di depan layar, tapi ada dunia nyata, ada teman-teman nyata, ada adik, kakak, atau saudara yang bisa diajak bermain bersama, berkumpul bersama. Bahkan itu lebih bermanfaat lagi ya untuk meningkatkan bonding dengan keluarga. Nah, lalu ada juga hal-hal yang patut menjadi perhatian atau evaluasi adalah pemenuhan hak dasar anak ya. Pendidikan dan nutrisi misalnya. Menjamin hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang inklusif serta asupan gizi yang seimbang. Lalu juga menghadirkan ruang bermain. Ini untuk anak-anak yang masih dengan usia bermain ya, berikan kebebasan bagi anak untuk bermain, berekspresi, dan menyalurkan kreativitas sesuai dengan tahapan usianya. Kalau ada bakat-bakat yang terlihat, ada kemampuan yang ditunjukkan, maka fasilitasilah sebagai orang tua, akomodir kemampuan anak tersebut melalui jalur-jalur yang positif ya. Bukan tidak mungkin nanti hobi yang saat ini mereka sukai atau bakat yang saat ini mereka punya itu ke depan bisa menjadi sumber materi atau bahkan bisa menjadi tambahan ya, tambahan bekal untuk mereka menghadapi masa depan ya. Dan ya, ini tadi yang terakhir adalah menyiapkan kemandirian masa depan. Sebagai orang tua juga harus sudah mulai memikirkan bagaimana masa depan anak. Yang pertama adalah sudah mulai menumbuhkan mental untuk berani melepaskan. Menyadari nih kalau anak adalah titipan, gak akan mungkin dibekep sendiri ya, gak akan mungkin disimpan sendiri, gak akan mungkin akan selalu bersama dengan orang tua selamanya. Kelak mereka akan tumbuh dewasa, mengambil keputusan sendiri dan keluar dari rumah. Lalu juga ada mengevaluasi dari aspek belajar dari kesalahan. Berikan ruang bagi anak untuk berbuat salah, gak apa-apa. Karena dari salah itu mereka akan tahu kemana prosesnya untuk menuju yang benar. Karena dari berbuat salah itu mereka akan belajar untuk membangun resiliensi, ketangguhan. Jadi hidupnya akan lebih kuat gitu. Mereka tahu kalau ini salah, mereka pengalaman, dan ke depan mereka tidak akan mengulangi. Satu, dan kedua, mereka tahu ini salah, mereka akan belajar untuk bagaimana menjadikan ini benar atau bagaimana untuk menemukan yang benar, karena harus ketemu yang salah dulu ya. Ya, itu semua proses ya. Jadi orang tua itu memang pembelajaran seumur hidup, walaupun nanti anak akan keluar dari rumah ya, tidak bersama orang tuanya lagi, tetapi orang tua itu benar-benar status yang sangat-sangat multi kompleks ya. Pembelajaran seumur hidup selama menjadi orang tua, dan belajarnya itu gak selalu mulus ya, karena ada tantangan juga ya dari orang tuanya, dari lingkungan eksternalnya, dan bahkan tantangannya dari si anak sendiri. Tapi mudah-mudahan di momen hari anak ini banyak evaluasi yang bisa dilakukan dan akan dilakukan juga perbaikan setelah evaluasi ini, supaya nanti kehidupan orang tua dan anak ini bisa berjalan selaras ya. Pemenuhan hak-hak anak dapat dipenuhi, tapi anak juga diajarkan untuk melakukan kewajibannya sebagai anak terhadap orang tua. Tumbuh tangguh dan berguna di masa depan untuk anak-anak Indonesia, karena kita akan menghadapi bonus demografi, kita juga menjelang Indonesia emas ya, kita mudah-mudahan akan mencapai itu semua dengan anak-anak dan generasi kita yang saat ini yang akan tumbuh sangat-sangat luar biasa di masa depan. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Beberapa lagu akan menutup jumpa kita sampai tepat pukul 11. Kali ini ada Jazz dengan Kasmaran.

0: Biasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari

0: pikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

biasa dari The Winner. Pendengar, ini adalah lagu terakhir dalam kebersamaan kita di sesi musik dan info sejak pukul 10 tadi. Nah, saat ini 8 menit kita beranjak dari pukul 11 sudah disiapkan untuk lagu-lagu tradisional dan budaya menemani perjalanan kita sampai menjelang pukul 12 siang nanti untuk menantikan dinamika olahraga. Lagu-lagu yang disiapkan adalah lagu-lagu dari daerah Sumatera.

Raya, Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos goban, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian

suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Sudah mengalun ke ruang dengar Anda dengan Gondang Naposo. Lagu demi lagu dari jalur musik Sumatera Utara ini sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, dalam program acara musik tradisional dan budaya. Nah, kalau kita bicara soal Sumatera Utara, tentu ada tokoh-tokoh yang terkemuka ya, yang lahir atau berasal dari Sumatera Utara. Kalau untuk artis-artis ya, kita sudah kenal beberapa di antaranya ya, termasuk Judika, Riris Duma, dan lain-lain. Juga untuk pengacara yang memang banyak sekali lahir dari Sumatera Utara ya. Seperti Hotman Paris Hutapea ya kan, juga ada Otto Hasibuan. Nah, sementara juga ada tokoh-tokoh yang berpengaruh asal Sumatera Utara yang bahkan mereka tercatat sebagai pahlawan nasional, seperti ada Malik Batubara. Ada Malik Batubara, kelahiran Pematang Siantar. Beliau ini dikenal sebagai diplomat ulung yang sangat dihormati di kalangan dunia. Pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ketiga, Ketua DPR MPR, dan juga Menteri Luar Negeri. Sementara beliau untuk kategori skala dunia juga berperan kunci dalam pendirian gerakan non-blok dan menjadi Presiden Majelis Umum PBB ke-26 di tahun 1971. Kita juga punya jenderal besar asal Sumatera Utara yaitu TNI Anumerta Aha Nasution ya. Beliau lahir di Kota Nopan, Mandailing Natal, salah satu tokoh militer yang paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Bapak Perang Gerilya. Julukan yang disematkan kepadanya yang menyusun strategi pertahanan Indonesia dan menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat kala itu. Konsep dan karya tulis militernya mengenai perang gerilya menjadi referensi strategi militer yang dipelajari di berbagai akademi militer dunia. Lalu juga ada Sisingamaraja 12 ya, yang lahir di Bakara, Humbang Hasundutan. Beliau adalah raja kerajaan Batak yang memimpin perang Batak melawan Belanda. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia karena semangat perlawanannya menginspirasi semangat nasionalisme di awal pembentukan bangsa. Nah, kalau Anda juga pernah mendengar Lafran Pane, kelahiran Sipiro, Tapanuli Selatan, beliau juga adalah tokoh intelektual dan akademisi termuka. Beliau pendiri Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia yang telah melahirkan banyak pemimpin bangsa, dan beliau juga turut dianugerahi gelar pahlawan nasional. Dan ada lagi tokoh terkemuka asal Sumatera Utara ini adalah Tengku Amir Hamzah ya, kelahiran Tanjung Pura Langkat, yang mana beliau adalah pelopor sastra baru Indonesia. Beliau dijuluki sebagai Raja Penyair Pujangga Baru, dan karyanya menjadi fondasi penting dalam perkembangan bahasa dan sastra Indonesia modern. Nah ya, jadi setiap wilayah di Indonesia itu pastinya melahirkan tokoh-tokoh terkemuka, dan tidak ketinggalan juga Sumatera Utara ya, dari pahlawan-pahlawan nasional, juga seniman ya, dan artis-artis masa kini, juga tokoh-tokoh intelektual di bidangnya masing-masing. Kita tinggalkan Sumatera Utara yang telah melahirkan banyak tokoh terkemuka, tidak ketinggalan juga wisata-wisatanya yang menarik, juga keunikan daerahnya dengan adat, istiadat, dan budaya yang bahkan masih dipertahankan sampai saat ini. Bahkan untuk peristiwa pernikahan ya, terutama suku Batak dikenal sebagai perhelatan yang akbar. Katanya kalau untuk menikahkan putri atau putra Batak itu harus punya modal yang besar katanya ya. Karena sedemikian mulianya mereka memandang pernikahan. Jadi ketika ada perhelatan seperti itu, mereka total ya, karena adat istiadatnya masih dipertahankan. Oke, 97,9 MHz Pro 1 RRI Tarakan. Kita lanjut lagi setelah tadi Gondang Naposo bersama Rita Butar-Butar. Kali ini ada Iis Suprapto dan James Simbolon, Nasonang Dohita Nadua. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi tiga kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Omonoyan Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jasper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Cyprus malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonia unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Khairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonia pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonia bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonia, Nikosia Henningberg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
1: Kalispera, yes, we are happy to.
0: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
1: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
0: Di sisi lain, kepala pelatih Khairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonia memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Khairat Almaty akan menjamu Omonia dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Got a chance here.
3: That's ball
2: for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
3: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
2: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
4: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
2: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del

0: Pendengar, Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
0: Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: After such a roller coaster of emotions, setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Binaloka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Takutnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur itu 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPTPN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Super School, sama Madinah City. U13 sudah masuk grup besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini MCM 8 ya, 17 dan 28 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, Kak. Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih timnas voli putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita temukan nih masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari posisi untuk asing gap. Ini waktu pastinya jangan asing gap, dan kondisi masih belum. Ya, kita dengan hasil yang tadi kurang puas ya. Kita kurang puas. Semua ini kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak luka.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
3: Mungkin sama yang dibilang Pak Tauran tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nanda ngepus diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih ngepus lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sama set kedua.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas voli putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
2: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya,
2: misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
1: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
2: Oh, tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Oke.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami, Adi Kurnia di ruang Gatekeeper akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Adi, silakan.
1: Iya, terima kasih Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, hari ini Hari Anak Nasional 2026. Hari ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Nah, peringatan Hari Anak Nasional ini menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pemenuhan hak anak mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan, hingga dukungan terhadap kesehatan mental menjadi fondasi penting dalam membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas. Peran orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat pun menjadi kunci dalam mewujudkan masa depan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Bagaimana upaya membangun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak? Apa saja yang perlu menjadi perhatian bersama dalam melindungi hak-hak anak? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah transformasi Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai momentum memperkuat program makan bergizi gratis. Penguatan kelembagaan BGN diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, mulai dari tata kelola, distribusi hingga pengawasan kualitas makanan yang diterima oleh para penerima manfaat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Apa saja perubahan yang dilakukan melalui transformasi BGN ini? Bagaimana langkah tersebut memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, nanti kembali kami hadirkan dialog sudut dengar parlemen. Nanti dengan topik mengenai kembali terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di sejumlah sektor industri. Fenomena PHK kembali menjadi perhatian di tengah tantangan ekonomi dan dinamika dunia usaha. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan perusahaan, tetapi juga terhadap kesejahteraan para pekerja dan keluarganya. Berbagai pihak pun mendorong langkah-langkah yang dapat memberikan perlindungan sekaligus membuka peluang kerja baru bagi para pekerja terdampak. Bagaimana upaya melindungi kesejahteraan buruh di tengah gelombang PHK? Langkah apa yang perlu dihadirkan pemerintah agar dampaknya dapat diminimalkan? Nanti akan kita hadirkan dialognya bersama anggota Komisi 9 DPR RI Zainul Munasihin. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas terkait kontroversi penunjukan 6 negara sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. Keputusan tersebut memunculkan beragam tanggapan dari pecinta sepak bola maupun pengamat olahraga. Selain dinilai menjadi simbol kolaborasi lintas benua, format penyelenggaraan ini juga memunculkan berbagai pertanyaan terkait aspek logistik, efisiensi hingga dampaknya terhadap kualitas penyelenggaraan turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Bagaimana melihat keputusan FIFA menunjuk 6 negara sebagai tuan rumah? Apa saja tantangan dan peluang dari format penyelenggaraan tersebut? Informasinya nanti akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selain itu juga pendengar, kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai informasi dan peristiwa aktual lainnya dari dalam maupun luar negeri yang telah kami rangkum untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih Adi yang sudah menyampaikan sejumlah topik yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.
2: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pendengar, kini kami hadirkan video potensi daerah. Kita mulai dari wilayah Gorontalo. UMKM, salah satu sektor unggulan di kota Gorontalo, terus berkembang dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Bobby Riawan.
3: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Netimanda Pranda berada, Kota Gorontalo merupakan kota jasa dan perdagangan yang dimana untuk mendorong perekonomian masyarakat Kota Gorontalo ini salah satunya ditunjang dari usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kota Gorontalo, yaitu street food, di mana menampilkan berbagai macam jenis kuliner lokal masyarakat Gorontalo.
4: Kota Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berbagai produk unggulan yang dihasilkan masyarakat seperti kuliner khas, kerajinan tangan, hingga produk olahan lokal baik makanan maupun minuman. Untuk menggairahkan pelaku UMKM, pemerintah daerah terus melakukan upaya, salah satunya dengan menggelar street food di kawasan pusat Kota Gorontalo. Kegiatan itu tidak hanya diikuti pelaku usaha dari kalangan umum, tetapi juga turut ambil bagian dari kalangan pengusaha muda. Salah satu pelaku UMKM Prayoga mengungkapkan produk lokal memiliki daya saing yang tinggi apabila dikelola dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.
5: Ya, kalau untuk event ini bagus sih. Ya, merangkul UMKM kan.
6: Artinya salah usaha toh?
5: Ya, pendapatan untuk sekarang tetap stabil sih. Pendapatan sekarang stabil sih. Pertama lebih cepat, Pak. Cuman sekarang ya langganan-langganan sih. Ada langganan. Buat ke depan makin maju nih UMKM sini.
4: Sementara itu, masyarakat Kota Gorontalo Yusrianto menilai produk unggulan UMKM daerah memiliki ciri khas yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo. Untuk UMKM di Kota Gorontalo sangat beragam dan memiliki kualitas yang baik.
7: Rata

0: Ia menambahkan dukungan masyarakat untuk membeli produk lokal, salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Gorontalo. Dengan potensi yang dimiliki, UMKM produk unggulan Kota Gorontalo diharapkan terus berkembang menjadi kekuatan ekonomi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkenalkan kekayaan lokal Gorontalo ke tingkat nasional hingga internasional.
1: Ya, pemirsa, demikian tadi suasana di dalam pelaksanaan program Street Food yang menampilkan UMKM dilaksanakan di pusat kota Gorontalo ini. Karena memang dari tadi kita lihat ada banyak berapa jenis kuliner yang ditampilkan, dan ini juga menjadi kesempatan bagi UMKM untuk nongkrat atau meningkatkan kesejahteraan mereka. Dari Gorontalo, Bergirawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, dari geliat UMKM di Kota Gorontalo, kini saya ajak Anda untuk beralih ke potensi pertanian di wilayah Sumba Timur, di mana Sumba Timur ini merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas anggur. Didukung oleh iklim tropis kering dengan intensitas sinar matahari yang tinggi, kemudian curah hujan yang relatif rendah, serta kondisi tanah yang sesuai, wilayah ini menawarkan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan tanaman anggur. Seperti apa? Selengkapnya akan disampaikan oleh Cantika Anjali.

11 pemirsa Radio Republik Indonesia. Hari ini dari tanah yang dikenal kering dan eksotis dari Kabupaten Sumba Timur, inilah wajah lain dari Sumba Timur. Hari ini kita tim RRI Sumba berada di Kebun Anggur PT SAS yang berada di Kabupaten Sumba Timur. Ini merupakan tempat alam dan inovasi baru yang menghadirkan potensi tak terbayangkan ketika kita sampai di sini. Siapa sangka pendengar, di balik panasnya Sumba Timur saat ini ada manusia masa depan dari kebun anggur yang akan kita jelajahi bersama RRI Sumba dalam potensi daerah hari ini.

0: Baik, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, hari ini saya sudah bersama dengan Pak Cornelis ya, sebagai Humas di PT SAS. Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih PT SAS ini berjalan. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Bapak.
0: Iya, perkenalkan nama diri, Bapak.
1: Ya, baik. Terima kasih atas kunjungannya dari RRI Republik Indonesia ya.
0: Iya.
1: Untuk ini saya perkenalkan, nama saya Cornelis Kinju Tarona SP, sebagai humas di PT SAS di tempat ini dan juga sebagai koordinator umum dalam hal penanganan tentang K3 dan keamanan terkait dengan hubungan kemasyarakatan.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Cornelis untuk waktunya. Bapak, boleh diceritakan kepada pendengar dan pemirsa bagaimana awal mula PT SAS ini terbangun di Sumba Timur dan mengapa memilih anggur untuk dibudidayakan? Silakan Bapak.
1: Ya, baik, terima kasih. Yang awal mula memang dalam izin lokasi dari Pemda kurang lebih sekitar 600-an hektar. Awalnya perkebunan cengkeh sebenarnya dulu.
0: Oh, okay. Nah,
1: cuma ketika dalam perjalanannya cengkeh ini memang tetap kita pelihara dan juga secara kondisi iklimnya mungkin kurang agak sedikit respon.
0: Yeah.
1: Jadi kita penambahan tanaman anggur salah satunya dengan tanaman-tanaman lain.
0: Yeah.
1: Ya, khusus pada anggur ini karena memang kondisi wilayah untuk Sumba Timur bagian timurnya seperti di Kelurahan Watumbaka ini dia sangat panas dan juga hari hujannya itu per tahun sangat sedikit. Jadi kita lihat sangat cocok untuk tanaman anggur karena kalau lihat daripada kesiat manisnya dan lain-lain itu semakin panas semakin kualitas manisnya semakin bagus. Kita sudah kembangkan dari tahun 2017-18. Awal mulanya itu kita bibit memang dari Pulau Jawa kita datangkan sampai di sini baru kita kembangkan ketika sudah 1 tahun lebih kita pembuahan dari pruning itu kita ambil stepnya lagi untuk kita kembangkan sehingga luasan sekarang sudah mencapai sekitar 6 hektar.
0: Kalau panen Pak berapa kali 1 tahun?
1: Kalau panen memang kita bisa sebenarnya untuk 2 kali tapi karena sudah sampai 6 hektar ini 1 tahun 1 kali saja. Tapi 1 kali dalam, kan kita bagi dalam per blok ini.
0: Ya.
1: Jadi otomatis dia per blok kita akan bagi 2. Di situ per 2 minggu ataupun per bulan kita usahakan untuk panen terus.
0: Oh,
1: sepanjang
0: okay.
1: tahun.
0: Sepanjang itu. Tahun ya.
1: Selama hujan tidak begitu rutin, musim kemarau-nya kita akan panen terus.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Cornelis, untuk jenis anggur di sini ada jenis anggur apa saja dan apa yang diunggulkan dari anggur yang dihasilkan oleh PT SAS dan bagaimana kerjasama dengan masyarakat sekitar? Apakah mereka dipekerjakan di sini atau seperti apa, Pak? Silakan.
1: Ya, baik. Kalau untuk jenis anggur AG ada yang agak warna ungu kemerah-merahan dan juga ada Caroline. Jenis Caroline dia warna hijau. Untuk kerjasama dengan masyarakat memang lokasi ini tenaga kerjanya itu seutuhnya masyarakat sekitar Kelurahan Watumbaka.
0: Okay.
1: Nah, untuk tenaga kerja baik yang bersifat borongan, tenaga harian ataupun tenaga tetap. Tenaga rata-ratanya semua masyarakat di sekitar lokasi.
0: Oke. Nanti hasil anggur kerjasamanya seperti apa, Pak? Apakah disuplai keluar daerah atau sampai saat ini sudah pengiriman di luar negeri atau seperti apa, Pak?
1: Kalau untuk kita sudah panen, palingan kita pasarkan di sekitar Waingapu dan juga di bisa sampai di Sumba Tengah, Sumba Barat sampai dengan SPD. Baru sebatas itu kita belum sampaikan keluar, Pak, karena baru ini belum begitu banyak yang kita hasilkan.
0: Berarti kebun ini khusus anggur ya, Pak? Tidak ada buah lain?
1: Ada buah lain.
0: Okay.
1: Ya. Ada mangga, ada serikaya, cengkeh juga ada yang sebagai tanaman pertama kita. Ada buah-buahan lain, ada melon, ada semangka, juga dengan tanaman hortikultura lainnya.
0: Tapi memang lebih banyaknya anggur ya. Dan ini dibuka oleh dibuka untuk umum, untuk masyarakat kesini atau seperti apa? Mungkin agak diketahui oleh masyarakat Sumba.
1: Ya, pada beberapa bulan yang lalu, sudah satu tahun yang lalu dari Pemda setempat, khususnya pada Dinas Pariwisata, menyampaikan usul saran terkait dengan karena mungkin mereka datang untuk survei lokasi melihat. Masuk kategori agrowisata. Nah, di saat itu kami meresponi sehingga kami membuka agrowisata tapi di saat pembukaannya itu ketika ada buah anggur, kalau pas lagi panen baru kami
0: baru
1: buka. Itu palingan kita buka 1 bulan maksimal.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Cornelis. Semoga sukses selalu. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Cornelis dari Humas PT SAS. Saya Cantika Anjali, Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan setiap anak Indonesia berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan terbebas dari segala bentuk perundungan ataupun bullying. Ia menilai masih banyak tantangan yang dihadapi anak-anak, mulai dari stunting, putus sekolah, kekerasan terhadap anak, perkawinan usia dini, eksploitasi anak, hingga perundungan dan ancaman di ruang digital. Momen Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa sedang dibentuk melalui kehidupan jutaan anak Indonesia saat ini. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ini baru enak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi-content. RRI punya kita.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali video potensi daerah hari ini. Saatnya saya ajak Anda untuk melihat ya pesona budaya di Desa Ende, di mana keunikan budaya dan juga tradisi di Desa Ende, Lombok Tengah menjadi perhatian wisatawan untuk berkunjung ke desa yang merupakan salah satu desa penyangga Kuta Mandalika. Selengkapnya akan disampaikan oleh Agus Santosa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Palaran, Kota Samarinda memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra pertanian hortikultura ya di Kalimantan Timur ini. Selain potensinya sangat besar, dan kawasan Palaran ini juga sebagai pintu masuk ke ibu kota negara Nusantara. Tapi sangat jarang para petani milenial untuk mengembangkan sektor-sektor ini. Padahal sektor ini memiliki peluang sangat besar, termasuk penyediaan untuk dapur gizi keluarga ya. Kita mencoba menemui salah satu dari petani milenial yang saat ini sudah beberapa tahun ini mengembangkan sektor hortikultura ini sebagai pendapatan pribadinya dan untuk menambah pendapatan untuk keluarga, dan dalam seharinya bisa menghasilkan berapa dengan luas hamparan yang cukup besar dan tersedia. Kita ikuti bagaimana sebenarnya potensi daerah dari Radio Republik Indonesia Samarinda. Dengan Mas siapa nih Mas?
3: Mas Ramadan.
2: Mas Ramadan. Mas Ramadan, hari ini bisa diceritakan Mas Ramadan terkait dengan panen yang dilakukan hari ini.
3: Ini salah satu panen sudah ke-6 ya, ke-6 atau ke-8.
2: Ke-8 ya?
3: Iya.
2: Ini luasan hamparannya berapa Mas Ramadan?
3: Sekitar 1/4 hektar.
2: Oh, 1/4 hektar ya?
3: Iya.
2: Yang ditanam apa aja Mas Ramadan?
3: Kacang panjang dan buncis.
2: Oh, kacang panjang dan buncis ya?
3: Iya.
2: Kenapa kacang panjang dan buncis? Apakah potensinya cukup menjanjikan Mas Ramadan?
3: Iya, karena mudah ditanam. Perawatannya mudah.
2: Iya.
3: Begitu.
2: Untuk kacang dan buncis ini sekali tanam memerlukan modal berapa?
3: Modal sekitar 1 juta.
2: 1 juta ya?
3: Iya, untuk beli pupuk kandang.
2: Pupuk kandang,
3: obat-obatan lainnya.
2: Obat-obatan. Untuk mendapatkan pupuk kandang mudah di sekitar Palaran Mas Ramadan?
3: Iya, ada di sini kan ada beberapa orang melihara ayam. Jadi bisa kita membeli di sini, ada juga.
2: Ada juga. Saudara pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Samarinda, bagi para petani di Palaran ini, pengembangan hortikultura masih memberikan pendapatan yang lebih cepat dibandingkan dengan tanaman perkebunan atau tahunan lainnya. Ikuti terus video potensi daerah Radio Republik Indonesia Samarinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Ya, mohon maaf mendengar, video yang tadi baru saja kami tampilkan adalah tentang potensi besar pertanian hortikultura di Kecamatan Palaran di Kota Samarinda, di mana petani milenial di kawasan tersebut sukses mengembangkan tanaman kacang panjang dan juga buncis yang menghasilkan pendapatan cepat. Kini kita beralih ke informasi dari wilayah Mataram ya. Keunikan budaya dan juga tradisi di Desa Ende, Lombok Tengah menjadi perhatian wisatawan untuk berkunjung ke desa yang merupakan salah satu desa penyangga Kuta Mandalika. Kita akan melihat ya bagaimana potensi keunikan dan juga tradisi di wilayah sana, untuk bagaimana ini tentu menjadi daya tarik ya bagi wisatawan ataupun masyarakat setempat karena posisinya sebagai salah satu desa penyangga di kawasan Kuta Mandalika. Kita akan simak selengkapnya bersama dengan reporter Agus Santosa setelah informasi berikut ini. Come on!
4: Ini baru enak.
5: Mulia sekali. Masuk gol. Luar biasa.
6: Tapi aku baru aja diinterview
7: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Ya, pendengar, pesona budaya di Desa Ende menjadi keunikan budaya dan juga tradisi di desa ini dan juga tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, terlebih posisinya sebagai salah satu desa penyangga kawasan Kuta Mandalika. Lalu seperti apa kekayaan tradisi yang membuat Desa Ende begitu diminati oleh para pengunjung? Kita akan simak informasinya bersama dengan Agus Santosa.
9: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter RRI Mataram. Kali ini mengajak Anda untuk menyimak video potensi daerah tentang desa wisata Sasak Ende di Lombok Tengah. Simak berikut wawancara maupun footage dan closing. Desa wisata Sasak Ende berada di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, tepat di tepi jalur utama menuju kawasan ekonomi khusus Mandalika. Desa ini merupakan perkampungan tradisional suku Sasak yang mempertahankan adat leluhur, rumah adat Baletani, dan tradisi lokal seperti tari Presian. Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Sasak Ende di Lombok Tengah, Tantowi Surahman, adalah orang yang aktif mengelola Desa Ende dan menjelaskan budaya suku Sasak kepada wisatawan. Sebagai tokoh penggerak di desa ini, Tantowi juga diakui sebagai salah satu penggerak wisata lokal.
10: Tapi live kita pakai Zoom Meet atau pakai Google Meet.
11: Pakai Google Meet?
10: Ya.
11: Kan COVID.
10: Ya, pas COVID.
11: Oh,
10: jadi kan
11: iya.
10: Karena kan orang pengen datang berkunjung tapi nggak bisa. Jadi win-win solusinya adalah kita pakai mereka itu berlibur tapi menggunakan media sosial untuk dia kita menjelaskan di Google Meet-nya.
11: Gabung di Google Meet.
10: Ya.
11: Bang Tantowi menjelaskan.
10: Benar. Jadi nanti kita memang keliling, Pak. Keliling kayak tadi dah. Saya kayak lagi bawa tamu beneran.
11: Ya.
10: Tapi bedanya kan tidak langsung bertatap muka.
11: Ya, ya.
10: Tapi lewat digital. Itu.
9: Desa wisata Sasak Ende berada di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Jaraknya hanya sekitar 15 menit berkendara dari Bandara Internasional Lombok, Bizam, dan berada di jalur yang sama menuju Pantai Kuta, Mandalika. Jalanan sudah beraspal mulus dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun bus besar. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, video potensi daerah produksi RRI Mataram langsung dari Desa Wisata Sasak Ende, Sengkol, Pujut, Lombok Tengah. Agus Santosa, Pro 3 RRI dan RRI Net terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, informasi seputar Desa Sasak Ende tadi menjadi penutup dalam video potensi daerah hari ini. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Sosial menindaklanjuti usulan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat terkait perubahan lokasi pembangunan sekolah rakyat. Karena lokasi awal yang diajukan memerlukan proses pematangan lahan berbiaya mahal. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan seluruh persyaratan administrasi, terutama sertifikasi lahan harus segera dilengkapi, sehingga proses survei lanjutan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera dilakukan. Sebelumnya, lahan itu merupakan hasil tukar guling antara pemerintah desa Mahahe dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Setelah melalui kesepakatan, perusahaan mengembalikan lahan kepada desa yang kemudian menyerahkannya kepada Pemkab Mamuju Tengah untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat.

Berita dalam negeri lainnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina tetap konsisten dan tidak berubah dalam audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia. Penegasan itu disampaikan terkait langkah deportasi warga Palestina sekaligus buron Interpol Abdul Karim Raik Mikdad beberapa waktu lalu. Ia menilai kasus Abdul Karim merupakan perkara pidana individual yang berada dalam yurisdiksi negara lain, sehingga tidak boleh dikaitkan dengan sikap politik Indonesia terhadap Palestina. Beralih ke berita mancanegara. Iran menuding Amerika Serikat memanfaatkan program nuklir sebagai dalih untuk menimbulkan kehancuran di negara itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyatakan serangan dan ancaman yang berulang kali dilakukan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran mencerminkan sikap permusuhan terhadap kemajuan ilmiah dan teknologi negara tersebut. Baghaei menjelaskan serangan dan ancaman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran melanggar piagam PBB, hukum internasional, serta resolusi-resolusi terkait dari

PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi, profesionalisme, dan kontribusi yang telah diberikan Ferdiansyah selama menjadi bagian dari klub. Adit menjelaskan, sebagai klub yang memiliki komitmen kuat terhadap pembinaan pemain muda, Persib Bandung memandang setiap fase perjalanan seseorang pemain sebagai bagian dari proses pengembangan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Abalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan. Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Kita berprestasi, kita
0: berprestasi. Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari

0: 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang mendalami keterkaitan penyitaan ambulans berlogo BPKH dalam perkara dugaan korupsi dana CSR BI. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP Republik Indonesia untuk Armenia, Arif Muhammad Basalamah, menyatakan pemulangan jenazah WNI yang meninggal di Armenia masih menunggu penyelesaian proses hukum. Hal tersebut dilakukan karena kasus kematian korban saat ini masih ditangani aparat penegak hukum setempat. BMKG melaporkan kemunculan bibit siklon tropis 92W di Laut Filipina Timur yang diperkirakan memengaruhi potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia. Dan mendengar tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Siang, dan kembali kami hadirkan Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
2: Dalam rangka Hari Anak Nasional 2026, pemerhati anak Rafilia Loho mengajak masyarakat untuk melindungi hak dan masa depan anak. Laporannya bersama dengan Anugrah Pandey dari RRI Manado. Anugrah?
3: Ya, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026, pemerhati anak Rafilia Loho mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat akan pentingnya memenuhi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang mereka. Menurut Rafilia, setiap anak merupakan anugerah yang harus disayangi, dilindungi, dan diberikan kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang hebat. Ia menegaskan anak bukan hanya menjadi harapan bagi orang tua dan keluarga, tetapi juga merupakan harapan bagi bangsa.
4: Masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan mereka di hari ini. Menyayangi anak berarti memberikan kasih sayang, perhatian, dan waktu untuk mendengarkan mereka. Melindungi anak berarti memastikan mereka tumbuh di lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, eksploitasi, maupun diskriminasi.
3: Pada peringatan Hari Anak Nasional 2006, Rafilia mengajak masyarakat untuk tidak hanya memperingati satu hari dalam setahun, tetapi menjadikan setiap hari sebagai momentum untuk menyayangi anak, melindungi hak-haknya, serta membangun masa depan mereka. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua LSM Kada Demahe Marslem Pulumbara menilai penanganan pengaduan masyarakat terkait kasus perempuan dan anak di Sangihe masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Informasi selengkapnya bersama dengan Jumel Johannes. Jumel.
5: Baik Safira dan pendengar Pro 3, Ketua LSM Kada Demahe Marslem Pulumbara menilai penanganan pengaduan masyarakat terkait kasus perempuan dan anak masih menghadapi berbagai kendala di Sangihe hingga kini. Menurutnya, meski data resmi menunjukkan kecenderungan penurunan kasus, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan situasi sebenarnya yang masih terjadi di tengah masyarakat luas. Masih mengatakan masih banyak laporan masyarakat yang tidak berlanjut ke proses hukum maupun penanganan oleh instansi teknis karena berbagai kendala yang dihadapi.
6: Kami banyak menerima layanan pengaduan masyarakat dan mungkin tidak semua itu tersampaikan ke proses hukum maupun penanganan dari dinas atau instansi teknis. Dari data yang ada kecenderungan menurun. Namun itu baru kelihatan secara informatif. Masih banyak persoalan-persoalan yang masih tertahan dari tingkat kampung, ada beberapa alasan misalnya, alasan pasti karena yang bersangkutan dalam tanda kutip pelaku yang orang berpengaruh, yang akan mempengaruhi sebuah keputusan, kemudian ada kearifan lokal yang tabur atau begitu terangkat ke permukaan, selesaikanlah secara adat, itu kami mengatakan secara-cara seperti itu.
5: Maslim juga menyoroti penyelesaian perkara melalui mekanisme adat yang dinilai masih menjadi hambatan sehingga sejumlah kasus tidak terungkap. Padahal penegakan hukum tetap diperlukan bersama. Ia mengungkapkan sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak. Sedangkan pelaku kerap berasal dari lingkungan terdekat, seperti ayah sambung, paman, kakek, maupun kerabat lainnya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi langkah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang kini didukung unit pelaksanaan teknis daerah. Meski keterbatasan sumber daya manusia yang masih menjadi tantangan. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jenderal Yohanes, Roti Pereri Tepus Pengudara untuk Indonesia.
2: Puncak Hari Anak Nasional di Provinsi Kepulauan Riau hari ini turut dihadiri oleh istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda. Laporan selengkapnya bersama dengan Rizvan Badrian. Rizvan.
7: Nah, pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini saya berada di Tugu Siri, Taman Gudang Domba, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, di mana saat ini sudah berada ibu Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, Nirwana Kabupaten Raka, yang dimana pada hari anak nasional ini dipusatkan di Tanjung Pinang, Provinsi Kepri, dan saat ini Tugu Siri sudah mengunjungi sejumlah pemain-pemain tradisional yang ada di sini. Dan baru saja Ibu Selvi mencoba permainan zona gasing, yang mana permainan gasing ini merupakan salah satu permainan tertua di Indonesia yang dimainkan sejak zaman kerajaan, bahkan ini menjadi salah satu ciri khas masyarakat Melayu di Kota Riau. Dan juga tadi juga Ibu Selvi sempat bermain mencoba permainan tembak peluru dengan bambu. Nah, dan kali ini Ibu Selvi juga mencoba beberapa permainan lainnya seperti zona alat permainan edukatif, pengembangan berpikir komputasional. Dan dapat kami sampaikan bahwa antusias anak-anak hari ini cukup tinggi dengan kehadiran Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan pada momen ini juga dengan tema, mengarah tema maksud saya, Main Raya Antara, yang dipusatkan di Taman Tugu Siri Gudang 12 Kota Tanjung Pinang. Dan dapat kami sampaikan saat ini Ibu Selvi tengah bermain congklak bersama anak-anak didampingi dengan Ibu Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Agung Dewi Kumbasari Ansar. Dan ia hadir di sini beberapa istri wakil menteri dan menteri, hampir sekitar 30 orang yang mencoba sejumlah permainan yang ada di sini untuk bermain bersama anak-anak sambil memperhati momen Hari Anak Nasional. Nah, dari kedatangan Ibu Selvi ini tiba di Bandara Raja Haji Sabila tepatnya sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan menuju di sini hampir sekitar pukul 12. Nah, selanjutnya Ibu Selvi akan agendanya akan melanjutkan pada ke Pulau Penyengat dan ke Pantai Pemora. Nah, sekian laporan saya dari Kementerian Pertiga Tersebut untuk Indonesia.
8: Kata Tokoh Dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
2: Kami hadirkan informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Blitar menyalurkan bantuan beras kesejahteraan daerah atau Rastrada non-tunai triwulan pertama di tahun 2026 kepada 7.400 keluarga penerima manfaat. Selengkapnya dilaporkan oleh Ninda Alivia. Ninda.
9: Ya baik, Safira dan juga pendengar. Pemerintah Kota Blitar pada pertengahan bulan Juli ini akhirnya mulai menyalurkan bantuan beras kesejahteraan daerah atau Rastrada non-tunai untuk triwulan pertama di tahun 2026. Penyaluran yang sempat molor selama beberapa bulan itu kini dilakukan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP sebagai skema baru pengganti e-warung. Sebanyak 7.401 keluarga penerima manfaat KPM menerima bantuan senilai Rp65.000 per bulan atau setara 4,8 kg beras dengan acuan harga eceran tertinggi Rp13.500 per kilogram. Bantuan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan sehingga setiap KPM memperoleh 195.000 atau sekitar 14,5 kg beras. PJ Sekda Kota Blitar Tri Iman Prasetyono mengakui penyaluran bantuan tahun ini mengalami keterlambatan. Bantuan untuk alokasi Januari hingga Maret baru bisa disalurkan pada Juli karena pemerintah harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan. Berikut pernyataan dari PJ Sekda Kota Blitar Tri Iman Prasetyono.
10: 3 bulan sehingga dilakukan di bulan 1 ini dari tahun-tahun saya ini kemudian langsung dilanjutkan dengan penyelamatan dari mana kemudiannya nanti tergantung dari jadwalnya yang dijadwalkan oleh KKMP.
9: Sementara itu salah seorang penerima bantuan bernama Mujilatun 49 tahun warga Kelurahan Bendo mengaku penyaluran tahun ini memang lebih lambat dibandingkan biasanya. Menurutnya pada bantuan triwulan pertama umumnya itu sudah diterima pada Januari atau Februari. Ia juga menyebut jumlah beras yang diterima tahun ini lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Jika sebelumnya memperoleh sekitar 30 kg untuk 3 bulan, ini hanya sekitar 15 kg. Meski demikian, Mujilatun tetap bersyukur masih menjadi penerima manfaat dari program tersebut. Dari Blitar, Jawa Timur, Ninda Alicia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 10 armada gabungan dikerahkan untuk menjinakkan kebakaran yang melanda sebuah bengkel di kawasan padat penduduk di Kabupaten Cilacap. Informasi selengkapnya bersama dengan Reni Tania. Reni?
11: Ya, baik pendengar, ada sebanyak 10 armada pemadam kebakaran gabungan yang dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api yang membakar bengkel sepeda motor di Gemilang Lestari di Jalan Kapten Tendean, tepatnya di pertigaan Jalan Wuni, Kelurahan Tambak Rinja, Kecamatan Cilacap Selatan pada Rabu malam. 10 armada dengan sekitar 80 personel ini berasal dari Damkar Cilacap, Pos Damkar Kroya, SBI, Pelindo, Pertamina, PLTU, S2P, dan Polresta Cilacap. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satpol PP Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan jika kebakaran diketahui pertama kali oleh pedagang kios sebelah. Pedagang di kios sebelah bengkel pada sekitar pukul 10 kurang 15 menit. Warga yang mengetahui adanya titik api langsung menghubungi Damkar Cilacap dengan quick response sekitar 2 menit. Awalnya Damkar hanya membawa 2 armada untuk memadamkan api. Namun setibanya di lokasi, api telah membesar dengan cepat, membakar bangunan bengkel yang berisi sejumlah sepeda motor serta peralatan servis. Karena lokasi bengkel yang berada di kawasan pemukiman padat penduduk, Damkar Cilacap menambah kekuatan dengan mengerahkan total sekitar 10 armada pemadam gabungan, termasuk water cannon dari Polresta Cilacap, guna mencegah api merembet ke rumah warga di sekitar. Tim dari tim damkar juga sempat mengalami kesulitan masuk ke dalam bengkel karena pintu besi yang terkunci, hingga akhirnya menurunkan tim dari Basarnas Cilacap untuk membantu membuka akses untuk masuk ke dalam bengkel sehingga petugas pemadam dapat menjangkau titik api dan mempercepat proses pemadaman. Dan sekitar hampir 2 jam petugas berhasil mengendalikan kobaran api dan dinyatakan padam pada sekitar pukul 11:30 malam. Berikut pernyataan dari Kabid Damkar Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo.
10: Bersama-sama dengan armada kebakaran yang lain kurang lebih 10 ya. Kita megah 10 karena memang dengan pertimbangan pemadam padat ya, padat dan rapat. Dan ini ada beberapa ajangan berikutnya adalah gudang atau mungkin bengkel motor ya. Di dalamnya ada banyak motor dan juga.
11: Sementara itu untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan dari Polresta Cilacap. Namun dugaan awal mengarah pada adanya konsleting listrik sebagai pemicu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut karena bengkel berada dalam kondisi tutup. Serta belum diketahui jumlah kerugian akibat peristiwa kebakaran ini. Namun ada sekitar 16 motor hangus terbakar sekaligus spare part atau onderdil sepeda motor yang ikut terbakar. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Reni Tania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Utara memperingati Hari Anak dengan melaksanakan simposium ilmiah tentang pediatrik kardiologi update dan juga pendidikan dokter berkelanjutan. Bergabung bersama kami Rehan Putri dari RRI Medan. Putri. Rehan Putri, silakan laporannya. Rehan Putri, mungkin bisa lebih didekatkan lagi ya dengan sumber suara karena suaranya kurang terdengar jelas, kami terima di studio. Silakan.
12: Baik, pendengar.
2: Ya, silakan Rehan Putri.
12: Dalam rangka Hari Anak Nasional 2020, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Sumatera Utara menggelar rangkaian pediatrik kardiologi update. Nah, yang bertema dari riset pelayanan klinis penatasan masalah jantung pada anak. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan dokter anak dari seluruh Indonesia. Namun ketua pengurus pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Fitrin Basarahyadi Januarto mengatakan permasalahan kardiologi anak di Indonesia masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama. Menurutnya keterbatasan jumlah dokter, konsultan dari akses pelayanan serta keterlambatan dalam diagnosis pengobatan, rujukan hingga tindakan operasi menjadi hambatan dalam penanganan penyakit jantung pada anak. Karena itu seminar ini saat ini diharapkan menjadi salah satu upaya memperkuat kolaborasi jejaring dan kerja nyata antara tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan anak Indonesia.
2: Rehan Putri, silakan lagi saja laporannya.
12: Baik. Adapun untuk kegiatan ini sendiri, puncaknya akan dilakukan pada besok hari, yaitu di Danau Toba tempatnya di Samosir, di mana akan dilakukan pengecekan pada ratusan anak, yaitu pengecekan jantung. Ya, laporan langsung dari RRI Medan, Rehan Putri melaporkan.
2: Dari Medan kita ke Jakarta. DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk segera merenovasi gedung sekolah yang rusak. Informasi selengkapnya bersama dengan Rizky Basuki. Rizky.
13: Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Gozi Zulasmi, mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan untuk memprioritaskan renovasi gedung-gedung sekolah yang kondisinya sudah tidak layak. Meski demikian, Gozi menyadari pelaksanaan proyek perbaikan sarana dan prasarana pendidikan itu dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, Gozi menilai Pemprov DKI perlu menyusun skala prioritas secara cermat agar penanganan gedung sekolah rusak dapat tetap berjalan efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan Gozi kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
14: Terima kasih jabatannya. Dan kita minta untuk segera di follow up agar bisa selesaikan tidak lagi timbul masalah sedemikian. Nah, tentu saja kan kerusakan juga berbagai jenis ya, ada yang sudah parah. Kalau saya pikir kalau tanya sama sekolah-sekolah pengen selalu ada program renovasi atau perbaikan sekolahnya. Tapi kan kemampuan anggaran juga akhirnya terbatas. Perlu juga di mana menjadi prioritas awal, mana yang harus segera atau yang menjadi bisa di kerusakan di kemudian waktu gitu. Nah ini yang saya pikir perlu menjadi perhatian fisik juga screening semuanya dan ini harus segera dilakukan tindak lanjutnya saya pikir seperti itu.
13: Pernyataan Gozi tersebut merupakan respons atas munculnya informasi gedung SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 pagi Jakarta Selatan terbengkalai dalam kondisi rusak selama 2 tahun terakhir. Lambatnya perbaikan fasilitas sekolah itu dipicu oleh terhambatnya anggaran. Bangunan sekolah itu ambruk secara bertahap saat diguyur hujan pada 27 November 2024 lalu. Kerusakan parah melanda 4 ruang kelas dan 1 ruang unit kesehatan sekolah. Kemudian atap genteng hancur dan tiang penyangga menimpa fasilitas belajar seperti meja, kursi, dan lemari. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Kabupaten Tangerang mencatat 5 kecamatan di wilayahnya telah dilanda kekeringan dan juga kesulitan air bersih akibat musim kemarau ekstrim. Laporan disampaikan Saadat Derain. Aen.
15: Terima kasih pendengar. Di saat ini saya berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini BPBD Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 5 wilayah kecamatan di daerahnya mulai dilanda kekeringan seiring masuknya musim kemarau ekstrim yang diprediksi terjadi pada Juli sampai dengan September 2026 mendatang. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik mengatakan di 5 wilayah yang terdampak mengalami krisis kebutuhan air bersih, sehingga beberapa desa atau kelurahan saat ini telah mengajukan bantuan pasokan air. Dan menurut Taufik, adapun kelima kecamatan yang dilanda krisis air bersih itu diantaranya seperti di Kecamatan Curug, Panongan, Legok, Jambe, dan juga Tiga Raksa, di mana wilayah tersebut sebelumnya masuk ke dalam pemetaan BPBD sebagai zona rawan kekeringan selama musim kemarau.
2: Ayan. Ya, silakan lanjutkan laporannya. Insertnya tidak terlalu terdengar jelas.
15: Dari hasil kajian BPBD berpotensi memang di wilayah Kabupaten Tangerang bisa terjadi bencana kebanjiran, bencana puting beliung, termasuk diantaranya adalah kekeringan. Kurang lebih sekitar 20-an kecamatan mengalami rawan kekeringan. Meski demikian, BPBD Kabupaten Tangerang kini telah melakukan gerak cepat untuk menyalurkan bantuan pasokan air bersih bagi warga yang terdampak. Upaya penanganan lebih lanjut juga dilakukan pencatatan secara rinci terhadap zona-zona rawan kekeringan sebagaimana dilakukan untuk menyiapkan bantuan atau suplai air bersih bisa dapat tepat sasaran sesuai dengan pengaduan kebutuhan dari masyarakat. Demikian dari Tangerang, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Yaman Inisiatif hari ini melaksanakan peluncuran program aksi pencegahan stunting atau si penting di Kemantren Umbul Harjo, Yogyakarta. Laporan disampaikan oleh Dian Parwanto.
2: Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbul Harjo menjadi salah satu wilayah dengan angka stunting yang cukup tinggi, jauh melampaui angka rata-rata stunting di Kota Yogyakarta. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3P2KB Kota Yogyakarta, Retna Ningtyas mengatakan, saat ini angka stunting Kota Yogyakarta mencapai 8,4% dan ditargetkan bisa turun hingga angka minimal 5%. Sedangkan untuk Kelurahan Sorosutan berada di angka lebih dari 11%. Retna Ningtyas menekankan peran 495 kader menjadi bagian terpenting, termasuk kolaborasi dengan swasta dalam mendorong pencegahan dan pengentasan stunting ini.
3: Sebenarnya banyak sekali program yang sudah kita lakukan, baik itu penambahan PMT, pemberian makanan tambahan bagi balita, ibu hamil, ibu menyusui sudah kita anggarkan, baik itu dari DAIS, BOK maupun anggaran dari APBD. Kemudian pendampingan-pendampingan kita punya 495 kader tim pendamping keluarga, yang itu mendampingi door to door, mulai dari caten, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, sampai balita dan berduta. Harapannya memang semua bisa terdampingi dengan baik, belum lagi dengan kader posyandu yang ada di masing-masing wilayah.
2: Melalui komitmen mewujudkan pemahaman kolektif 1000 hari pertama kehidupan yang berdampak pada pencegahan stunting, terutama di wilayah Sorosutan, PT Sari Husada Generasi Mahardika bersama Human Inisiatif meluncurkan program aksi pencegahan stunting si penting. Faktori Direktur PT Sari Husada, Lestiana Amirosalina, menegaskan target program yang dijalankan mulai hari ini hingga akhir tahun mendatang mampu menurunkan dan mencegah stunting baru di Kelurahan Sorosutan hingga 5%.
4: Bagi kami, setiap anak tentunya memiliki hak untuk mendapatkan gizi yang baik dan sehingga bisa tumbuh menjadi anak dan juga generasi penerus bangsa yang lebih baik.
2: Program Si Penting 2026 akan menjangkau 100 penerima manfaat yang terdiri dari kader posyandu, kader bina keluarga balita, ibu hamil, dan ibu dengan anak di bawah 2 tahun. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Puskesmas Medan Sunggal melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG bagi siswa di SD Negeri 060922. Informasi selengkapnya bersama dengan Mutiara Hairunisa Lubis.
5: Puskesmas Medan Sunggal menggelar cek kesehatan gratis atau CKG bagi siswa kelas 1 hingga kelas 6 di SD Negeri 060922. Dokter yang bertugas, Dokter Gigi Nur Ashfi Raihani, menjelaskan pemeriksaan kesehatan bagi siswa sekolah dasar difokuskan pada pengukuran tinggi badan, berat badan, serta pemeriksaan gigi untuk mengetahui kondisi gizi dan kesehatan mulut anak. Ia mengatakan siswa yang memerlukan penanganan lanjutan akan dirujuk ke puskesmas dengan pendampingan orang tua agar mendapatkan perawatan.
6: Tadi kita lakukan pemeriksaan gigi, ada beberapa anak yang untuk gigi berlubang dan kalau kita bilang persistensi, bahwasannya gigi permanennya sudah tumbuh, tapi gigi susunya masih ada di situ. Itu kita anjurkan untuk melakukan perawatannya ke puskesmas. Jadi untuk tindak lanjutnya, anak-anak dibantu sama orang tuanya diantar ke puskesmas akan kita lakukan pencabutan gigi.
5: Sementara itu, Kepala SD Negeri 060922, Ermani Ida, mengatakan pemeriksaan kesehatan rutin dilaksanakan satu kali setiap tahun untuk seluruh siswa kelas 1 hingga kelas 6. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ia mengatakan hanya beberapa siswa yang memerlukan tindakan lanjut ke puskesmas karena mengalami masalah pada gigi.
7: Tadi pemeriksaan hari ini ada beberapa orang yang bermasalah di gigi susunya, maka dokternya mengharapkan pada pihak sekolah untuk memberitahu kepada orang tuanya bahwa besok harus anak yang masalah di gigi susunya itu untuk diperiksa kembali ke puskesmas.
5: Lebih lanjut, Ermanida mengatakan pelaksanaan CKG disesuaikan dengan kondisi dan jadwal belajar siswa. Ia mengatakan jika waktu memungkinkan, pemeriksaan seluruh siswa dapat diselesaikan dalam satu hari. Namun, jika terkendala pembagian jadwal belajar pada pagi dan siang, pelaksanaan pemeriksaan akan dilanjutkan hingga 2 hari agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti pemeriksaan kesehatan. Dari Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Konsultan PT Toshida Indonesia Lukman Pala Lanuang mengaku mengajukan laporan pengaduan masyarakat terkait PNBP penerimaan negara bukan pajak PT Toshida Indonesia kepada terdakwa Heri Susanto. Dalam pengurusan pengaduan laporan masyarakat, PT Toshida memberikan atensi sebesar 500 juta rupiah kepada terdakwa yang saat itu menjabat sebagai anggota Ombudsman RI. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Isnan Suhanda. Suhanda?
0: Ya, pendekat dapat kami melaporkan saat ini sedang break sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi Tata Niaga Timah di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang menghadirkan saksi yang merupakan konsultan dari PT Toshida Indonesia, yaitu Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan bahwa ia bertemu dengan Heri Susanto untuk membicarakan laporan masyarakat PT Toshida yang berkaitan dengan pembayaran PNBP sebesar 130 miliar rupiah. Lukman mengatakan pada saat itu PT Toshida mengaku tidak mampu untuk membayar PNBP sebesar 130 miliar rupiah dan meminta agar dibuatkan semacam laporan masyarakat yang menyatakan bahwa PNBP yang ditulis atau yang diajukan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada saat itu maladministrasi. Berikut pernyataan saksi Lukman Pala Lanuang.
8: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu? Sudah
9: ya ada atensi.
8: Apa, bagaimana ceritanya? Kita ada yang bisa menerangkan.
9: Ya, atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an pak ya, 500 juta ya.
8: Bagaimana awalnya ceritanya sehingga itu atensi itu, kata-kata atensi itu muncul? Coba sudah jelaskan, terangkan.
9: Jadi pada bulan April tersebut beliau menghubungi kami, kemudian menyampaikan bahwa proses sedang akan dilanjutkan.
8: Ya.
9: Setelah itu beliau ya secara berkelakar gitu ada atensi tidak gitu ya terkait dengan itu ya.
0: Terus apa? Dalam perkara ini terdakwa Heri Susanto didakwa telah menerima uang sebesar 4,8 miliar rupiah dalam bentuk uang tunai dan juga rumah mewah di kawasan Jakarta Timur. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Sen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jajaran Polres Pandeglang mengembalikan 14 unit sepeda motor kepada pemiliknya dari total 36 barang bukti kendaraan curian yang berhasil diamankan dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Laporan disampaikan oleh Ridwan Maulana.
10: Jajaran Polres Pandeglang menyerahkan sejumlah kendaraan bermotor hasil pengungkapan kasus pencurian kepada para pemilik sah di Mapolres Pandeglang Kamis 23 Juli 2026. Tim unit reaksi cepat Satreskrim berhasil meringkus komplotan pencuri serta mengamankan total 36 unit kendaraan dari berbagai wilayah hukum Pandeglang. Kapolres Pandeglang AKBP Dino Indra Setiadi menyatakan, pihaknya berhasil mengungkapkan total 36 unit kendaraan curian dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Sejumlah 14 unit sepeda motor pun kini telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, sementara sisa kendaraan lainnya masih menunggu proses klaim dari warga.
11: Hampir dalam kurang dari 1 bulan, Polres Pandeglang, WRC Satreskrim, berhasil mengungkap kurang lebih ada 36 kendaraan hasil pencurian. Di mana saat ini kita mengembalikan ada 8, dan sebelumnya lagi sudah ada mengembalikan ada 6 kendaraan. Jadi kurang lebih ada 14 sepeda motor sudah diambil pemiliknya dari total 36 hasil ungkap curian motor yang berada di wilayah hukum TKP, berada di Kabupaten Pandeglang.
10: Polres Pandeglang menghimbau para pemilik kendaraan yang merasa kehilangan agar segera mendatangi Satreskrim dengan membawa dokumen kepemilikan resmi. Persyaratan utama pengambilan meliputi surat tanda motor kendaraan serta buku pemilik kendaraan bermotor guna memverifikasi nomor mesin yang dirahasiakan demi keamanan. Salah satu warga asal Kecamatan Cimanggu, Arif, mengaku sangat bersyukur dan bahagia setelah sepeda motor miliknya yang hilang sejak bulan Februari lalu akhirnya ditemukan. Ia mengaku sempat mengikhlaskan kehilangan sepeda motor tersebut karena peristiwa pencurian sudah berlangsung hampir 5 bulan lamanya.
12: Alhamdulillah, sangat bahagia ya. Bahwasannya motor saya udah kembali lagi gitu ya, dari bulan Februari gitu. Ya saya pikir motor saya nggak bisa balik lagi gitu kan, tapi ternyata ya motor saya bisa kembali lagi dan ditemukan oleh tim reserse Polres Pandeglang.
10: Kendaraan roda 2 tersebut memiliki peran vital bagi Arif untuk menunjang mobilitas harian serta memenuhi kebutuhan aktivitas keluarga di rumah. Penemuan kembali sepeda motor ini dikatakannya memupus keraguannya terhadap kinerja aparat kepolisian dalam memberantas tindakan kejahatan pencurian. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro TGR RI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemda Kabupaten Garut akan meningkatkan dan memperkuat kolaborasi antar lintas sektor sebagai upaya menekan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Informasinya disampaikan oleh Irwan Rudiawan.
13: Pemerintah pusat hingga daerah bertekad untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Di sela rapat koordinasi sinergitas pilar-pilar sosial terhadap pengentasan kemiskinan ekstrim, Bupati Garut Abdusy Sakur Amin menyampaikan rapat koordinasi tersebut merupakan wujud nyata upaya pemerintah pusat hingga daerah dan para pemangku kepentingan dalam mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan. Ia mengatakan kondisi demografis Kabupaten Garut yang menjadi tantangan tersendiri dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta jiwa dan status sebagai kabupaten terluas ketiga di Jawa Barat, tantangan sosial ekonomi masyarakat menjadi semakin kompleks.
14: Itu maka wajar sekali kalau kita membuat sosial sektornya. Cuma saya katakan bahwa ini adalah solusi yang khusus yang dibuatkan untuk orang-orangnya khusus. Ya, nah.
13: Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda Sitihana menyampaikan program bantuan sosial pemerintah telah menjangkau sekitar 1,8 juta jiwa yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5. Bantuan itu disalurkan melalui berbagai program, diantaranya program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, serta Bantuan Pangan Nasional atau Bapanas.
15: Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2006 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrim dan penanggulangan kemiskinan ekstrim yang tentang Peraturan Menteri Sosial nomor 6, Peraturan Menteri Sosial nomor 16 tahun 2003 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Pendidikan Sosial nomor 5, Peraturan Daerah Kabupaten Garut nomor.
13: Ia menyampaikan rapat sinergitas tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Kenaikan sebesar Rp5.000 per gram tersebut melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.640.000. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.635.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: BPS Provinsi Jambi menyebut tingkat pengangguran terbuka Kota Jambi yang sebelumnya 7,38% turun menjadi 7,08%. Laporan disampaikan Yoga Wijanarko.
3: Kondisi ketenagakerjaan di Kota Jambi menunjukkan tren perbaikan, meski tantangan dalam menyediakan lapangan kerja masih cukup besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kota Jambi tercatat sebesar 7,08%. Atau sekitar 23.140 orang. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya yang berada pada angka 7,38%. Penurunan tersebut setara dengan berkurangnya sekitar 735 orang pengangguran. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jambi Sisilia Nurteta mengatakan, meski angka pengangguran menurun, persaingan mendapatkan pekerjaan masih cukup tinggi. Menurutnya, sebagai ibu kota Provinsi Jambi, Kota Jambi menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan. Salah satu tantangan utama saat ini menurutnya adalah belum seimbangnya jumlah pencari kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu juga, ia menjelaskan bahwa pengangguran terbanyak untuk saat ini masih didominasi oleh lulusan SMA dan SMK.
4: Pengangguran kita paling tinggi di SMK, SMA gitu. Kalau kami melihatnya lebih ke nggak sesuai sama ininya aja, jurusan atau passion, lebih ke situ. Jadi mereka merasa itu bukan pilihannya gitu. Beda sama jumlah penganggur yang di bawah pendidikannya, di bawah SD, SD ke bawah, itu lebih ke mereka mau kerja apa saja. Mereka akan mengambil pekerjaan apapun.
3: Selain itu, menurut salah satu masyarakat, Ana mengatakan penurunan angka pengangguran merupakan kabar baik. Namun, ia berharap kesempatan kerja yang tersedia juga sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan para pencari kerja.
5: Kalau memang angka pengangguran sudah menurun, itu tentunya jadi kabar yang baik ya. Jadi semoga kedepannya semakin banyak perusahaan yang buka lowongan kerja untuk masyarakat Jambi, karena kan sekarang cari kerja itu susah.
3: Ia juga berharap pemerintah terus membuka lowongan kerja baru agar pengangguran dapat terus ditekan dan pengangguran di Kota Jambi dapat ditekan secara maksimal. Dari Jambi, Yoga Jenarko, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Infrastruktur jalan di sejumlah provinsi Gorontalo menghadapi masalah keterbatasan anggaran. Selengkapnya dilaporkan oleh Desriansyah Mahmud.
6: Kondisi infrastruktur jalan di sejumlah daerah di Provinsi Gorontalo masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah mengakui tingkat kemantapan jalan mengalami penurunan beberapa tahun terakhir, meski berbagai upaya pemeliharaan terus dilakukan agar ruas-ruas jalan tetap dapat melayani mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, Medino Vita Silangen, mengatakan kondisi jalan mantap di Kota Gorontalo saat ini berada di kisaran 50% dari total panjang jalan sekitar 233 km. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak mengurangi komitmen pemerintah Kota Gorontalo menjadikan perbaikan jalan sebagai program prioritas melalui rekonstruksi, pemeliharaan berkala, dan pemeliharaan rutin.
7: Tapi alhamdulillah, karena memang infrastruktur ini menjadi bagian dari misi wali kota di misi dia, jadi tetap kami mengajukan, tetap mendapat perhatian Pak Wali untuk penanganan jalan di Kota Gorontalo melalui beberapa kegiatan, program kegiatan yaitu rekonsiliasi jalan, pemeliharaan berkala, maupun pemeliharaan jalan rutin.
6: Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwatu Risdianto Mokodompit mengungkapkan kondisi jalan di wilayahnya mengalami penurunan lebih signifikan. Dari total sekitar 878 km jalan kabupaten, tingkat kemantapan turun dari 34% pada tahun 2024 menjadi 31% pada tahun 2025. Penurunan tersebut dipengaruhi terbatasnya alokasi anggaran pembangunan sehingga pemerintah daerah hanya dapat melakukan penanganan melalui pemeliharaan rutin dan berkala.
8: Di sini memang terjadi penurunan yang signifikan karena intervensi anggaran terbatas. Memang ada langkah-langkah yang preventif untuk melakukan agar kondisi jalan tersebut masih tetap dipertahankan berupa pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin dan sebagainya. Namun itu pun kita intervensi dengan dana DAO itu memang terbatas.
6: Meski demikian, jalan nasional yang melintasi Kabupaten Pohuwato tetap berada dalam kondisi mantap sehingga masih mampu menopang aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Pemerintah daerah berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat terus ditingkatkan agar percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di Provinsi Gorontalo dapat segera terwujud. Dari Gorontalo, Desi Ransa Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pada peringatan Hari Anak Nasional, kasus stunting di Kudus dilaporkan menurun dari semula 15% menjadi 3,7%. Informasinya disampaikan oleh Heri Sulies Tiarso.
9: Rencana kerja IBI adalah penurunan stunting.
10: Saudara, sejak beberapa tahun lalu persentase angka stunting di Kudus mencapai 15%. Pemkab Kudus melakukan langkah-langkah untuk menurunkan angka persentase stunting, yakni dan melakukan pendampingan. Guna melihat progres tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus Endah Samani melakukan kunjungan ke rumah anak stunting. Menurut Endah, di desa Jati Wetan terdapat 6 anak yang mengalami stunting. Namun secara umum, kondisi anak stunting sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini setelah Pemkab Kudus bersama IBI, Dinas Sosial, Dinas PMP, Rumah Sakit Marti Rahayu, dan Puskesmas melakukan pendampingan. Endah berharap angka stunting di Kudus dapat 0 kasus.
11: Kita harus target 3 bulan, selama 3 bulan itu kita pantau terus untuk perkembangan dari si anak. Dan ini juga sudah ada hasil dari ketelatenan dari Bu Dokter dan dari Bu Marti Rahayu untuk
12: dari IBI
11: juga untuk dan bareng-bareng iki si anak ini setiap kali datang dicek berat badan, tinggi badan, terus juga dari lingkar kepala, lingkar lengan, ternyata ada perkembangan signifikan. Oke, ini berarti berhasil kita dalam pendampingan.
10: Sementara itu, Ketua Ikatan Bidang Indonesia atau IBI Kudus, Garini mengatakan, untuk IBI dalam hal ini memberikan edukasi kepada para ibu hamil, dan tugas lainnya adalah melakukan pengecekan terhadap lingkar kepala, lingkar lengan, dan berat badan kepada anak-anak stunting. Garini bersyukur karena persentase angka kasus stunting di Kudus saat ini hanya 3,7%. IBI Kudus terus mengawal selama 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari anak usia 10 hari hingga 2 tahun. Penyebab anak mengalami stunting salah satunya adalah kondisi ibu hamil yang kurang baik. Ini bisa dilihat dari lingkar lengan atas. Bila lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm, maka kemungkinan anak yang dikandung mengalami stunting.
9: Kemudian kami melaksanakan juga kolaborasi dengan tim-tim yang lain, utamanya dengan pemerintah Kabupaten Kudus. Karena merupakan program dari pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa kami sangat mendukung program ini dengan cara kami juga memberikan pelayanan edukasi kepada balita stunting.
10: Anak adalah aset bangsa dan negara. Bila mana anak sebagai generasi penerus tidak sehat, maka bangsa itu ke depan akan hancur. Di Hari Anak Nasional ini, langkah nyata harus diterapkan oleh Pemkab Kudus untuk menjadikan Kudus Zero Stunting. Heri Sulistarso melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan demikian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara siang hari ini, dan selanjutnya kita akan ikuti kabar bursa dan juga rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat 1,51% pada sesi 1 perdagangan hari ini. Informasinya bersama dengan Zahrotin Aljana. Zahro?
13: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona hijau saat jeda siang perdagangan pada hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG tercatat di level 6.430,15 atau naik 95,67 poin, setara dengan 1,51%. Analis memproyeksikan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan dengan level support berada pada kisaran 6.250 hingga 6.300. Sementara level resistensinya diperkirakan di rentang 6.380 hingga 6.480. Analis juga menilai apabila IHSG mampu bertahan di atas level 6.300 hingga 6.330, maka peluang penguatan dalam jangka menengah masih terbuka. Namun jika kembali turun di bawah level tersebut, indeks berpotensi mengalami proyeksi koreksi. Di sisi eksternal, paku pasar masih mencermati lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh memanasnya konflik di Timur Tengah, sehingga mempengaruhi pergerakan bursa saham global. Kenaikan harga minyak ini memunculkan kekhawatiran terhadap tekanan inflasi yang berpotensi mendorong Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed untuk mempertahankan kebijakan moneter yang ketat. Sementara itu, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75, yang mana keputusan ini dinilai berada di luar perkiraan sebagian pelaku pasar. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan.
1: Bahwa ada 126 miliar dana dari Tebo Indah yang mengalir pada PT AIS dan sebagian digunakan tidak sesuai peruntukan dan untuk kepentingan pribadi.
2: Pemerintah memastikan bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Arab Saudi dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian energi nuklir untuk perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kementerian Pertanian memastikan pasokan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Meski pemerintah memusnahkan ratusan ton MBM asal Brasil yang mengandung porsin untuk memperkuat pengawasan terhadap produk impor. Alfred Sutar melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah memastikan pemusnahan 312 ton meat bone meal atau MBM asal Brazil yang mengandung porsin tidak akan mengganggu kebutuhan bahan baku pakan ternak di dalam negeri. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Kementan Agung Suganda saat konferensi pers usai pemusnahan MBM di fasilitas PT Prasada Pamuna Limbah Industri atau PPLI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Agung, kebutuhan MBM nasional masih dapat dipenuhi karena Indonesia memiliki negara pemasok maupun unit usaha lain yang tetap memenuhi persyaratan ekspor ke Indonesia.
0: Tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan. Jadi kami pastikan.
3: Usai memastikan ketersediaan pasokan, Agung juga menjelaskan Kementerian Pertanian telah memperketat pengawasan impor MBM dengan mencabut persetujuan 1

0: tindak tegas. Intinya gitu kan. Mari kita saling menjaga. Kami menjalankan aturan, teman-teman eksportir maupun importir ya. Importir ya taat aturan aja. Kan jelas MBM ini kesepakatan dua negara. Brasil dan Indonesia tidak boleh ada kandungan. Jelas diaturan dalam negeri juga diatur bahwa tidak boleh ada kandungan.
1: Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia memusnahkan 312 ton MBM asal Brazil senilai sekitar 2,4 miliar rupiah setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan produk tersebut mengandung porsin, meski negatif terhadap penyakit mulut dan kuku maupun salmonella. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri, diantaranya terkait koperasi Desa Merah Putih dan juga hilirisasi. Selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi. Sugandi?
3: Ya, saya Fira dan pendengar, saat ini saya berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Para menteri sudah datang sejak pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Para menteri selanjutnya akan mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan ratas diantaranya membahas koperasi Desa Merah Putih, kemudian perkembangan ekonomi dan juga hilirisasi. Adapun Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan Presiden Prabowo Subianto selalu melakukan evaluasi untuk program strategis seperti makan bergizi gratis atau MBG, koperasi Desa Merah Putih. Salah satu evaluasi diantaranya adalah melalui rapat terbatas yang diikuti oleh para menteri. Dan berikut akan disampaikan Aris kepada wartawan di Jakarta berikut ini.
4: Jadi itu selalu menunjukkan program-program strategi. Dan tentunya banyak hambatan-hambatan, gangguan-gangguan teknis, itu selalu dievaluasi. Misalnya beliau ya, setiap saat mengevaluasi MBG, ya, BDN, Tukasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, ya, bagaimana program strategis Bapak Presiden itu bisa sampai ya langsung dirasakan ke seluruh masyarakat Indonesia, pemerataan pembangunan seperti itu. Dan ini tentunya setiap saat ya, evaluasi ini melibatkan berbagai macam kementerian dan lembaga terkait.
3: Ya, benar. Adapun untuk rapat sendiri tengah berlangsung dan para menteri tentunya menyampaikan hasil rapat tersebut. Adapun menteri yang tiba diantaranya adalah Menteri Hukum HAM Impas Yusri Isamendra, kemudian Menko Polhukam Jamari Chanago, Menteri Muhaimin Iskandar, kemudian Menko PMK Pratikno, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koperasi Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Seri Giliantono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko, dan Kepala Bapisus Aris Marsudianto. Demikian laporan sementara dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Info 300 Negara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan sejumlah saksi. Muhammad Isnin Suhanda menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Para saksi mengetahui bahwa sebagian dari dana di rekening AIS ini digunakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebu Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris PT Tebu Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebu Indah tahun 2024 hingga kini dan Teguh selaku tim legal PT Tebu Indah. Dalam persidangan, Febri Diansyah selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho menanyakan kepada saksi Dadang dan Teguh terkait adanya aliran dana yang

0: tidak sesuai peruntukannya.
1: Bahwa ada 126 miliar dana dari Tebo Indah yang mengalir pada PT AIS dan sebagian digunakan tidak sesuai peruntukan dan untuk kepentingan pribadi. Mohon izin yang mulia agar dipertimbangkan karena ini pemulihan aset, kalau ada kerugian negara yang pengganti agar dipertimbangkan untuk dilakukan penyitaan.
0: Kedua saksi mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana Tebo Indah yang digunakan pemilik PT Tebo Indah yang baru. Sementara itu, saksi Dadang Mulyana menyatakan manajemen baru PT Tebo Indah justru menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya alias fiktif yang digunakan manajemen PT Tebo Indah yang lama.
2: Pembayaran pekerjaan dan clearing CP Alam Jaya disitu kan dicantumkan 13 miliar sekian-sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, itu ada juga.
3: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
0: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Handoko Limahu dan Liu Raymond telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat LPEI. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan pasal 603 atau pasal 604 junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tantangan perlindungan hak cipta di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan menjadi fokus pembahasan dalam Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU Intellectual Property and Legal Committee Conference yang berlangsung di kantor pusat RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Radio Republik Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ABU Intellectual Property and Legal Committee Conference ke-32 pada hari ini. Konferensi internasional yang diikuti oleh para perwakilan lembaga penyiaran dari kawasan Asia Pasifik ini mengangkat tema AI, Copyright, and Royalties in the Digital Content Economy. ABU Director of News Indra Singh menilai bahwa integrasi AI dalam industri media bukan lagi sekedar proyeksi masa depan, melainkan telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, mulai dari ruang redaksi otomatis, produksi konten berbasis AI hingga media sintetis.
6: So, as a trust media, we are expected to deliver unfair and
7: kepercayaan publik tidak akan dapat dipertahankan apabila kita mengabaikan hak kekayaan intelektual pihak lain. Karena itu, pemahaman hak cipta, aspek hukum dan etika menjadi penting bagi organisasi penyiaran.
6: Not only for words, but also for, meeting the request.
5: Sementara itu, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital telah membuat produksi dan distribusi konten semakin beragam, baik melalui penyiaran konvensional maupun platform internet. Namun, kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum yang baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
6: We are supposed to
8: sebagai lembaga penyiaran dan profesional media, kita berada di persimpangan yang sangat penting. Kita harus terus berinovasi, tetapi pada saat yang sama juga harus melindungi integritas konten, hak para kreator, serta keberlanjutan organisasi media kita.
5: Konferensi ini diharapkan menghasilkan pemahaman dan kerjasama yang lebih kuat di antara lembaga penyiaran anggota ABU dalam menghadapi perubahan lanskap media digital sekaligus memperkuat perlindungan terhadap konten siaran sebagai aset penting industri penyiaran. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polda Sulawesi Selatan tengah mendalami selisih data dan juga penyebab atas tenggelamnya kapal muatan atau KM Nurul Salsa. Herudin Barahim menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Perkembangan terbaru penanganan kasus tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar pada kompresi pers bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sulsel di Makassar Rabu kemarin dipimpin langsung Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Polisi Didik Supranoto menyampaikan data penting terkait jumlah penumpang kapal yang berlayar dari Jampea menuju Benteng sebelum mengalami musibah. Dikatakan dari data Basarnas, jumlah penumpang dalam kapal tersebut ada 76 orang, tetapi yang masuk dalam manifest hanya ada 45 orang sehingga sebagian tidak tercatat dalam dokumen resmi. Saat ini tercatat 59 orang berhasil ditemukan selamat, 1 orang meninggal dunia, sementara 17 orang masih terus dicari. Proses identifikasi berjalan termasuk pengambilan sampel DNA keluarga korban, dan sampel DNA yang sudah diambil ada 15. 2 lainnya masih dalam proses. Polda menegaskan belum menetapkan tersangka, namun mendalami dugaan kelalaian hingga pemalsuan dokumen sesuai pasal yang berlaku.
10: Terkait dengan tenggelamnya kapal motor Nurhasa, ini pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan 21 orang saksi. Ya, jadi ada dari nakoda, kemudian ABK, pihak agen pelayaran, dan juga pihak sah bandar. Ini masih dalam proses penyelidikan, jadi belum ditentukan siapa tersangkanya. Kemudian dari hal tersebut, perkiraan pasal, ya, pasal yang akan diterapkan, pasal 474 ayat 2 KUHP, kemudian pasal 551 huruf A KUHP, kemudian pasal 20 KUHP, ini yang akan kita terapkan sesuai dengan porsi mereka atau kesalahan mereka pada terjadinya tenggelamnya kapal Nurhasa.
9: Sementara itu, Kabid Bidokes Dr. Muhammad Haris menyampaikan pihaknya menerima 2 jenazah dari Basarnas yang sudah diberi label khusus dan dibawa ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa tim gabungan. Kepolisian juga mendalami faktor penyebab kecelakaan, yakni cuaca buruk yang diperparah dugaan kelebihan muatan jauh melebihi data manifest.
11: Jadi setiap jenazah kami identifikasi dari tim gabungan, kami sudah disupport oleh tim dari Fakultas Kedokteran Forensik UNAS. Kemudian nanti akan datang tim DVI Pusdokes Polri, dibantu oleh tim identifikasi di Reskrimum Polda Sulsel.
9: Polda Sulsel berjanji akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan menyampaikan perkembangan selanjutnya secara bertahap kepada publik.
4: Program revitalisasi dinilai sangat berdampak meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan karena memberikan keamanan akses dan kesejahteraan, serta memastikan masyarakat mendapatkan fasilitas layanan dasar yang lebih layak dan mudah diakses. Alotani melaporkan selengkapnya.
12: Menurut saya, ini sangat berdampak untuk siswa karena membuat siswa lebih rajin belajar karena semua ini sudah terbangun dan fasilitas sudah mulai tercukupi.
13: Ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi.
14: Siswa kelas 6C SD Impres Nemata, Kota Kupang, Adiba Sakila Ramadhani kepada RRI Selasa 21 Juli 2026 merasa bangga dan senang dengan program revitalisasi sekolah yang dilaksanakan pemerintah Presiden Wakil Presiden Prabowo Gibran. Menurutnya, program tersebut sangat berdampak. Ia mengaku saat ini para siswa sangat menikmati program revitalisasi pendidikan. Ia menjelaskan, lazimnya mereka harus bergantian jam sekolah pagi dan siang. Akan tetapi, setelah penambahan 17 ruang rombongan belajar, proses belajar mengajar hanya berjalan 1 shift saja, yakni pagi hingga siang.
12: Rasanya ya, memasuki 3 shift itu sangat terasa capek dan alhamdulillahnya sekarang kita sudah dibangun sekolahnya dan kita sangat senang. Dulu kita itu masuk siang dan pulangnya sore dan kadang-kadang juga hampir jam 6. Dan itu kan banyak anak-anak juga yang mengikuti les, mengaji semua yang di jam-jam sore. Jadi anak-anak itu semua tidak mendapatkan istirahat.
15: Kalau sekarang gimana?
12: Sekarang karena sudah memasuki shift pagi, sorenya kita bisa membantu orang tua dan kita bisa tidur dan pelajaran kami baik.
14: Guru SD Impres Nemata Kota Kupang, Jackson SV Haga mengaku bangga menerima program revitalisasi pendidikan. Menurutnya, program Presiden Prabowo Gibran tersebut sangat membantu mereka di SD Impres Nemata bisa keluar dari rasa tidak nyaman mendidik anak-anak yang harus belajar hingga sore hari dan tidak dapat menjalankan ekstra kokulikuler di sekolah akibat masih menerapkan sistem shift pembelajaran pagi dan siang.
13: Kami sangat senang sekali karena dengan adanya dana revitalisasi pendidikan, kami mendapatkan gedung yang baru bersama dengan mobil airnya dan juga ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi, sehingga layanan pendidikan semakin lebih kondusif dan maksimal.
14: Kepala SD Impres Nemata Kota Kupang, Martinus Klau, kepada RRI menuturkan hasil terbaik program revitalisasi pendidikan yang mereka dapatkan sangat membantu pihak sekolah membagi waktu baik jam mengajar guru-guru maupun jam belajar siswa hanya pagi hingga siang. Sementara waktu tersisanya dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran ekstra kokulikuler.
15: Seperti anak-anak tadi memberi testimoni bahwa mereka tidak bisa tidur siang, tidak bisa bermain sore karena yang masuk siang jam 12 bahkan setengah 1 itu pulangnya jam 5 dan jalan kaki ke rumah tibanya sudah maghrib. Tetapi sekarang ruangannya sudah memenuhi, semua masuk satu shift. Sehingga kegiatan pembelajaran itu berjalan lancar karena guru juga tidak harus tukar-tukar jam. Karena ada guru mata pelajar mengajar pagi, harus lagi mengajar sore. Tapi sekarang semuanya sudah satu shift berjalan lancar sampai jam 1 siang, anak-anak pulang dengan aman dan mereka boleh istirahat, sore juga mereka bisa bermain dan membantu orang tua.
14: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest S. Luji, kepada RRI mengatakan bahwa program revitalisasi Presiden Prabowo sangat membantu satuan-satuan pendidikan, yakni gedung dan fasilitas penunjang. Menurutnya, terbangunnya gedung sekolah yang memadai, aman dan nyaman akan membantu sebuah mimpi dan harapan besar generasi anak bangsa meraih cita-citanya.
16: Keberadaan ruang-ruang kelas yang sudah diperbaiki, sudah direvitalisasi, disitulah akan mulai muncul mimpi-mimpi besar untuk Kota Kupang ini. Nah, khusus untuk SD Impres Naimata ini sangat menarik karena tidak saja program revitalisasi yang masuk ke sini, tapi turut terlibat di dalamnya peran Bapak Wali Kota Kupang lewat sumbangsih 5 ruangan kelas. Jadi dari program revitalisasi dari dana pusat itu sebesar 7 ruang, dari Bapak Wali Kota Kupang lewat APBD itu 5 ruangan. Jadi totalnya ada 17 ruang. Dan yang lebih hebat, keterlibatan orang tua murid, komite, itu luar biasa.
14: Direktur Ekosistem Media, Dijen KPM, Kementerian Komunikasi Digital RI, Farida Dewi Maharani menyampaikan revitalisasi merupakan program hasil terbaik cepat PHTC pemerintah yang berfokus pada perbaikan fisik sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SLTA, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kerusakan, dan penyediaan fasilitas sanitasi layak yakni MCK. Revitalisasi dapat mendukung peningkatan kualitas dan kenyamanan satuan pendidikan berupa sarana dan prasarana seperti gedung, toilet, dan area bermain sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung produktivitas. Kementerian yang bertanggung jawab penuh terhadap program revitalisasi satuan pendidikan atau revitalisasi pendidikan adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Republik Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Brawijaya Malang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, serta SMK Pertanian Pembangunan Mataram untuk memperkuat pendidikan pertanian dan memperluas akses lulusan NTB melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hayatun Sofian menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Nah, ketika angkatan kerja pertaniannya berkurang, jumlah penduduknya naik.
18: Rektor Universitas Brawijaya Malang, Profesor Widodo di Mataram menyebutkan, kerjasama ini dilandasi tantangan regenerasi petani di Indonesia. Ia mengatakan, jumlah tenaga kerja muda di sektor pertanian masih rendah, sementara kebutuhan pangan terus meningkat. Karena itu, generasi muda perlu didorong agar tertarik menekuni bidang pertanian yang didukung teknologi modern, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan. Selain penguatan pendidikan pertanian, Universitas Brawijaya juga membuka peluang kerjasama dengan Universitas Mataram melalui program Green Degree, Double Degree, hingga skema afirmasi penerimaan mahasiswa. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelajar NTB yang melanjutkan studi ke jenjang sarjana, magister maupun doktor.
17: Tentu itu bisa ada akselerasi khusus sehingga hari ini kita diskusikan dengan Pak Kepala Dinas, dengan Pak Kepala Sekolah juga, sehingga ke depan kalau kita ada MOU sehingga nanti kita juga bisa memberikan ya akselerasi-akselerasi ataupun afirmasi-afirmasi khusus dari anak-anak atau putra-putri dari NTB.
18: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian di NTB agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan mendukung ketahanan pangan.
19: Ya, ini anugerah buat NTB kan, dengan universitas besar seperti Universitas Brawijaya nanti akan memberikan bagi putra-putri kita untuk bersekolah di Brawijaya. Tentunya menjadi angin segar untuk NTB dalam rangka kita mewujudkan NTB makmur mendunia sesuai cita-citanya Pak Gubernur.
18: Harapan serupa disampaikan Kepala SMK Pertanian Pembangunan Mataram, Sugiharta. Ia menyebut minat masyarakat terhadap pendidikan pertanian masih cukup tinggi. Disebutkan, kerjasama dengan Universitas Brawijaya dapat membuka jalur khusus bagi lulusan berprestasi, terutama melalui jalur undangan ke program studi pertanian, agribisnis, peternakan, perikanan, dan bidang terkait lainnya.
17: Ya, nah artinya semangat kita ini ada. Ya, ya alhamdulillah mudah-mudahan ke depan juga kita bisa diberikan jalur, terutama jalur undangan, ya jalur SNBP ini.
18: Kerjasama ini juga diharapkan mampu memperkuat regenerasi petani, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian, serta mendukung posisi NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional
17: dari Indonesia Timur.
4: Informasi dari luar negeri, Arab Saudi dan Amerika Serikat menandatangani sebuah perjanjian tentang kerjasama penggunaan energi nuklir untuk tujuan perdamaian. Kesepakatan tersebut dibangun di atas kemitraan strategis yang telah terjalin lama antara kedua negara, serta merupakan tindak lanjut dari kunjungan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud, mengenai penyelesaian negosiasi kerjasama bilateral dalam pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Spanyol menjadi juara dunia, salah satunya berbekal keberhasilan mereka memoles pemain-pemain muda bertalenta dengan penuh kesabaran dan kedisiplinan yang tinggi. Hal itu dapat dijadikan contoh bagi PSSI dan Timnas Indonesia. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
20: Sebuah umpan, sebuah sundulan, sebuah bola muntah, dan gol!
21: Spanyol yang mampu mempecundangi sang juara bertahan Argentina di final Piala Dunia 2026 merupakan contoh sempurna keberhasilan pembinaan akademi sepak bola yang dilakukan oleh sebuah federasi. Tulang punggung skuad Spanyol saat ini sebagian diantaranya adalah anak asuh Luis de la Fuente, kala menjuarai Piala Eropa U19 tahun 2015, 2019, dan juga skuad juara Piala Eropa di tahun 2024 silam. Tak hanya itu saja, sejumlah pemain yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade 2024 juga berkontribusi pada kesuksesan Spanyol yang akhirnya menjadi juara dunia tahun ini. Bagi Roberto Cuate, mantan pemain PSIM, Persiba, dan PSIS Semarang, yang juga ayah dari pemain timnas Ronaldo Cuate, menyebutkan timnas La Curia Roja saat ini tinggal memetik keberhasilan pembinaan sepak bola usia dini yang telah dilakukan Federasi Sepak Bola Spanyol. Hal itu yang harus dicontoh oleh PSSI dan Indonesia.
22: Salah satu kita pembinaan. Pembinaan itu paling penting. Karena kita bisa lihat Spanyol sekarang, itu pasti dari pembinaan. Yeah. Salah satu yang nomor 22, dia kena Piala Dunia di Solo. Yang U17. Sekarang kita bisa lihat dia di Piala Dunia Senior. Jadi PSSI yang jadi juara.
21: Hal yang hampir senada juga diutarakan oleh Binder Singh, pengamat sepak bola, yang menilai skema permainan yang diterapkan De La Fuente dibangun dalam waktu yang tak sebentar dengan memanfaatkan pemain-pemain muda bertalenta dari negeri Matador tersebut.
1: Tapi bedanya dengan Spanyol, bahwa Spanyol punya yang namanya konsep permainan yang telah dijalankan oleh para pemain mereka dengan pelatih mereka, Luis de la Fuente, sejak dia melatih tim nasional Spanyol di Olimpiade ya, timnas Spanyol U23. Jadi kekompakan mereka memang luar biasa.
2: Para pemain muda Spanyol menurut Bindersing bahkan mampu mengejawantahkan taktik yang diinginkan de la Fuente dengan sangat baik. Hal itu yang patut dicontoh oleh PSSI dalam pengembangan timnas Indonesia.
1: Karena dari usia rataan mereka di starting line ini cuma 26 tahun, ini beda dengan Argentina. Argentina tuh sampai 29 tahun. Dan hebatnya Spanyol ini punya kedalaman skuad. Bahkan ketika Rodri saja diganti, ada pemain lain yang masuk, tapi tetap saja permainan mereka bagus kan. Lagi-lagi seperti yang saya katakan, itu yang namanya konsep. Konsep permainan. Pedri saja nggak main dari awal kan, Pedri kan. Nah, tapi kemudian oke aja dia masuk kan. Tuh, Ferran Torres bahkan masuk sebagai pemain pengganti ketika Oyarzabal diganti.
2: Unai Simon, Rodri, dan Mikel Merino merupakan anak asuh pertama de la Fuente yang menjuarai Piala Eropa U19 tahun 2015 silam di Yunani. Dari situlah cikal bakal skuad Spanyol yang terbentuk saat ini sehingga mampu menjadi juara Piala Dunia 2026. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami. Prosetera Rita Rakan, masih kita mainkan lagu-lagu dangdut ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Informasi waktu menunjukkan 33 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Yang belum makan siang, yus, makan siang ya. Jangan ditunda, kecuali kalau ada urusan-urusan yang gak bisa ditinggalkan ya. Kalau lagi santai di rumah atau mungkin lagi lowong nih di kantor ya, di kerjaan tapi belum makan siang, ya udah alokasikan waktunya untuk segera makan siang ya. Kita kembali, kalau tadi ada Manis Manja Group dengan Aduh Boyong, nah kita ke aduh ini dulu deh, Indah Putri Lestari deh ya, Rekayasa Cinta kita mainkan.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro Sadara Rita Rekan masih menemani Anda. Perjalanan kita masih tersisa 10 menit lagi untuk tiba tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nanti setelah saya akan hadir penyiar selanjutnya, ada Mas Agus ya, yang akan menemani perjalanan Anda dari pukul 3 sore sampai pukul 8 malam. Tentunya dengan agenda siar yang berbeda, tetapi tetap dalam satu komitmen kami sebagai kanal informasi dan inspirasi untuk Anda semua di mana saja berada. Halo, yang saat ini tengah terbaring sakit, cepat sembuh ya. Apapun yang sudah dinasihatkan oleh dokter, dipatuhi. Apapun yang sudah dilarang, dijauhi ya. Jangan sampai larangan adalah perintah. Biasanya kalau sakit ada sedikit nakal-nakal ya, dokter sudah larang ini itu tapi masih nakal, karena katanya kalau lagi sakit tuh suka gak selera makan. Nah, yang diselerain itu biasanya yang jadi larangan, itu kadang susahnya ya. Tapi ya kembali lagi, kalau pengen cepat sehat ya udah percaya sama dokternya, patuhi larangannya. Mudah-mudahan cepat pulih, karena saya yakin sudah banyak sekali agenda-agenda atau tugas-tugas atau pekerjaan yang menanti menuntut untuk segera diselesaikan. Dan kalau berlama-lama dalam kondisi sakit, siapa sih yang mau? Semuanya pengen sehat ya kan. Sehat itu rezeki yang utama dibanding duit misalnya. Karena apa? Kalau sehat, mau ngapa-ngapain aja tuh bisa. Mau kemana aja bisa, mau ngapain apapun leluasa ya. Tapi kalau sakit, biarpun kita mungkin punya duit, kita mungkin punya kesempatan ini dan itu, tapi kita sakit, kita gak bisa apa-apa, percuma semuanya ya. Jadi jangan lupa bersyukur atas nikmat sehat yang sampai hari ini Anda rasakan, dan rasa syukurnya itu diwujudkan dengan apa? Dengan menjaga kesehatannya. Sampai hari ini, sampai saat ini, yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati itu masih relate ya, masih relevan. Kalau sudah mengobati itu pastinya banyak korban ya, korban waktu, korban tenaga, korban biaya ya kan. Jadi ketika kita masih dianugerahkan sehat, rawatlah dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang mengerti tubuh Anda selain Anda sendiri. Jadi ketika tubuh bilang, hey, kita sudah terlalu jauh nih bekerjanya, kita sudah terlalu capek nih, kita sudah terlalu banyak memforsir tenaga, istirahat dong, istirahat ya. Tidak ada yang peduli kepada Anda, kesehatan Anda, kecuali Anda sendiri. Jadi hari ini yang lagi sakit cepat pulih, yang sehat dipertahankan kesehatannya. Jangan lupa banyak minum air putih. Minum air putih ya, jangan minum soda, jangan minum alkohol, jangan minum yang mengandung gula tinggi. Air putih itu tetap yang terbaik dan mudah, murah lagi ya. Oke, 97,9 MHz, 8 menit kita menuju tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Masih ada lagu-lagu yang dipilihkan Mas Aik, penata musik kita dari jalur musik dangdut. Ini dia salah satunya, Seberapa Greget dari Iva Lola.

Sumpi merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sumpi berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sumpi erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Dalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah saat ini akan ditemani oleh Agus ya, untuk selanjutnya Agus Maulana dan saya Ervi Febrianti mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya, sampai jumpa kembali pada tugas saya berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya Pak.
0: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Iya mas, Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu, di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris, Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Tarakan. Halo ya. Apa kabar nih di sore hari ini? Semoga selalu sehat dan masih tetap semangat ya, apalagi yang sore hari ini masih kerja ya. Dan di sore yang cerah ini saya Agus Maulana kembali menemani waktu Anda. Dimanapun Anda berada, di rumah ataupun di tempat kerja, atau yang saat ini masih dalam perjalanan ya, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk masih bersama kami. Sore ini seperti biasa akan kami sampaikan tentunya beragam informasi yang bermanfaat dan terbaru, juga musik yang menemani dan semangat positif untuk menutup hari dengan penuh makna. Dan apapun aktivitas Anda saat ini, semoga semuanya berjalan lancar dan membawa kebahagiaan. Bagi yang masih bekerja, tetap semangat. Yang sedang dalam perjalanan, semoga sampai dalam tujuan. Dan yang sudah berada di rumah, semoga bisa menikmati sore harinya dengan penuh kehangatan.

0: Di mana? Jam berapa?
1: Besok jam 8 malam di taman.
0: Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: ditinggalkan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Anda masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatatkan mayoritas penderita diabetes di Indonesia belum terdiagnosis hingga mengalami komplikasi serius. Hal ini disampaikan oleh Humas IDI Dr. Maki Zamzani kepada Pro 3 RRI pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Ia menyebut rendahnya kesadaran masyarakat pendengar dalam memeriksa kesehatan secara rutin menjadi penyebab utama peningkatan kasus diabetes setiap tahunnya dalam skala nasional. Selain itu, riwayat keluarga meningkatkan resiko diabetes, kemudian diperparah dengan pola makan yang tinggi gula serta minim aktivitas fisik. Dan untuk itu pendengar, ia mengingatkan gejala awal diabetes meliputi sering haus, kemudian ada mudah lapar, serta kerap buang air kecil berlebihan setiap harinya. Bahkan pemeriksaan gula darah berkala jauh lebih akurat dibandingkan pemeriksaan urin untuk mendeteksi diabetes sejak dini secara tepat. Dan dia juga mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG, membatasi konsumsi gula, serta berolahraga rutin setiap harinya. Menurutnya, deteksi dini mampu mencegah komplikasi berat pada jantung, ginjal, mata, maupun organ penting lainnya, sehingga kualitas hidup lebih terjaga. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memberi

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Gak percaya, geliat kan?
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Berikutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan bersama RRI Manado dan RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga.
1: Lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
2: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait gerakan ayah teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
3: Ya, selamat siang.
2: Oke, ini masih nyo atau Pak ini sebenarnya?
3: Sudah Pak.
2: Sudah Pak, oke. Jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
3: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja, ya betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
2: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan cara itu kurang.
3: Sosok,
2: ya sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
3: Betul.
2: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
3: iya, dari mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
2: 20,9%
3: ya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20-21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless syndrome ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
2: Betul,
3: ya,
2: betul.
3: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
2: Iya.
3: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu

0: kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
1: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
0: Iya. Jadi kalau ditilik dari apa namanya penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
1: Mental kemudian, health ya kalau kata anak sekarang
0: betul,
1: ya.
0: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
1: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
0: Iya, dampak fatherless.
1: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
0: Betul.
1: Dan kalau untuk gerakan ini apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
0: Baik, jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
1: Jadi
0: kami sudah sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
1: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge, papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKBN bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang budayanya seperti itu.
0: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas.
1: Ya.
0: Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu satu indikator, satu contoh.
1: Boleh,
0: contoh,
1: boleh.
0: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga, contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi betul, sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
1: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
0: Ya, ya,
1: kan
0: begitu,
1: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
0: Ya, betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ya, ibu. Ayah jarang gitu.
1: Ibu.
0: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi dari dimensi keterlibatan.
1: Oke, hal-hal yang seperti itu ya. Oke.

ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya lahir masyarakat yang baik. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia.

0: Anda Asa Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga. Sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wapro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di rumah baca keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di rumah baca keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi rumah baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami, dari situlah kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi rumah baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di rumah baca keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu yang menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
2: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam. Iya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
3: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
3: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
3: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunda Iwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunda Iwene ini, ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi, kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan itu. Setiap semua anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunda Iwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, juga kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
2: Ini kan anaknya sudah banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu yang kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
2: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunda Iwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak, menurut saya, anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada, tapi lahir lepas saja begitu. Tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
2: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
3: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mama bantu. waktu mereka pulang, Mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu, saya senang. Yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya, tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, Mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
2: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
3: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
2: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh Mama dengan Bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita. Macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak. Sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta Bapak saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
2: Terima kasih untuk Bapak Gradus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga rumah

0: Baru saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
2: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan awal pinggiran desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
1: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
2: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti, wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
1: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
2: Dan alhamdulillah dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan madai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi, sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
3: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga?
2: Bila itu memang kalau kita bicara masalah itu, semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini, begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak. Itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pintu sukses. Bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
3: Oke. Okay. Ya. Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
2: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis. Selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita mas itu.
3: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
2: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Contohnya yang Quran dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan, dia sedang terjadi atau dan sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nurun, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
3: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
2: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak, tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya itu banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena itu sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
3: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
2: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat

0: pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
1: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman, sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya Pak Dekat, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MAD, MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Aitam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya? Ya. Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
7: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
6: ya
7: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Madel.
8: Siap.
7: Nah, kemudian kami Kemenduk Bangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
8: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
7: Yeah.
8: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kementerian Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini Pak Dokter?
7: Okay. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini ada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada pemilik keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
8: proaktif gitu ya.
7: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko. Gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
8: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota, Pak.
7: Ya, gen ota. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung, yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni, Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa, gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian beranda Asta Cita berjaringan nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
9: Dengar, baru saja Anda ikuti ya siaran Beranda Asta Cita Berjaringan yang disiarkan dari RRI Samarinda. Dan berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian informasi dalam lintas Banjar Nusantara ya.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Setia Reseno, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kami awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, dari kota Samarinda ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Bang Fadel. Ya.
1: Selamat sore juga rekan Seno, apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah baik Bang Fadel. Gimana cuaca di Samarinda dan kabar Bang Fadel juga di sana?
1: Alhamdulillah untuk kabar kami bersama tim semuanya sehat walafiat. Namun tuh cuaca hari ini galau nih rekan Seno.
0: Galau ya? Gimana tuh?
1: Galau dia. Kalau kemarin sempat ada hujan ya, tapi hari ini karena beberapa minggu yang lalu ini luar biasa panasnya dan kita memang masuki musim kemarau. Tapi untuk kemarin sempat ada hujan dan hari ini cuacanya mendung cerah seperti itu ya.
0: Oh, itu maksud galau ya, mendung cerah. Tapi nggak ada sama sekali nampak mau hujan begitu ya, hanya mendung sekilas ya.
1: Itu sekali rekan Seno.
0: Baik, Bang Fadel, ada informasi apa untuk kita di sore hari ini?
1: Ya, dari Samarinda rekan Seno ada informasi terkait gedung Pandurata AWS di Kebut ya, untuk melayani pasien awal tahun 2027 nanti.
0: Baik, silakan Bang Fadel, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Seno dan pendengar dan pemirsa RRI. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani AWS Samarinda kini memfokuskan pembenahan fasilitas gedung rawat inap Pandurata sebagai tahapan akhir sebelum beroperasi. Kelengkapan alat kesehatan, interior, hingga perluasan area parkir menjadi prioritas agar layanan dapat dibuka pada awal 2027 mendatang. Berikut laporan Rizky Multianata.
2: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

0: diikuti ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
1: mana? Dari Kementerian.
0: Dari Kementerian Kesehatan, ya kan?
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan. Adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Saranyi Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah. Namun pada tahun 2020 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya, sehingga pengadaan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
3: Akhir tahun sudah selesai dan Januari Februari tadi operasional. Anggaran untuk alat kesehatan memang kalau kita lihat pol desain itu mungkin perlu sekitar 250 miliar. Pemerintah mengalokasikan 300 miliar yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai daerah. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai. Akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
2: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Saranyi bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Saranyi Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianta melaporkan.
4: Ya rekan saya, demikian laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
5: Ya, terima kasih Bang Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Halo, selamat sore Agus.
1: Selamat sore Seno.
0: Gimana kabar Agus dan juga rekan-rekan di sana?
1: Kabar seluruh angkasawan-angkasawati Tarakan sehat semua. Tapi cuacanya lagi mendung-mendung lucu nih Seno.
0: Lucu ya.
1: Iya.
0: Galau kan lucu. Gimana tuh lucu?
1: Iya, soalnya tadi siang sempat terik ya kan Seno kan. Nah, tapi sore mulai berubah tuh. Ini niat mau hujan apa enggak nih? Kayak gitu
0: sih. Iya. Kayaknya kita agak susah kalau menanyakan langsung kepada yang Maha Kuasa ya. Baik, Agus, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Iya, dari Bumi Paguntaka ada soal peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di SMPN 2 Tarakan, Seno.
0: Baik, silakan Agus untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Seno. Untuk memperingati Hari Anak Nasional ke-42, Kamis 23 Juli 2026, pemerintah Kota Tarakan menggelar upacara di halaman SMP Negeri 2 Tarakan dengan mengusung tema Sayang Anak, Sayang Indonesia.
2: Selamat Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun ini.
3: Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Mkes hadir langsung dalam peringatan tersebut. Wali Kota menyampaikan tema tahun ini fokus pada perlindungan anak di semua ruang.
2: Selamat Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun ini. Dan tentu seperti tadi temanya sayang anak, sayang Indonesia. Terus yang kedua bahwa memang tema tahun ini adalah tema perlindungan anak ya. Perlindungan baik di ruang kelas, di ruang digital dan di mana saja. Sehingga tentu harapan kita bahwa pemahaman terhadap perlindungan terhadap anak ini mestinya harus dipahami oleh semua begitu. Jadi mulai dan memang yang paling utama ya tentu dari rumah masing-masing.

0: lain, terus di ruang-ruang publik, tempat-tempat seperti ini, di sekolah, terus di masyarakat, ya. Dan tentu kita berharap bahwa semua berpartisipasi dalam hal terhadap perlindungan anak ini.
1: Wali Kota menyebut anak adalah generasi penerus dan pondasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Karena itu ia berharap semua pihak berpartisipasi dalam menjaga tumbuh kembang anak secara fisik dan psikologis. Salah satu isu yang disorot adalah perlindungan anak dari pengaruh negatif termasuk LGBT. Menurut Wali Kota, pencegahan utama dimulai dari keluarga.
0: Yang paling utama dari orang tua, ya, orang tuanya harus menjaga pergaulan anak-anaknya, ya, pendidikan, termasuk ya pendidikan agama, pendidikan psikologi, ya. Karena seperti tadi LGBT ini kan multi kompleks, ya. Tentu ada pemaham, ada karena pergaulan, ada karena memang pemahaman terhadap agama yang kurang, yang memang hal ini dilarang oleh agama, dan yang ketiga tentu ada faktor psikologis, ya. Mungkin karena faktor psikologis ini ya ada deviasi sosial barangkali, ya, sehingga itu tentu, dan deviasi sosial ini biasanya dimulai dari rumah biasanya. Karena cara memperlakukan anak-anak ini yang tidak semestinya, sehingga itulah yang mengarah kepada kepada lingkungan itu yang menyebabkan sebenarnya potensi untuk memicu LGBT. Jadi kita berharap bahwa perlindungan pertama atau pencegahan pertama itu dimulai dari rumah.
1: Pada momen Hari Anak ini, Wali Kota juga menyinggung evaluasi Kota Layak Anak untuk Tarakan. Saat ini Tarakan masih berada di predikat madya.
0: Kalau kita evaluasi Kota Layak Anak kan sebenarnya sampai saat ini kita sudah di madya, ya.
2: Madya. Tahun ini.
0: Harapan kita mudah-mudahan sih bisa naik ke paripurna, ya. Jadi sekarang ini masih di madya. Tapi saya kira mudah-mudahan nanti bisa naik tingkat lagi, ya, ke depan.
1: Wali Kota menambahkan sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak. Program sekolah ramah anak sudah berjalan dan berbagai fasilitas ramah anak juga telah diciptakan Pemkot Tarakan. Namun tantangan terbesar saat ini adalah memberikan edukasi kepada seluruh orang tua agar menjamin tumbuh kembang dan perlindungan anak. Peringatan Hari Anak Nasional di SMP Negeri 2 Tarakan diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak di Kota Tarakan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Seno informasi dari Kota Tarakan. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
4: Baik, terima kasih Agus Maulana dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, dan RRI Tarakan, dan juga Banjarmasin. Sekarang kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Nunukan ada Bang Rusdi Mursalim. Selamat sore, Bang Rusdi.
1: Selamat sore, rekan Seno.
0: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Untuk cuaca di Nunukan, pagi sampai jam 10 itu mendung, jam 10 hingga saat ini cerah berawan, rekan Seno.
0: Jadi hari ini semuanya menjabarkan satu persatu ya.
1: Menjabarkan satu persatu.
0: Baik, Bang Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Informasi yang akan disampaikan RRI Nunukan kurang lebih dengan RRI terakan berkaitan masalah Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, rekan Seno.
0: Baik, silakan Bang Rusdi informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dimaknai sebagai momentum untuk mendorong orang tua dalam meningkatkan pendampingan terhadap anak di rumah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Peringatan Hari Anak Nasional atau HANI ke-42 tahun 2026 dimaknai sebagai momentum untuk mendorong orang tua dalam meningkatkan pendampingan terhadap anak di rumah. Hal itu disampaikan Kepala SD Negeri 001 Nunukan, Asni. Menurut Asni, orang tua memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, termasuk mendorong semangat belajar anak-anak mereka. Pendampingan aktif dari orang tua dinilai dapat memberikan motivasi tambahan kepada anak dalam menjalani proses belajar.
3: Harusnya itu anak-anak itu diberikan memang bagaimana untuk antusiasnya untuk belajar, apakah ada bukunya kah atau ada apa-apakah fasilitas pendidikan itu kan Pak, medianya kah, supaya kita guru juga sama orang tua sama-sama antusias untuk pembelajaran itu.
2: Lebih lanjut, ia mengatakan sinergi antara orang tua dan guru di sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan anak. Terlebih, waktu yang dihabiskan di rumah lebih banyak dibanding di sekolah, sehingga orang tua memiliki peran besar dalam proses pendidikan anak.
3: Orang tua harus kerja sama dengan baik dengan guru kan Pak. Karena kalau kita hanya di sekolah saja tidak ada bantuan dari orang tua kan, anak-anak itu nggak bisa berhasil sih Pak. Karena kalau kami di sekolah berapa sih waktu kan, kalau tanpa ada dukungan dari orang tua kan Pak.
2: Ia menambahkan, orang tua dapat mendampingi anak saat mengerjakan tugas dan memberikan motivasi untuk terus belajar. Pendampingan tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar sekaligus membentuk kebiasaan positif pada anak sejak dini. Ahmad Ilham.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Seno di RRI Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Bang Rusdi di Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, mendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Auliana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Seno.
0: Iya, gimana kabar?
1: Kabar apa dulu nih?
0: Oh, harus nanya yang spesifik ya.
1: Iya, okay. Spesifik.
0: Kabar semua teman-teman dulu di sana, ayo.
1: Sabar, kabar kru di sini alhamdulillah sehat baik semua. Kalau untuk kabar cuaca, pasti ujungnya cuaca kan ya. Nah, cuaca hari ini menyala Banjarmasin, Seno.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Apa tuh menyala?
1: Menyala seperti lampu.
0: Oh, menyala seperti lampu. Kok nggak kelihatan ya?
1: Iya, di sini kelihatan kok terang.
0: Baik. Alia, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Nah, ini terkait dengan HAN, Hari Anak Nasional. Ini juga dimanfaatkan oleh Pick Potats, rekan Seno.
0: Baik, baik. Iya dong, harus kita ketahui bersama. Okay. Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Seno di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa. Momentum Hari Anak Nasional dimanfaatkan Pick Potats Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerima, memahami dan mendukung anak Down Syndrome secara lebih inklusif. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
3: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
2: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
3: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi Pick Potats Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
4: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
5: Main.
4: Senang gak bermain sama teman-teman?
5: Iya.
6: Senang.
5: Senang ya.
4: Teman-teman yang lain senang gak?
5: Senang.
3: Pick Potats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Baik, Seno, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Seno.
0: Iya, terima kasih Oliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, selanjutnya kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: menindaklanjuti kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO warga di Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng pihak Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI dalam upaya pencegahan kejadian serupa. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
1: Dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang TPPO itu. Nah, ini maksudnya supaya para pengusaha
2: guna meningkatkan pemahaman terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di lingkungan industri perkebunan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menggelar fokus group discussion FGD bertema Kupas Tuntas KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, Risiko Tanggung Jawab Korporasi dan Mitigasi bagi Industri Sawit. Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah Rawing Rambang menyebut kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai tindak lanjut dari perubahan regulasi pidana nasional sehingga menuntut seluruh perusahaan perkebunan untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan setiap aktivitas operasional berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu isu yang menjadi pembahasan yakni tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja di sektor perkebunan. Pembahasan mencakup strategi pencegahan TPPO, kebijakan ketenagakerjaan daerah, hingga sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam mencegah praktik eksploitasi tenaga kerja.
1: Dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang TPPO itu. Nah, ini maksudnya supaya para pengusaha, pelaku usaha, terutama pelaku usaha, memahami tentang undang-undang tersebut. Gitu. Itu intinya. Harapannya artinya undang-undang itu bisa dipahami, dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha, demikian juga para pekerja, terutama perempuan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Partua Jedi, mengungkapkan bahwa pihaknya menaruh perhatian terhadap kasus dugaan TPPO yang dialami oleh salah seorang warga Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu. Partua Jedi saat menghadiri sosialisasi tersebut di Sampit Kota Waringin Timur yang diselenggarakan oleh GAPKI, menegaskan kasus TPPO ini bermula dari seorang dijanjikan untuk bekerja di suatu tempat dengan gaji besar dan ternyata sampai di tempat yang dituju, yang bersangkutan tidak menemukan pekerjaan sesuai dengan janji yang diberikan. Kemudian mendapatkan intimidasi atau kekerasan baik secara fisik maupun non-fisik, sehingga menyebabkan yang bersangkutan mengalami penderitaan. Kemudian lanjut Partua Jedi untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi, pihaknya bersama GAPKI Kalimantan Tengah melakukan upaya pencegahan dimulai dari bagian hulunya.
3: Kami bersama GAPKI mencoba mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang itu dimulai dari hulunya. Jadi ketika saat perekrutan, merekrutnya itu harus bila melibatkan pihak ketiga itu harus benar-benar dipercaya. Jangan sampai pihak ketiga memberikan informasi yang bohong kepada calon pekerja dengan iming-iming tidak sesuai dengan yang telah disampaikan perusahaan.
2: Parit Wajdi juga mengingatkan bahwa saat proses perekrutan karyawan dapat melibatkan pihak ketiga yang benar-benar dipercaya untuk menyalurkan pekerja yang baik dan benar. Sehingga jangan sampai pihak ketiga memberikan informasi yang bohong kepada calon pekerja dengan iming-iming tidak sesuai dengan yang telah disampaikan oleh perusahaan. Kemudian di sisi lain bahwa kepada pekerja juga diingatkan jangan terlalu percaya apabila orang menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi tidak sesuai dengan upah minimum. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Palangkaraya Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiar Seno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum edisi siar Kamis 23 Juli 2026 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Pematangan kesiapan dan seleksi atlet semua cabang olahraga menuju Porprom kedua Provinsi Kaltara KONI Malinau BMC 2026. Laporan reporter Widayat.
2: Sesuai agenda tahunan, turnamen Bupati Malinau Cup BMC 2026 akan digelar pada Jumat 24 Juli 2026 dan dibuka secara resmi Bupati Malinau WMP Wemawa SEMH. Kegiatan dipusatkan di lapangan bola Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, diawali dengan senam bersama masyarakat dan para undangan. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPI, MMMH, mengatakan, kegiatan BMC 2026 merupakan kegiatan rutin tahunan, namun di tahun 2026 ini lebih istimewa, yaitu sekaligus melaksanakan seleksi bibit atlet dari setiap cabang olahraga, cabor yang melaksanakan pertandingan untuk persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kaltara tahun 2026 di Kabupaten Malinau beberapa bulan ke depan.
3: Jumat tepatnya di Desa Kuala Lapang nanti akan dibuka oleh Pak Bupati langsung, di mana ada sekitar 21 cabor yang akan dipertandingkan selama BMC berlangsung sampai dengan sekitar tanggal 8 Agustus yang akan datang. Persiapannya nanti di sana akan melaksanakan pembukaan, kemudian senam bersama, kemudian nanti dilakukan eksibisi pertandingan bola, sekaligus nanti ada juga gelar UMKM desa, termasuk gelar hasil pertanian sehat dari Satgas Pesat kita. Tema di BMC tahun ini kita mengambil tema Bupati Malinau Cup kedua berprestasi menangkap juara Porprov yang kedua tahun 2026. Harapan kita seperti itu, paling tidak ini jadi ajang melihat potensi-potensi yang mungkin masih terdapat di daerah kita.
2: Sementara itu, Bupati Malinau WMP Wemawa SEMH menegaskan bahwa turnamen BMC ini adalah wadah, panggung, dan ruang bagi semua atlet untuk menampilkan kemampuan dan keahlian di bidang olahraga sekaligus sebagai pembinaan bagi atlet agar berprestasi dan berdaya saing.
4: Kita berharap melalui BMC ini atlet Malinau secara khusus bisa ya mendapat pengalaman tambahan sebelum kegiatan Porprov yang akan diselenggarakan di tahun ini ya. Nah, jadi kami melihat ada banyak aspek ya kegiatan kelolaan Bupati Cup ini tetap menjadi pilihan kegiatan tiap tahun karena memang aspirasi dunia olahraga sangat berharap kegiatan olahraga ini bisa menggerakkan banyak sektor selain memberi ruang kepada anak-anak muda untuk menguji kemampuan olahraganya itu sendiri, prestasinya sendiri. Mereka juga bisa menjadikan ini ajang silaturahmi, ajang tererat perekat persatuan. Ya, jadi satu masalah bisa diselesaikan dengan olahraga bersama. Apalagi ya kalau makin banyak ya kita bisa bersama dalam olahraga, maka itu tidak memiliki batasan agama, suku, persoalan. Jadi dia bisa ya mencairkan semua. Seperti yang kita lihat di Piala Dunia kan.
2: Karena itu, semua cabor diharapkan dapat mempersiapkan semua atlet terbaiknya untuk ikut serta dalam kegiatan BMC 2026 sekaligus seleksi masing-masing atlet terbaiknya untuk diikut sertakan pada persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau beberapa bulan ke depan. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Malinau memanfaatkan peringatan Puncak Hari Anak HAN 2026 sebagai momentum memperkuat komitmen mewujudkan Kabupaten layak anak. Berikut laporan Ading Revlin.
5: Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kabupaten Malinau berlangsung meriah di Ruang Tebengang Kantor Bupati Malinau pada Kamis 23 Juli 2026. Ratusan anak mengikuti rangkaian kegiatan yang memadukan unjuk bakat melalui berbagai pertunjukan, mulai dari teatrikal, paduan suara, hingga penampilan seni lainnya. Kegiatan juga dirangkai pelantikan pengurus Forum Anak Kabupaten Malinau untuk periode 2026-2028, serta pembagian door prize yang disambut antusias para peserta. Bupati Malinau, WNP Wemawa, mengatakan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Menurutnya, pemerintah terus membuka ruang partisipasi bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi yang dapat menjadi masukan dalam pembangunan daerah.
4: Kita terus bersinergi ya untuk memastikan bahwa Kabupaten Malinau adalah Kabupaten Layak Anak yang harus kita dukung dengan segala usaha yang kita miliki, tidak hanya dari pemerintah, tapi bagaimana orang tua, bagaimana para guru, bagaimana masyarakat, pihak swasta, semua elemen di Kabupaten Malinau, sehingga anak-anak kita bisa bertumbuh dengan baik, mereka mendapat hak-hak mereka, termasuk pada aspek sosial dan pembangunan infrastruktur yang memang selama ini menjadi usaha bersama yang kita ingin capai.
5: Ia juga mengapresiasi Forum Anak Kabupaten Malinau yang selama ini dinilai aktif menyuarakan aspirasi anak. Menurutnya, suara anak menjadi bagian penting dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sementara itu, Ketua Forum Anak Kabupaten Malinau periode 2026-2028, Afifah Asila, berharap peringatan Hari Anak Nasional tidak terhenti sebagai kegiatan seremonial, tapi menjadi penguat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang semakin ramah anak.
6: Harapannya untuk peringatan Hari Anak tahun ini, kami bisa menjadikan Malinau yang lebih layak, lebih merangkul anak-anak, sesuai dengan tema kami pada tahun ini, sayang anak, lindungi dan jaga masa depan, dan harapannya anak-anak ke depannya bisa menggapai harapannya, cita-citanya, tanpa ada kendala apapun, tanpa terhambat apapun, karena setiap anak memiliki hak untuk berkembang.
5: Pada kesempatan tersebut, Forum Anak Kabupaten Malinau juga membacakan suara anak yang memuat berbagai aspirasi, diantaranya penguatan perlindungan

0: para atlet untuk menunjukkan kemampuan dan keahlian di bidang olahraga, salah satunya melalui Bupati Malino Cup 2026. Berikut laporan reporter Ading, maksud kami laporan reporter Widaya.
1: Turnamen olahraga Bupati Malino Cup BMC 2026 adalah wadah, panggung, dan ruang bagi semua atlet untuk menampilkan kemampuan dan keahlian di bidang olahraga, sekaligus sebagai pembinaan bagi atlet agar berprestasi dan berdaya saing. Selain itu, turnamen BMC ini adalah menjadi media seleksi dan pemanasan bagi para atlet dari seluruh cabang olahraga di Kabupaten Malinau untuk persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kedua Kaltara di Kabupaten Malinau tahun ini. Berikut pernyataan Bupati Malinau WMP Wimawa SCMH terkait dengan pelaksanaan BMC kedua tahun 2026 yang dibuka pada Jumat 23 Juni 2026 di Desa Kuala Lapang.
2: BMC adalah kegiatan rutin tahunan yang memang kita memberi ruang dan peran kepada masyarakat Kabupaten Malinau, terutama dunia olahraga ya, baik itu yang prestasi maupun yang tradisional ya. Nah, salah satu melalui Bupati Cup ini ya. Bersamaan juga ya dalam rangkaian ini hari anak, jadi menjelang lagi hari 17 Agustus ya, kita berharap melalui BMC ini atlet Malinau secara khusus bisa ya mendapat pengalaman tambahan sebelum kegiatan porprov yang akan diselenggarakan di tahun ini ya. Nah, jadi kami melihat ada banyak aspek ya, kegiatan olahraga Bupati Cup ini tetap menjadi pilihan kegiatan tiap tahun karena memang aspirasi dunia olahraga sangat berharap kegiatan olahraga ini bisa menggerakkan banyak sektor selain memberi ruang kepada anak-anak muda untuk menguji kemampuan olahraganya itu sendiri, prestasinya sendiri. Mereka juga bisa menjadikan ini ajang silaturahmi, ajang tererat perekat persatuan. Ya, jadi satu masalah bisa diselesaikan dengan olahraga bersama. Apalagi ya kalau makin banyak ya kita bisa bersama dengan olahraga, maka itu tidak memiliki batasan agama, suku, persoalan. Jadi dia bisa ya mencairkan semua. Seperti yang kita lihat di Piala Dunia kan. Ya, kita bisa mendukung satu negara walaupun negara itu sedang berperang misalnya. Kita bisa mendukung satu negara karena kita mencintainya dari negara A. Lalu kita bisa ya, pro dengan satu negara walaupun negara itu mungkin kita tidak kenal. Tapi kenapa kita? Karena tadi, karena olahraga itu bisa menyatukan semua kepentingan, bisa menyatukan semua perbedaan.
3: Apa harapan utama dari kita?
2: Ya, harapan pertama ya menghadirkan atlet-atlet yang lebih matang lagi, ya, lebih berpengalaman lagi, lalu hasilkan bibit-bibit baru yang potensial ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada proses ya. Yamal menjadi atlet kan melalui proses yang panjang. Lalu mereka sudah berlatih, mereka sudah melakukan persiapan skill yang lebih panjang. Lalu mereka hari ini menunjukkan ajang ya, kapasitas mereka melalui turnamen. Nah, di turnamen inilah kita disajikan, oh ternyata di sepak bola ada potensi yang sedang terlihat, tuh ada potensi yang berprestasi di saat ini, cabang-cabang lain. Nah, ini ruang yang memang harus diberikan kepada dunia olahraga, karena di sanalah mereka mengekspresikan kemampuan skill mereka, kemampuan tim mereka, kemampuan banyak faktor yang selama ini mungkin tidak terekspos atau terdokumentasikan. Yeah. Tapi melalui momen, salah satunya BMC ini adalah panggung terbaik bagi mereka untuk mengekspresikan cita-cita mereka secara khusus pada bidang olahraga. Dari aspek itu pasti UMKM.
1: Ya, oke. Okay. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Malino mendorong alokasi minimal 10% alokasi dana RT untuk mendukung percepatan penanganan stunting. Laporan Ading Refli menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Malino mendorong alokasi minimal 10% dana RT untuk mendukung percepatan penanganan stunting. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat intervensi di tingkat lingkungan, mengingat Ketua RT dinilai paling memahami kondisi dan kebutuhan warganya. Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Malino, Ernest Silvanus, usai pertemuan pemaparan hasil pemetaan masalah stunting tingkat kecamatan di Ruang Intulun Kantor Bupati Malino pada Rabu 23 Juli 2026.
2: Kalau di RT itu ada minimal 10% anggaran yang harus disiapkan RT ke depan itu dalam rangka stunting. Karena pasti

0: yakin dan percaya ketua RT ini tahu siapa warganya. Ya bahkan nanti kalau kita bisa, kalau seandainya tidak ada, kita dorong dana itu dalam rangka mendukung posyandu. Karena dari kesadaran masyarakat datang posyandu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama menimbang anak, mengukur anak, disitulah dari hitungan awalnya. Ini yang kita mau lakukan di mulai sekarang dan tahun ke depan.
1: Sejalan dengan itu, Pemkab Malinau juga mulai memetakan kasus by name by address, di mana setiap anak yang mengalami stunting dipetakan berdasarkan kondisi keluarganya, mulai dari pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan, hingga latar belakang sosial budaya dan perilaku hidup. Menurut Ernest, pendekatan tersebut diperlukan agar intervensi tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan akar permasalahan di setiap keluarga. Hasil pemetaan itu nantinya menjadi dasar penyusunan program, mulai dari edukasi, pendampingan keluarga, hingga pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, per Juni 2026, jumlah sasaran balita tercatat 6.169 balita, sebanyak 3.885 balita atau 62,97% telah ditimbang, di mana 506 balita teridentifikasi mengalami stunting atau 13%, terdiri atas 96 balita sangat pendek dan 410 balita pendek. Meski prevalensi stunting di Kabupaten Malinau saat ini sebesar 13,03% atau masih berada di bawah target nasional 17,5%, Pemkab Malinau menegaskan percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Intimu hari ini, saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian Warta Intimu, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap Mustafa Jukun Iyanku di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya. Ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa waktu kebersamaan saya menemani Anda cukup sampai di sini. Dan tepat pukul 8, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Dan mengakhiri kebersamaan saya menemani Anda di 95,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Saya yang bertugas Muhammad Rian, undur diri dari negara Anda. Terima kasih, selamat malam dan salam RRI. Tetap bersama RRI mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
5: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Feli Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT, tertangkap tangan, pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan?
7: Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot.
7: Gatot Heru atau Pak Enos Pak?
9: Pak Gatot.
7: Pak Gatot yang berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
8: Makasih Pak John.
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai.

0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Isi Toshida itu apa?
2: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Palalanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
4: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
2: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya terkait dengan itu ya.
3: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
4: Permintaan dari siapa dulu nih?
2: Dari Pak Heri ya.
4: Terus?
2: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
4: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
2: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
4: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
2: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
4: Saksi yang mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
2: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
4: Tidak ada yang menyaksikan.
3: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
5: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
6: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
5: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok

0: Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
3: ABU has put together, well, internally AI policy.
4: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
3: Over 220 will include some of the very big members who have taken the lead role.
2: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
5: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
2: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
7: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
6: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
7: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
8: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
7: Program pemberdayaan IKM hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madesari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
10: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
9: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
10: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
9: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
10: Sebelumnya, seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial, seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
9: Jadi sampai saat ini kita masih
10: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
1: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwa, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
11: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
12: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan. tahu nanti di antara adik-adik kita di berapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
11: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
13: Ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
11: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah. Jadi seru ya, ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Siarkan melalui 97,9 MHz atau juga dipancarluaskan melalui 99,9 MHz. Namun bagi Anda yang ingin menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Baik, selamat beristirahat di malam ini, selamat mengikuti siaran kami, dan kami akan hadirkan beberapa lagu lagi sebelum kita akan menuju ke mimbar agama Islam. Kami hadirkan lagu dari Billy Simpson dengan Kau di Hatiku.

Pendengar dimanapun Anda berada, serta kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam yang mana malam hari ini bertema zikir yang bernilai sedekah bersama dengan Ustadz Muharrar bin Mikael LC.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi

Pendengar 97,9 Mekar ketosekan lagu David Bayu di dalam jiwa. Dan di malam hari ini pendengar akan kami hadirkan untuk Anda, yakni ada Ngobras, ngobrol bareng komunitas Radio English Community, yang mana akan bersama Anda, yakni Kode Permana. Namun sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda, yakni drama radio dengan...

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu, dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan, menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang, menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model, khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya, dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Doa tolak bala merupakan ritual doa bersama yang bertujuan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari bala, musibah atau mara bahaya dan digantikan dengan keselamatan, ketentraman dan kedamaian baik untuk individu maupun kelompok sosial, masyarakat dan lingkungan. Dilaksanakan pada bulan Safar dalam penanggalan Islam, juga umumnya dilakukan ketika akan melaksanakan perjalanan jauh. Suku Tidung meyakini ritual ini dimaksudkan untuk membuang segala keburukan dalam diri manusia, sehingga jika tidak dilaksanakan, maka keburukan atau musibah akan datang suatu hari nanti. Ritual doa umumnya dilaksanakan di rumah, balai adat, bahkan pinggiran sungai, atau di lokasi lain yang disepakati bersama. Tradisi ini telah dilaksanakan turun-temurun sejak zaman leluhur dan masih dilestarikan hingga saat ini.

Terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Put, ke kantin yuk, aku haus nih.
1: Ini aku ada kuali, kamu minum aja.
0: Aku mau minum es sirup, ba. Sama mau brownies gitu, nah Put, yang manis-manis.
1: Iya, apalah, manis semua sih, Ali. Awas loh nanti kamu ada penyakit gula, usia muda.
0: Emang, usia muda bisa terkena penyakit gula? Ngada-ngada aja deh kamu, Put.
1: Ih, bisa dong, tidak mengenal usia, apalagi gak hidup sehat tuh.
0: Emang ada pencegahannya?
1: Ada dong, Li, pencegahan penyakit diabetes itu. Yang pertama, mempertahankan berat badan ideal. Rutin beraktivitas fisik 30 menit sehari. Lalu, makan makanan sehat antara 3-5 porsi buah, sayur-sayuran. Kelola stres dan juga selalu tes glukosa darah secara teratur. Dan yang paling utama adalah hindari minum alkohol serta penggunaan tembakau.
0: Baik deh, Put. Mulai sekarang, aku akan melakukannya. Apalagi nih berat badan aku sudah over banget nih, Put.
1: Oke, jaga pola hidup sehat ya, Li. Dan jangan lupa olahraga.

Tahukah Anda, tunduk atau betunduk merupakan cara pengobatan tradisional adat budaya suku Tidung yang sampai saat ini masih dilakukan oleh kaum suku Tidung. Betunduk adalah pengobatan yang dilakukan ketika ada seseorang yang sakit atau diganggu oleh roh jahat. Tunduk sangat diyakini kaum suku Tidung yang dapat memberikan kesembuhan kepada yang sakit.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan RRI Malinau di 95.3 MHz. Dan di ruang dengar Anda semuanya, untuk malam hari ini kami temani para pendengar di 95.3 MHz untuk sesi selanjutnya di ruang dengar Anda untuk sesi drama radio yang akan menemani suasana malam Anda di hari ini. Ya, suasana malam yang terasa sangat hangat sekali ya, kayak kalau di Malinau nih kayak hangat ya, hangat-hangat dingin kayak gimana gitu. Tapi tetap semangat untuk kita semuanya dan selamat beristirahat bagi para pendengar dimanapun Anda berada. Yang lagi beristirahat di malam hari ini mungkin karena udah kelelahan ya di sepanjang hari ini melakukan segala aktivitas dan rutinitas. Dan untuk yang bekerja ataupun yang dinas malam, hari ini semangat ya dalam pekerjaannya hingga tepat waktunya menyelesaikan tugasnya di malam hari ini. Dan di ruang semuanya kan kita dengarkan di ruang dengar Anda untuk sesi drama radio di ruang dengar Anda dengan judul Kita Harus Sukses. Selamat mendengarkan.

0: Drama Radio dengan judul Kita Harus Sukses. Dimainkan oleh Dasnita Zega sebagai Sari, Putri Rahayu Polem sebagai Nisa, Yosi Mahalawa sebagai Mala, Hasan Zega sebagai sutradara, teknik rekaman Bes Rahmat Hulu. Selamat mendengarkan.
1: Nisa,
2: ya.
1: Nanti kalau kita lulus, kamu jadi sekolah di kota.
2: Masih belum, Sari. Ya, tergantung uang lah nanti.
1: Oh gitu.
3: Masa anak PNS nggak lanjut di kota?
1: Nah, kalau itu sih, aku masih belum bisa pastikan sama mamaku.
3: Kalau kamu, Nisa?
2: Aku kayaknya nggak lanjut deh.
1: Lah, kenapa? Mau nikah ya?
2: Kayaknya gitu.
3: Apa?
2: Namaku Nisa. Aku punya keinginan untuk menikah muda dan membuktikan pada teman-temanku kalau menikah muda itu baik.
4: Aku Sari, aku anak PNS. Biasalah kalau di kampung yang namanya PNS pasti hebat. Nyatanya gak seindah yang mereka bayangkan.
5: Oh no.
3: Aku malah, aku anaknya periang, cantik dan imut.
2: Emangnya dalam naskah ada nyebut gitu ya?
3: Enggak sih, aku ngarang aja.
4: Ih, ayo lanjutkan profilmu.
3: Sabar. Aku wanita penuh mimpi. Aku mau lanjut sekolah alias kuliah di kota. Ya, dengan modal dari orang tuaku sih. Tapi nanti aku ganti kok.
6: Kalau sukses.
3: Ya, betul sekali. Kalian cerdas. Udah makan yuk.
6: Ayo.

0: Jadi kamu nikah?
1: Kemarin kan aku bercanda loh.
0: Bener, Nisa. Tapi aku lihat kamu serius kok kemarin.
1: Enggak loh, Sari. Kemarin aku tuh hanya bercanda.
0: Berarti jadi dong kita kuliah di kota Gunung Stoli dong.
1: Nah, itu dia yang masih belum bisa aku pastikan saat ini. Aku gak punya uang. Tahu kan orang tuaku hanyalah petani karet. Mana mungkin bisa kuliahkan aku di kota. Tamat SMA aja, ya sudah syukur akunya.
0: Terus gimana dong? Apa kita harus nganggur?
2: Hai, kalian hai dari juga. Mana? Coba lihat.
0: Apa itu?
2: Aku bawa apa? Ya bawa badan lah dan segala aksesorisnya. Ah, payah kamu. Ini aku bawa surat kelulusan kalau aku sudah diterima kuliah.
1: Lulus aja kita belum. Kok kamu pede banget daftarnya?
0: Dia kan lulusan terbaik di sekolah kita.
1: Tapi kan lulusan kampungnya. Sok belagu banget sih.
0: Nisa, kamu jangan bicara seperti itu dong.
1: Iyalah, sok banget. Udah, aku pergi.
2: Dia kenapa, Sari?
0: Aku juga gak tahu. Tadi kami baik-baik aja kok. Tiba-tiba kamu datang, dia gak suka.
2: Apa aku bawa hantu ya?
0: Bisa jadi, bisa jadi.

0: Nisa, kamu kenapa tadi siang? Kayaknya benci banget sama Mala.
1: Aku cemburu.
0: Kenapa, kenapa?
2: Dia udah pintar, kaya. Bayangkanlah, kita aja belum lulus SMA, dia malah udah lulus masuk kuliah. Hebat kan dia? Mentang-mentang bapaknya kaya, mau masuk kuliah, dimana saja dia bisa kan? Andai saja bapakku masih hidup, pasti aku juga bisa seperti dia, bisa kuliah.
0: Kan kita juga bisa kali.
2: Mengandalkan mamaku, mana bisa, Nis?
0: Gimana dong?
2: Ini mau gimana lagi? Nikah aja lah aku.
0: Lah kok kamu cepet banget mengakhiri cerita kenikahan? Aneh deh kamu.
2: Ah, biarin lah.
0: Kayaknya kamu memang pengen banget deh nikah sama Johnny ya, ya kan?
2: Siapa Johnny? Ah, gak ingat aku.
0: Laki-laki yang dulu ngejar-ngejar kamu pakai sendal gara-gara kamu dorong dia ke got waktu sekolah SD dulu itu loh.
2: Ah, masa? Siapa ya? Kok aku lupa? Di mana nih dia sekarang?
0: Iya, aku aja juga gak tahu. Ya semoga sih masih panjang umurnya.
2: Amin, amin, amin, amin.
0: Aku pergi dulu ya, udah larut malam nih.
2: Iya, iya, iya, kamu hati-hati ya. Awas, di sana banyak jebakan.

0: Aduh, kok malam ini dingin banget ya? Mana gelap lagi?
1: Apa padam lampu ya? Aduh, semoga aman-aman saja.
0: Itu siapa? Aduh, kok nangis-nangis itu yang kiburan.
1: Aduh, siapa itu? Atau aku kesana aja?
0: Tuh gimana? Aku kesana. Enggak.
1: Aku pergi aja. Aku pikir aja lah. Siapa tahu ada bolongan besar di bunga.
0: Serem.
2: Nis, kamu gak nyuci?
3: Iya nih, mau ke sungai. Ayo, ayo, ayo, ayo.
2: Kebetulan ada kamu.
3: Lah, kenapa?
1: Tau gak sih, aku pulang dari rumah kamu. Jalannya kan sepi ya. Terus aku mendengar sesuatu.
3: Kamu mendengar apa?
1: Pokoknya suara tangisan di kuburan. Ih, serem banget.
3: Kamu ini kok kita jadi cerita-cerita horor ya? Jadi merinding aku. Mana perutku kosong lagi.
1: Aku serius.
3: Oh,
1: suaranya tuh suara malam.
3: Apa? Cerita apa, ayo?
4: Bisa gak sih? Jangan main-main kejut-kejutin aja. Gak suka aku. Ih, jantungku copot.
3: Habis kalian lucu deh. Kayak lagi ngebahas apa sih? Seru banget.
4: Sampai-sampai kepala kalian menyatu loh.
3: Lagi ngebahas jodoh lah. Mau ikutan kamu?
4: Gak ah. Malas jodoh-jodohan. Oh iya, besok pengumuman kita lulus loh. Sudah dengar kan?
1: Iya, kami sudah dengar. Oh. Semoga kita lulus semua ya.
3: Amin.
1: Malah?
3: Ya? Ya, kenapa?
1: Kok kamu termenung?
3: Enggak apa-apa, aku hanya memikirkan aku berangkat ke kota siap kelulusan nanti. Kalian jadikan kuliah di kota. Semoga aja enggak jadi deh.
4: Loh,
3: kok kamu mikirnya gitu?
4: Enggak
3: lah, aku bercanda. Aku pergi dulu. Dah, sampai ketemu di sekolah besok ya. Aku sayang kalian.
4: Ih, ada-ada aja sih malah ini. Udah kaya raya, tapi error.
1: Ih, gak baik kali ngatain dia gitu.
3: Bener.
1: Ya siapa tahu kan dia menyembunyikan sesuatu. Karena gak biasanya loh, Malet tuh periang terus tiba-tiba melamun seperti tadi.
4: Biasalah anak orang kaya.
3: Oh iya, aku penasaran deh dengan cerita kamu tadi.
1: Nanti malam jam 10 kita coba lewat jalan sepi itu.
3: Ada pilihan lain gitu selain lewat jalan
1: kan
3: itu?
1: Kan itu jalan rumah kamu. Seharusnya kamu yang mikir demikian. Kenapa sih rumah kamu harus dibangun di jalan itu? Sepi lagi.
4: Iya juga ya.
1: Nanti malam pokoknya aku ke rumah kamu. Kita lewat jalan itu ya.
4: Oke.
3: Sari,
1: buruan.
3: Kamu
1: cepet-cepet sih jalannya.
3: Cepet-cepet banget sih jalannya.
1: Kamu juga jalannya kayak keong aja.
3: Kok kamu ngatain aku keong sih?
4: Serupan ya kamu ya.
1: Ya kan? Diam.
3: Apa itu tadi? Kayak ada yang foto kita loh. Kamu lihat kan?
1: Itu kilatan batin.
3: Masa sih?
1: Tuh. Lihat, kamu dengar.
3: Itu.
1: Dengar.
3: Itu suara kuntilanak.
1: Bukan.
3: Kuntilanak, suaranya mana ada seperti itu?
1: Pakai nangis-nangis lagi.
3: Iya, kata mamaku. Kalau suara tangisan kecil, tandanya ia dekat. Dan kalau suaranya besar, tandanya dia jauh.
1: Nah, kamu dengar sekarang kan suaranya besar apa kecil?
3: Iya, kecil lah.
1: Nah, itu tandanya.
3: Aku takut.
5: Aduh, pulang yuk besok hari kelulusan kita. Jangan sampai gara-gara ini kita gak bisa menghadiri pengumuman itu besok. Aduh.
1: Diam. Kamu diam.
5: Papa. Harapan papa padaku gak bisa aku kabulkan, Pak. Aku gak bisa menjadi apa yang papa mau. Aku ingin ikut sama papa saja.
1: Itu siapa? Kok suaranya gak asing ya, Sari? Iya, aku juga mikirnya gitu. Dia itu kayak...
4: Mala.
1: Iya, betul, Mala tuh kan.
4: Iya, Mala.
1: Aduh, Sari, kayaknya malam ini hujan deh. Iya, aku juga mikirnya gitu. Apa kita tinggalkan Mala sendiri di sini?
4: Gimana ya? Ternyata aku salah nih menilainya selama ini. Aku pikir Mala lebih beruntung daripada aku.
1: Kesana yuk.
4: Ayo, kesana yuk.
1: Mala.
3: Kalian untuk apa kesini?
4: Kami yang seharusnya bertanya begitu. Ngapain kamu menangis di sini? Dan itu kuburan siapa?
3: Ini kuburan papa aku.
1: Papa kamu kan Pak Dani.
3: Bukan, itu bukan papaku, itu papa tiriku. Dia hendak menjodohkan aku dengan Johnny. Laki-laki yang belum pernah aku lihat dan aku kenal. Aku tidak menginginkan perjodohan ini. Aku ingin kuliah. Aku ingin menjadi dokter seperti apa kata papaku sebelum dia pergi ke surga.
4: Kok aku baru dengar kalau Pak Dani bukan papa kamu?
1: Sebentar. Kamu dijodohkan sama Johnny Iskandar.
3: Iya, kok kamu tahu?
1: Wah, beruntung kamu. Dia itu sahabatnya Nisa waktu SD. Huh?
4: Iya, sudah lama itu dan aku juga lupa wajahnya gimana.
1: Dan masih aku dengar sekarang dia sudah menjadi dokter muda di kota.
4: Lagian kamu kan hanya dijodohkan, bukan langsung nikah. Jadi ada kesempatan buat kuliah.
1: Iya, jadikan aja itu syarat sama papa kamu yang sekarang. Aku yakin Pak Dani juga berniat baik kok untuk kamu.
3: Tapi kan dokter adalah cita-cita papa aku, Nis. Mamaku juga berharap begitu. Karena papaku dulu meninggal karena mamaku gagal merawat papaku.
4: Kan mama kamu bukan dokter, jadi jangan salahkan mama kamu dong.
3: Iya, makanya aku ingin merawat mamaku selagi aku masih bisa. Aku gak mau gagal merawat mamaku.
4: Iya. Jangan besar-besar suaranya. Lagian di kuburan ini bukan hanya papa kamu aja. Banyak kan yang lain di sini.
1: Kamu Nisa bicara apa sih? Bikin takut aja deh.
3: Tuh kan petir. Hujan turun. Lengkap lah sudah. Ayo kita pulang. Setelah kita bahas lagi.
4: Sudah malah. Jangan nangis lagi. Udah itu. Ada kami di sini. Aku yang mau nikah malah kamu yang jadi. Sial aku.
6: Kami berangkat ya, Nisa.
1: Jaga diri kamu baik-baik ya.
6: Kami pasti kembali.
4: Tenang, aku di sini akan menunggu kalian. Jadilah orang sukses nantinya untuk kampung kita, oke?
6: Kita wajib sukses deh pokoknya. Jadilah wanita tangguh untuk keluarga. Dan kita jangan saling melupakan.
4: Amin. Semoga saja kita bertiga sukses ya.
6: Amin.
4: Nah, kalian berdua juga gak akan meninggalkan aku dan melupakan kampung kita ini.
1: Pasti. Kami gak akan melupakan kampung kita dan sahabat kami satu-satunya. Paling comel.
3: Ya, ayo kita foto dulu. Ayo.
6: Oke.
3: 1, 2, 3.
6: Cheers.
4: Udah, kalian berangkat sana. Nanti pesawatnya kabur lagi.
1: Siap calon ibu kepala desa.
3: Amin.
1: Dadah. Kami merindukanmu, Nisa. Love you.
7: Demikian drama radio dengan judul Kita Harus Sukses. Sampai jumpa.

Pendengar Anda masih bersama kami di 95.3 MHz dan di ruang dengar Anda semuanya malam hari ini di 95.3 MHz ya. Untuk selanjutnya Ruang Rindu akan menemani Anda semuanya dengan sajian lagu pop Indonesia dan mancanegara untuk tahun 2010 hingga tahun 2000-an awal ya. Menemani Anda di jam istirahat malam Anda ya, udah semakin larut aja nih ya. Enggak terasa nih udah jam 10 loh ya. Udah jam 10 kayak, tapi masih kayak merasa berasa masih awal malam gitu. Tapi udah, untuk menemani para pendengar semuanya dimanapun Anda berada di sajian lagu mancanegara dan pop Indonesia, kami temani Anda semuanya. Kali ini Beyonce, Hello.

keberadaan tanah Olen yang masih dipelihara dan dikelola secara bijaksana menunjukkan bahwa masyarakat Desa Setulang memiliki suatu aturan adat dalam pemanfaatannya. Keberadaan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya hutan mencerminkan pentingnya keberadaan sumber daya hutan bagi masyarakat lokal. Dalam pemanfaatan tanah Olen oleh masyarakat Desa Setulang, hasilnya menunjukkan bahwa aturan adat pemanfaatan tanah Olen yang dimiliki masyarakat Desa Setulang sangat dipengaruhi oleh aturan adat leluhur mereka dari suku Dayak Kenyah Omak Long yang masih di Longsaan, Hulu Sungai Pucungan, Kabupaten Malinau. Aturan adat tersebut berupa aturan pembatasan pemanfaatan tanah Olen agar seluruh masyarakat Desa Setulang dapat memperoleh manfaatnya secara adil

0: Jelajah Nusantara.
1: Goa Gong merupakan tempat wisata di Pacitan yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Keindahan Goa Gong sampai budaya terletak pada stalaktit dan juga stalagmit yang begitu indah terbentuk secara alami di langit-langit dan juga di dasar goa. Goa Gong ini memiliki kedalaman goa sepanjang 256 meter dan memiliki stalaktit dan stalagmit yang berumur ratusan tahun. Goa ini muncul akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang diperkirakan berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Di dalam goa ini sahabat budaya terbagi menjadi beberapa ruangan yang menyajikan keanekaragaman batuan alam. Mulai dari batu marmer yang bisa tembus cahaya dan diklaim sebagai batu marmer terbesar dan terindah.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Dalam adat istiadat suku Tidung, Nyebaloi merupakan tradisi silaturahmi ke rumah orang tua pengantin laki-laki yang dilaksanakan 3 hari setelah acara pernikahan. Pengantin wanita yang berkunjung akan disambut di depan pintu rumah oleh mertuanya dengan melempar beras kuning yang diiringi bacaan salawat dan doa-doa. Selanjutnya, pengantin wanita akan dituntun untuk menjalani prosesi menggigit pisau, minum air putih, dan menginjak batu, yakni kegiatan simbolis dengan harapan sang pengantin memiliki semangat yang kuat dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah dan cobaan mengarungi bahtera rumah tangga. Meminum air putih dilakukan agar pengantin wanita dapat menyelesaikan setiap permasalahan rumah tangga dengan hati yang lapang dan kepala dingin. Elemen batu yang keras bermakna kuatnya komitmen bersama pasangan, sehingga dengan prosesi menginjak batu, pengantin diharapkan memiliki pendirian yang kuat untuk menemani pasangannya hingga akhir hayat. Prosesi ini ditutup dengan pemberian hadiah oleh pihak keluarga pengantin laki-laki pada pengantin wanita berupa emas, tidak harus dalam jumlah besar atau banyak, karena emas dalam tradisi Tidung bermakna pengeras, melambangkan semangat baru bagi pengantin wanita dalam memasuki keluarga baru, serta sebagai simbol diterimanya sang pengantin dengan penuh kasih sayang oleh keluarga pengantin laki-laki.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.

Filur Budaya RRI Malino dengan tema Jareng, Pemicu Kepercayaan Diri. Jareng, minuman khas suku adat Kenyam Maklung, pemicu kepercayaan diri. Jareng yang berbahan dasar tebu dan rempah-rempah, sejak zaman nenek moyang suku adat Kenyam Maklung merupakan minuman yang hanya tersedia pada saat suatu kelompok masyarakat adat akan menentukan keputusan. Dengan menggunakan alat pemeras tebu tradisional, dalam bahasa Kenyam Maklung disebut kelupi. Masyarakat Kenyam Maklung bergotong royong meracik perasan air tebu dengan rempah-rempah menjadi minuman beralkohol yang disebut jareng. Jareng akan disajikan pada saat musawara. Dengan kearifan lokalnya, jareng tidak dikonsumsi hingga memabukkan. Jareng sejak zaman nenek moyang suku adat Kenyam Maklung dipercaya akan memicu kepercayaan diri seseorang. Sehingga pada suatu pengambilan keputusan, ide-ide terbaik akan mampu dikeluarkan.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Ada beberapa gejala yang dapat dirasakan penderita serangan jantung, antara lain nyeri dada, sesak nafas atau nafas berat, pusing, gelisah, keringat dingin. Akan tetapi, ada penderita serangan jantung yang tidak mengalami gejala dan langsung mengalami henti jantung mendadak. Serangan jantung dengan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya. Segera pergi ke rumah sakit jika mengalami gejala-gejala serangan jantung. Pengobatan yang diberikan dokter dapat berupa obat-obatan atau pemasangan ring jantung, tergantung pada parahnya serangan jantung dan waktu terjadinya keluhan. Serangan jantung bisa dicegah dengan melakukan gaya hidup sehat, seperti memperbanyak konsumsi lemak tak jenuh dan serat, menghilangkan lemak yang menumpuk di perut dan bagian tubuh lainnya, mengobati diabetes dan hipertensi, berolahraga secara teratur, berhenti merokok, menghindari minuman beralkohol, dan mengelola stres dengan baik.

Pendengar Malinau masih bersama kami di 95.3 MHz dan di ruang dengar Anda jelang akhir kebersamaan kita di 95.3 MHz tepat di pukul 23 lebihnya 55 menit nanti kami temani Anda semua di sesi Jazz Music untuk Malinau malam hari ini. Dan kami ucapkan selamat istirahat untuk Anda semuanya, selamat tidur dan mimpi yang indah. Semoga besok kita bangun dengan tubuh yang sehat tentunya, dan kita akan bisa melewati malam ini dengan baik ya. Dan jadi tetap stay bersama dengan Malinau di 95.3 MHz dengan sajian lagu-lagu pengantar tidur di sesi Jazz Music. Bruri Marantika, Angin Malam.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Jahe adalah salah satu tanaman herbal yang paling sehat dan bermanfaat. Jahe merah agak berbeda dengan jenis jahe lainnya. Selain warnanya yang kemerahan, jahe merah juga lebih sering dipakai untuk obat-obatan dibanding sebagai bumbu masak. Rasa jahe merah juga lebih pedas dibandingkan dengan jahe lainnya. Jahe merah mengandung senyawa bermanfaat seperti shogao, gingerol, singeron, dan masih banyak lagi. Berikut adalah beberapa manfaat dari jahe merah. Yang pertama, menghangatkan badan. Kandungan rasa pedas dari gingerol sangat bermanfaat agar badan lebih hangat dan nyaman di musim hujan. Yang kedua, mengobati sakit kepala. Komposisi kamfena, rasa pedas, dan efek hawa panas dari jahe merah sangat ampuh untuk meredakan rasa nyeri di kepala. Yang ketiga, mencegah radang usus. Komponen aktif singeron dalam jahe merah dapat menghambat enzim yang memicu peradangan pencernaan. Yang keempat, menguatkan kekebalan tubuh. Ekstrak jahe merah dapat mencegah dan membunuh bakteri berbahaya di dalam tubuh sehingga sistem imun akan jauh lebih kuat. Yang kelima, mengobati batuk. Kandungan minyak atsiri dalam jahe merah bermanfaat untuk mengatasi sakit batuk baik untuk anak-anak maupun dewasa. Yang keenam, mengatasi mual dan meningkatkan nafsu makan. Efek jahe merah adalah menghilangkan gangguan gas pada saluran pencernaan sehingga rasa mual ketika hamil atau kemoterapi dapat teratasi dan nafsu makan bisa lebih baik. Yang ketujuh, menurunkan berat badan. Minum pil ekstrak jahe merah bermanfaat untuk memberikan efek rasa kenyang yang lebih lama dan juga membakar kalori sehingga pas sebagai suplemen diet. Yang kedelapan, menjaga kondisi jantung.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayo tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Tiap bagian dari anatomi jantung memiliki fungsinya masing-masing. Bilik kanan jantung manusia merupakan bagian yang bertanggung jawab memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida dapat ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Bilik berada di bawah serambi kanan dan di samping bilik kiri. Darah kotor yang mengalir melalui serambi kanan dan melewati katup tricuspid untuk sampai di bilik kanan. Darah ini kemudian dipompa menuju paru-paru melalui katup pulmonalis dan berjalan melalui arteri pulmonalis. Bila bagian jantung ini tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak bisa lagi memompa secara efisien, Anda bisa mengalami gagal jantung kanan.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, edisi 23 Juli 2026. Dan besok pagi di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malinau berada di udara untuk melakukan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Selamat pagi, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan inilah Radio Republik Indonesia, Malinau.

0: Selamat bertugas kembali. Terima kasih.
1: Dudi Ridianto yang merupakan tenaga ahli dari Badan Komunikasi Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, tata kelola dari struktur MBG yang baru, maksud kami dari struktur BGN yang baru, selain jajaran deputi yang kemudian diperbarui, ada nama Dr. Prima Yosefin, bidang sistem dan tata kelola, kemudian ada nama Zainuri Aka, bidang penyedia dan penyaluran, Dr. Mariman Darto, bidang promosi dan kerjasama, serta Dr. Ketut Sumedane, bidang pemantauan dan pengawasan. Perombakan strategis juga ditujukan bagi efisiensi, transparansi anggaran, dan pengawasan operasional dari program Makan Bergizi Gratis. Anda juga masih boleh untuk bergabung. Tadi kami menghadirkan perbincangan dengan Badan Komunikasi Republik Indonesia, Bakom RI, yang diwakili oleh Pak Dudi Rianto. Dan kali ini kami sudah bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia dan juga Managing Director Indonesian Institute for Public Governance atau IIPG, ada Pak Sidik Pramono.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Sidik.
3: Selamat pagi Bu Rizky.
1: Dengan Risti, kalau Rizky yang kita harapkan setiap hari ya Pak Sidik ya.
3: Oh iya,
1: Bu Rizky. Sehat Bapak?
3: Alhamdulillah, semoga Bu Rizky dan pendengar semuanya sehat semua.
1: Amin. Pak Sidik, kalau kita lihat ya, dengan penggantian yang menurut beberapa pihak ini cukup mendadak nih, sementara BGN menjadi salah satu lembaga yang disorot sejak program MBG dan kemudian terjadi korupsi di tubuh instansi tersebut dan sebagainya begitu ya. Menurut Anda, dengan kondisi seperti ini, pimpinan baru, apa sih yang kemudian harus dibuktikan dalam 30 hari?
3: Kenapa hanya 30 hari?
1: Karena permintaan Presiden dinyatakan langsung kemarin bahwa 30 hari harus membuktikan bisa mengelola dengan lebih baik.
3: Ya, karena kan umur BGN sendiri sebagai sebuah organisasi sudah lebih dari setahun kalau tidak salah ya. Dan program MBG sendiri sudah lebih dari satu tahun juga dari Januari 2025. Jadi menurut saya ini yang harus dilakukan pertama adalah kalau kita bicara yang frontal ini harus ada semacam riset atau institutional riset atau penataan ulang kelembagaan, karena tentu pergantian pemimpinan ini bukan hanya sekedar memperbaiki struktur organisasi, tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana membuat visi-misi mandat yang dibebankan kepada BGN itu bisa dikelola dengan baik. Karena kita tahu bahwa BGN ini mengelola anggaran yang sangat besar, kemudian penerima manfaatnya juga jutaan, mengelola begitu panjang, begitu luas ke rantai pasok. Dan tentu yang harus dilakukan dalam 30 hari, jarak yang paling dekat adalah memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang kemarin terjadi dan juga tunggakan pekerjaan rumah yang masih terjadi sebelumnya bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Salah satunya tentu yang sebenarnya persoalan tata kelola pengelolaan makan bergizi gratis ini kan mandat utamanya. Biarpun sebenarnya kalau kita lihat di ketentuannya kan BGN lebih dari sekedar mengelola sebagai operator MBG gitu. Tapi dalam 30 hari tentu soal MBG yang menjadi perhatian sangat besar dari publik tentu harus diperbaiki dengan total gitu. Artinya ya seperti pernah disampaikan oleh kepala BGN sebelumnya, Bu Nani kan ada penataan ulang penerima manfaat, refocusing, dan tentu juga memastikan bahwa tidak ada lagi main-main, praktek lancung yang sebagaimana sekarang sedang diselidiki oleh aparat penegak hukum.
1: Oke, ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan tersendiri begitu ya dari sebuah persoalan MBG. Misalnya ya kalau tadi dari sisi skandal korupsi dan penyelewengan, kita tahu begitu ya bahwa saat ini sedang dalam proses. Kemudian juga ada persoalan anggaran, kemudian juga ada persoalan infrastruktur SPPG, program-program di lapangan yang tidak berjalan, ataupun juga masalah data-data penerima yang dianggap tidak akurat. Kan cukup kompleks nih masalahnya Pak Sidik. Nah, kalau harus diuraikan begitu, apa yang kemudian kita bicara satu atau dua skala prioritas, yang mana yang lebih dulu?
3: Pertama, menurut saya PR terbesarnya yang harus diselesaikan oleh BGN ya tadi, kalau kita kaitkan lagi dengan pertanyaan sebelumnya, bisa nggak BGN memberikan transparansi data, karena di situ pada akhirnya kan publik bisa dilibatkan untuk mengetahui secara terbuka, misalnya lokasi dapurnya di mana saja, siapa saja pemiliknya, afiliasinya kemana, jumlah penerimanya. Kemudian juga ini kan ada persoalan juga anggaran untuk pemasok sampai kemudian nilai yang diterima oleh penerima manfaat gitu kan. Kita bilang 15.000 sampai di bawah berapa. Kemudian juga memastikan tidak ada lagi keracunan. Seperti itu. Yang kemarin kan baru libur sebentar kemudian mulai lagi juga ternyata juga ada kasus itu kemudian terulang. Kemudian itu termasuk juga di bagian kualitas layanannya. Bagaimana kemudian memastikan ada pengawasan berlapis supaya tidak lagi ada praktek lancung seperti yang terjadi sebelumnya. Uh-huh. Ini menurut saya kemudian integrasi data. Kalau kemudian ada SPPG yang katanya misalnya di Cilacap kalau tidak salah ya, ada SPPG yang ternyata tidak
1: fiktif
3: ada,
1: begitu ya, fiktif,
3: fiktif ya. Seperti itu gimana? Jadi ini banyak sekali yang secara struktural.
1: Oke, okay. Tapi apakah perlu direspon baik satu demi satu atau cukup satu atau dua tindakan saja sehingga membuat publik akhirnya kita tahu saat ini ada yang kritis, ada yang kontra begitu ya, ya meskipun ada juga yang pro begitu.
3: Tentu kalau kata ujungnya sekali lagi ini saya menangkap pertanyaan dari Mbak Risti, apa sih quick win-nya dari kepemimpinan baru yang sekarang ya?
1: Yes.
3: Ya menurut saya itu tadi memastikan transparansi ketika kemudian orang transparansi ketika pada ujungnya publik bisa terlibat untuk melakukan pengawasan, kemudian juga menjaga memastikan kualitasnya terjaga, dan kemudian yang ujungnya ketika semua pihak bisa berikan masukan, bagaimana mereka merespon masukan-masukan itu dan kemudian melakukan corrective action atas masukan yang itu, yang diberikan. Ini problemnya kan selama ini kan kita tidak tahu tiba-tiba sekian jumlah dapurnya, sekian jumlah penerima manfaatnya, habis berapa, tiba-tiba proses pengadaannya ajaib seperti itu yang kemarin juga sudah membuat membuat beberapa orang ditangani oleh aparat penegak hukum. Ya, hal-hal ini kan sebenarnya ujungnya kan kembali lagi program ini dikelola dengan transparansi yang menurut saya harus ditingkatkan.
1: Oke, tapi
3: transparansi.
1: Ya. Tapi untuk sekedar saya ingin mengetahui point of view dari Pak Sidik ya. Apakah memang struktur baru BGN di bawah Pak Sudaryono ini ditargetkan bagi pembersihan birokrasi dalam waktu 1 bulan seperti permintaan Pak Prabowo kemarin? Ini perubahan struktur yang bersifat solutif atau sekedar politis?
3: Ya, pertama kalau dari nomenklatur jabatannya kayaknya tidak ada yang berubah ya, cuman orang-orangnya ada perubahan ya. Mungkin juga kalau kita lihat latar belakangnya mungkin lebih mendekati kebutuhan. Biarpun kemudian kepala BGN-nya tentu presiden punya pilihan orang yang loyal dan juga mengetahui pokok-pokok pikiran beliau, mungkin seperti itu. Jadi sinyal awal bahwa ini mau berubah itu mungkin ada, tetapi sekali lagi yang dihadapi oleh BGN saat ini tentu ya sudah sedemikian kompleks ya, kan melibatkan kalau kita bicara rantau pasoknya, SPPG-nya, itu kan sudah banyak sekali orang yang terlibat di dalam proses ini. Jadi perbaikannya cepat mungkin bisa dilakukan, tetapi hasilnya apakah bisa dilihat dengan cepat gitu, dengan instan, itu yang menjadi persoalan. Karena ya 1,5 tahun misalnya sudah berjalan dengan segala kompleksitas persoalannya, dan kemudian dalam waktu 30 hari tentu ya dasar-dasarnya saja, riset ulang tadi yang harus dilakukan terhadap lembaga ini.
1: Oke, kalau dilihat saat ini kita tahu Pak Sudaryono sendiri adalah Wakil Menteri Pertanian sebelumnya begitu ya, terus ya. Banyak sekali temuan-temuan dapur SPPG yang kemudian melibatkan TNI dan Polri dalam rantai pasokan. Dari kacamata Pak Sidik begitu ya, di administrasi publik atau sosiologi mungkin, apakah memang hal ini efektif memotong biaya logistik atau sebenarnya justru menciptakan tumpang tindih fungsi institusi negara?
3: Ya pertama kalau tumpang tindih sudah pasti ya, karena tentu TNI dan Polri tugas utamanya bukan ini.
1: Gitu. Lalu kenapa diambil keputusan ini begitu?
3: Ini kan mungkin waktu itu keputusan cepat, mungkin pimpinan pemerintah menganggap bahwa jalur komando ala TNI Polri itu dianggap lebih efektif gitu. Tetapi kan kita juga tidak bisa menafikan banyak persoalan yang terjadi di sini, bahkan juga di internal TNI Polri juga mungkin banyak urusan yang harus ditangani gitu.
1: Oke. Okay. Okay. Jadi akan lebih pada tumpang tindih sebenarnya ya, Pak Sidik.
3: Tumpang tindih kewenangan, ya gitu, karena kita tentu ingin TNI dan Polri profesional.
1: Ya.
3: Tetapi sekali lagi ketika menentukan mitra yang terlibat, termasuk SPPG seperti itu, tentu ukurannya juga ukuran yang berdasarkan kompetensi, profesionalitas itu yang sudah dilakukan. Menurut saya tidak cukup Pak Sudaryono mengatakan bahwa saya dan keluarga saya tidak punya dapur, karena lebih dari itu oke, komitmen pertama beliau menepis adanya interest pribadi dan keluarga misalnya, tetapi lebih dari itu bahwa yang bekerja, yang terlibat dalam program NBG yang dikoordinasikan oleh BGN ini adalah berbagai pihak gitu. Sekarang bisa nggak dari dapur-dapur tadi dilakukan evaluasi dengan benar gitu? Kemudian juga ya sekarang kan kita lihat ada beberapa pengelola SPBK yang masih menuntut kenapa saya diberikan izin tapi kenapa sekarang diputus misalnya seperti itu. Itu kan juga jadi problem. Termasuk pemberian inisiatif kemarin yang sudah 6 juta ya.
1: Yeah.
3: Itu juga problem-problem yang membuat persoalan ini menjadi ruwet, apalagi dengan seiring waktu kan kalau perbaikannya dalam waktu sambil jalan gitu ya, perbaikan sambil jalan. Saya sih merasa bahwa ini mungkin perombakan totalnya juga agak susah gitu. Ketika perombakan incremental dilakukan sembari jalan, ya apakah memang organisasi ini punya cukup kapasitas untuk melakukan itu gitu. Karena ketika mengembangkan program yang dari awal desainnya juga sudah banyak catatan, ini juga jadi PR besar gitu. Saya khawatir bahwa BGN tidak dalam waktu singkat tadi tidak bisa melakukan perubahan yang signifikan kalau program ini tetap masih dijalankan. Misalnya ya kita harapkan misalnya ada semacam moratorium dulu sembari menata segala hal yang berkaitan dengan tata kelola program ini.
1: Oke. Okay. Dan ketika ini kemudian menjadi suatu target begitu ya, target pembuktian kepada masyarakat, apakah juga sebaiknya kasus-kasus yang ada kemudian dilaporkan kepada publik begitu supaya akhirnya program yang tadinya bagusnya untuk mensejahterakan rakyat ini tidak menjadi suara-suara yang sumbar begitu?
3: Ya menurut saya penting itu bagian dari transparansi,
1: pembuktian
3: dari
1: ya,
3: mekanisme pengawasan yang harus berlapis, jadi bukan hanya dilakukan oleh pihak internal tapi juga melibatkan publik untuk melakukan pengawasan, bukan hanya terhadap proyek pengadaannya, tetapi juga kita berharap misalnya BGN juga memberikan ruang kepada masyarakat, kepada publik untuk yang terkait dengan mutu makanan, keamanan pangan, kepuasan mereka seperti itu, kepuasan end usernya seperti itu.
1: Baik, dan satu lagi, ketika kita bicara dikaitkan dengan ekonomi, mungkin sedikit boleh minta pandangannya dari Pak Sidik ya. Kita tahu bahwa akan ada efek lonjakan harga komoditas ayam, kemudian telur di daerah misalnya akibat pembelian dalam skala besar oleh PGN.
3: Ya.
1: Apakah program ini benar-benar bisa memberdayakan UMKM lokal atau justru sebenarnya malah menekan daya beli masyarakat umum akibat inflasi lokal?
3: Tentu kalau rantai pasoknya baik, mengalir dengan lancar ya, ini bisa mutar lagi. Tetapi kan pertanyaan banyak orang sebenarnya dalam rantai pasok ini, apakah betul-betul publik secara umum kita merasakan itu atau memang hanya dikuasai oleh satu dua orang. Kalau kita ingat lagi ketika program ini digagas, salah satunya kan memang memberdayakan masyarakat lokal. Itu kalau integrasinya itu berjalan ya mestinya semua bisa menikmati, tapi ketika kemudian itu hanya memunculkan bahwa ini harganya naik, kemudian ada sebagian masyarakat juga tidak merasakan manfaat itu, ya berarti ada satu yang harus kita sama-sama cermati dan kita perbaiki kalau memang ada masalah di situ.
1: Oke, karena kenyataannya indeks ekonomi harga-harga ini kan juga tidak bisa diatur dan dipantau tuh Pak Sidik ya.
3: Iya. Kalau kita bicara, lebih ini lagi kan sebenarnya kan program ini tidak harus menjadi seragam. Dan seragam itu maksudnya tentu ada nilai-nilai lokal, kapasitas lokal yang harusnya diperhatikan. Apakah menunya harus sama? Gitu. Apakah kemudian sumber daya lokal tidak bisa dimanfaatkan?
1: Sehingga sering terjadi salah urus di lapangan begitu ya, seperti kemarin kasus keracunan makanan dan sebagainya.
3: Iya, bisa jadi karena vendor-vendornya tidak sepenuhnya mengetahui potensi daerahnya, kebutuhan daerahnya. Ya kemudian bahan makanannya diambil dari wilayah yang lebih jauh, tentu akhirnya kemudian efeknya berganda gitu. Biayanya jadi lebih mahal, ujung-ujungnya penerima manfaatnya justru merasakan menerima bahan makan makanan yang nilainya jauh daripada yang dianggarkan di awal gitu. Ini kan juga jadi problem. Kalau seperti itu kemudian berarti presidennya dulu pernah mengatakan ketika kita melakukan realokasi menghilangkan lemak-lemaknya anggaran, itu malah justru berulang lagi dalam program ini. Ini kan sesuatu yang tidak kita harapkan bersama-sama.
1: Oke, di refocusing ini kan ada data penerima manfaat sekitar 63,9 juta anak. Dan banyak yang bertanya-tanya, ini datanya valid nggak sih? Memisahkan antara anak-anak yang benar-benar membutuhkan dan kelompok ekonomi yang dalam tanda kutip masih mampu, begitu ya. Nah, gimana nih misalnya hanya anak miskin, maaf saya memakai kata-kata ini begitu ya, sedangkan anak mampu tidak dapat. Ada nggak sih dampak-dampak psikologis juga yang kemudian sudah dipikirkan begitu terhadap para siswa, sementara ini diberikan kepada setiap sekolah-sekolah yang menjadi target?
3: Ya tentunya ini kan jadi PR kita, integrasi datanya, Mbak Risti ya, karena ya ini kan apakah sinkronisasi, kan BGN ini kan sebenarnya kan juga harus melibatkan kementerian yang lain untuk, terutama misalnya untuk penerima manfaat, tapi kan ada cross-check segala macam. Kalau ujungnya kemudian menurut saya ujung-ujungnya ini ada prioritas, ya menurut saya tidak ada masalah. Prioritas adalah misalnya sekolah yang lebih membutuhkan ketimbang misalnya sekolah dengan level sosial tertentu yang dianggap belum membutuhkan pada saat belum menjadi prioritas. Menurut saya sih ini program kalau kemudian ada penentuan prioritas seperti itu sih oke saja, lebih baik gitu.
1: Tetapi perlu atau tidak Pak Sidik yang jadi pertanyaan?
3: Menurut saya penjelasan itu perlu gitu loh, karena jangan sampai dengan data yang tanpa data yang memadai kemudian akhirnya menjadikan potensi salah sasaran itu menjadi lebih tinggi gitu. Ini yang kita harap, yang tidak kita harapkan kan. Orang yang semestinya menurut kategori itu, yang ditetapkan itu layak menerima program ini, tetapi ternyata tidak mendapatkan. Justru sementara ada yang semestinya di luar prioritas malah justru mendapatkan. Karena kalau kita lihat yang kemarin-kemarin datanya kan, kalau memang pemerintah mengatakan wilayah 3TP menjadi prioritas segala macam, loh di sana kan dapurnya tidak memadai, tidak dari segi jumlah. Ini kan jadi pertanyaan. Yeah. Jadi dari semua kepingan informasi tadi menjadi tidak utuh antara apa yang diharapkan, ada gap antara apa yang diidealkan di awal dengan realisasi di lapangan. Dan itu yang menurut saya harus mutlak diperbaiki, tidak boleh terulang lagi dalam pelaksanaan program ini.
1: Jadi standarisasi kecakapannya juga berbeda ya.
3: Betul.
1: Ini kalau pasti diketawa-ketawa, jadi saya penasaran pengen nanya lebih banyak nih. Oke, terakhir mungkin kalau misalnya nih Pak Sidik menjadi diminta menjadi memberikan rekomendasi kebijakan lah, policy brief begitu untuk manajemen baru BGN. Apa mungkin dari 3 poin kita boleh simpulkan?

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Jumat 24 Juli tahun 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Sumardi bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini mengawali kebersamaan kita, ya, mengawali siaran kita edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Saya yang bertugas Sumardi, senang rasanya ya kembali menyapa Anda, mengawali jumpa dan siaran kita pada hari ini pendengar. Alhamdulillah ya, selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat menunaikan segala aktivitas dan juga rutinitas ya. Semoga segala aktivitas, segala pekerjaan dan juga rutinitas yang Anda kerjakan pada hari ini semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar ya, dan dapat terselesaikan dengan sukses semuanya. Dan saudara pendengar, tak lupa juga kami segenap Al-Quru RRI Malino mengucapkan selamat menunaikan pada subuh kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara pendengar RRI Malino, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini kami hadirkan Mutiara Pagi, dan tadi sudah kita dengarkan satu buah lagu dari Medina dengan judul Innallaha Ma'ana telah kami hadirkan. Selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana kami siapkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nur. Dan setelahnya nanti kita akan dengarkan juga tausiah bersama Ustaz Gem Nastiar dengan topik yang akan dibawakan dalam tausiah pagi hari ini, yaitu jangan pernah ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar, langsung saja kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah An-Nur. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, duha yang maha mendengar, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadikas salihin. Taqabbal minna ya karim. Ya Allah, berkahi majlis ini, mudahkan kami mengenalmu ya Allah, mudahkan kami yakin padamu ya Rabb. Istiqomahkan kami dalam niat, istiqomahkan dalam amal yang kau sukai, istiqomahkan ya Allah sampai husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ada yang nanya, kenapa mengucapkan salam pakai merem-merem segala supaya lebih khusyuk? Sebab salam itu doa. Jadi sayang kalau mengucapkan salam hanya lisan, dan Allah tahu hati kita. Jadi merem-merem tuh ceritanya menjiwai. Assalamualaikum. Hati itu, ya Allah selamatkan semua saudaraku. Warahmatullahi, harapan di hati, ya Allah curahkan kasih sayang. Wabarakatuh, dan limpahi keberkahan. Itu saudara menjawabnya tidak usah ikut merem juga, tapi jawabnya juga sing pakai hati. Sama, kenapa nyebut hamdallah rada merem? Itu teh lagi benar-benar berusaha. Segala puji bagimu ya Allah. Enak kan? Mari kita perbaiki salam kita ya. Jangan hanya, apalagi diringkas, lekum, kurang bijaksana. Dan kalau bisa sempurnakan salam itu. Siapa tahu yang tadinya mau celaka, berkah salam kita diselamatkan oleh Allah. Yang tadinya akan kehilangan dompet, dengan doa kita nemu uang, kembalikan ya. Oh iya, siapa tahu yang lagi susah urusannya dengan salam kita ditolong, kan dirahmati Allah. Keluarga yang tadinya lagi bertengkar, dengan salam kita diijabah, jadi akur. Makanya kalau bisa mengucapkan salam tidak menjadi sebuah kebiasaan lisan, tapi menjadi sebuah kebaikan yang dari hati. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Surat Al-Mulk ayat, ayo, mau engkau rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, Allah maha tahu isi hati. Ada yang sempat nonton tadi di TV One? Ya, tidak apa-apa, nonton bagus, nggak nonton bagus, yang penting masoleh ya. Tegang gak menghadapi tanggal 4? Saya kombinasi ya, ada tegangnya, ada cemasnya, ada senangnya. Karena kalau orang sudah jumlah banyak, tidak semudah sedikit mengendalikannya. Dan belum tentu lagi semua orang punya niat yang sama. Tapi mau dicegah juga susah, dan sudah pada bertekad. Ada yang nanya, kenapa Agim ikutan? Pada jarang sekali dilihat Agim ada di jalan. Sebetulnya saya sering di jalan, kalau mau ke masjid, ke pasar. Satu, lengkap ya, diberitahukan di mana poskonya. Semua akan pakai bed, tanda BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Kemudian dilengkapi dengan sapu lidi dan kantong kresek untuk tempat sampah. Memang kurang keren ya, kurang gagah, tapi nggak apa-apalah. Saya juga akan bawa yang sama. Nah, ini mah bukan perang, perang melawan sampah. Bagaimana, muatan sudah penuh? Baik. Kita bahas yang kemarin, ya Ustaz. Pengulangan dulu satu yang lalu, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam halaman 97 pasal ke 120. Mata ja'alaka fil zahiri mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batini istislama li qahrihi. Faqad a'dama al-minnata 'alaika. Apabila Allah telah menjadikan engkau pada lahirnya menurut perintahnya dan dalam hatimu menyerah bulat kepadanya, maka berarti Tuhan memberi kepadamu sebesar-besar nikmat karunia-Nya.
0: Jika Allah memberikan kepada kita nikmat-Nya patuh, ya, sholat nikmat, menjaga lisan nikmat, pokoknya apa yang Allah perintahkan kita patuh. Oh, itu udah nikmat besar. Apalagi diberi nikmat lahirnya patuh, hatinya pasrah. Ini paling lezat. Hadirin, kalau mendengar kata pasrah, ya, jangan membayangkan orang yang tidak berdaya. Orang yang pasrah itu bayangkan orang yang sangat efektif dan efisien di dalam kesempurnaan ikhtiar. Karena dituntun, mikirnya dituntun, lisannya dituntun, geraknya dituntun. Nah, itulah orang pasrah. Orang pasrah itu adalah orang yang sangat efektif dan efisien di dalam kesempurnaan ikhtiar. Mengapa? Karena dituntun oleh yang maha tahu, dituntun oleh yang maha memiliki, dituntun oleh yang maha menuntun. Jadi efisien sekali. Jadi kalau orang tidak pakai pasrah kepada Allah, seperti orang yang masuk hutan tidak ada yang nuntun. Memang berjuang, tapi kebayang letihnya, sengsaranya, dan tidak efisien. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar dari segenap persoalan yang ada. Bukan satu persoalan ya, persoalan apapun yang dia hadapi. Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga, dan spektrum rezeki itu luas sekali. Dan barang siapa yang pasrah kepada Allah dengan tawakal, Allah cukupi. Dicukupi informasi, dicukupi ilmunya, dicukupi keterampilannya, dicukupi mentalnya, dicukupi rezekinya. Wah, enak. Karena tidak penting bagi kita kaya, yang penting cukup. Selop banyak, tidak ada yang cukup, tetap saja nyeker. Ya. Jadi kalau mau iri sama yang ini nih, yang diberikan kepatuhan dan kepasrahan. Orang yang pasrah mah tenang. Kita agak salah kalau ngebayangkan pasrah tuh ya, sepertinya ngegeletek begitu, lemes. Tidak, dalam bayangan saya pasrah tuh orang yang tertuntun, terpandu di dalam menyikapi apapun. Profesional lah, bagus. Itulah pasrah. Jadi bahagia, bahagia. Bayangkan saudara cari alamat, lalu ada yang memandu, apalagi dijamin oleh pemandunya, keamanannya, kenikmatannya, kesenangannya, enak benar tuh. Di tempat yang sama sulitnya, pasti beda hasilnya, yang dipandu dan yang tidak dipandu. Nah, yang dipandu itu adalah yang tawakal kepada Allah. Tawakal tuh di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal, di tengah, dan di akhir. Kapan kita bisa lepas dari Allah? Kan? Makanya mau pergi, bagaimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu belum berangkat tuh. Sudah tawakal. Di jalan juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nanti sudahnya juga ada peluang jadi ujub, riya, takabur, berlindung ke Allah. Seperti doa Sayyidul Istighfar, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Hamba berlindung padamu ya Allah dari keburukan-keburukan. Nah, boleh iri sama yang begitu. Kalau yang iri sama yang cakep, enggak usah iri, dah enggak bisa pindah wajahnya ke wajah kita. Syukur yang ada ya. Jangan iri sama dunia, enggak ada apa-apa, udah dibagikan dan enggak ada harganya. Ini dikasih pangkat ini gelar ini udah enggak apa-apa. Itu mah urusan Allah yang ngebagi-bagi. Kita mah enggak usah iri. Dan iri juga enggak akan merubah apapun. Apalagi dengki, SMS, syusya, melihat orang senang dan senang melihat orang susah ya. Saudarin. Jangankan segini, seibu sebapa aja beda-beda takdirnya, ya. Ya. Kalau mau iri, irilah dengan orang yang diberi nikmat patuh dan diberikan hati pasrah. Selanjutnya, saya akan melewat beberapa nomor ya. 121 lewat. 122 lewat. Kenapa dilewat? Susah menjelaskannya ya. Yang gampang-gampang aja, yang kira-kira saya mampu dengan izin Allah. Silakan.
1: Halaman 99 pasal ke 123. Urudul imdadi bihasabil isti'adadi wa syurukul anwari ala hasabil syafa'il asrar. Datangnya karunia bantuan Allah itu menurut persiapan, dan terbitnya nur cahaya ilahi menurut bersihnya jernihnya hati.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebetulnya kita tidak usah ragu dengan pertolongan Allah ya. Selama ini aja kita ngaco ditolong oleh Allah, benar? Jawab batu hadirin. Kalau sholat kita, Allah tahu sholat kita khusyuk tidak? Khusyuk tidak? Tidak. Ada yang khusyuknya 100%? 90, 80, 70%, ada 60, masih bertahan, 50. Mau ngacung cuma gak yakin ya, dan sepertinya gak ada yang percaya lagi. Kalau mau jujur mah aduh repot, ibadah kita mah gak ada nilainya lah, benar? Apalagi sholat di samping yang disegenin, udah lebih kalem karena dia. Nah, ibu bapak, jadi Jangan risau dengan pertolongan Allah, karena janji Allah itu pasti. Tapi risaulah kita enggak pantas ditolong oleh Allah. Jangan merasa, kenapa ya pertolongan Allah telat. Terbalik, kenapa saya telat tobatnya? Kenapa saya telat taatnya? Jadi kalau kebaikan Allah kepada kita, udah enggak ada ragu. Jadi kalau kita merasa, kenapa pertolongan Allah telat atau kapan ya? Bukan itu yang ditanya, tapi apa yang salah pada diri saya? Penghalang apa yang saya lakukan sehingga pertolongan Allah tidak hadir, belum hadir? Nah, jadi kenapa hati saya ini ke Allahnya belum akrab, belum yakin? Nah, kalau menurut Imam Ibnu Athaillah, ya seperti pesawat itu mau mendarat kalau ada landasan. Kalau bikin landasan dari tanah, pasti pesawatnya juga yang cocok buat landasan tanah, benar? Sekarang pakai batu atau Cessna, aspal, beton, nanti pesawat besar. Jadi kita mah fokus aja sekarang membangun diri dengan apa yang Allah sukai. Dah, serius aja ke sana. Lakukan apa yang Allah sukai. Sebetulnya mah perkara pahala enggak akan kemana-mana, benar? Halo? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah enggak ngasih pahala? Atau ketukar karena agak deketan sholatnya? Mungkin tidak. Nah, tenanglah, ya. Dan kalau ingin, kenapa ini hati kurang yakin? Karena tempat hati ini dipenuhi oleh selain Allah. Terlalu senang sama duniawi ini. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghormatan, kekaguman orang, pemberian, cinta. Itu tuh para pencari cinta orang tuh termasuk yang bakal menderita. Serius loh Pak. Ada yang belum nikah nih? Ya gak apa-apa, sing sabar ya. Ibu menelantang begitu, alhamdulillah, semoga dapat jodoh ya Bu ya. Nenek tenang Nek, ya semua ada waktunya Nek. Ini semangat bisa melampaui semangat pemuda Nenek ya. Udah Nek. Nenek, nanti kita juga kalau ada umur kakek dan nenek ya. Sampai di mana tadi? Kan? Cinta. Oh iya. Gak boleh tuh sibuk cari cinta orang, karena kita gak bisa ngebulak balik hati orang. Itu bisa bikin kita gak deket dengan Allah hadirin. Jadi kalau saudara misalkan sudah berumah tangga atau akan berumah tangga gitu ya, itu pendamping hidup itu tidak boleh memenuhi hati, baik dalam kelebihannya maupun kekurangannya. Kelebihannya tidak boleh membuat kita terikat seakan-akan tanpa dia kita tuh gak berdaya, gak boleh. Ya Allah yang memberikan karunia. Atau keburukannya membuat kita jengkel sehari-hari, padahal keburukan istri, suami boleh jadi itu ladang bagi suami atau pendamping hidupnya untuk bisa memperbaiki diri. Ayo periksa. Penyakit tengil masih ingat? Masih ingat tidak? Jawab hadirin, kalau ingat, ingat. Kalau tidak, tidak. Jadi saya akan menjelaskan. Maaf, saya lagi emosional nih hadirin. Ingat tanggal 4. Perasaan tanggal tanggal angka 4 semua sekarang. Enggak mau ada kerusuhan, Pak. Enggak mau. Jadi, tengil. Kalau dengar ini udah sering diceramahkan. Tidak boleh mikirin orang lain, ya. T-nya takabur, ulangi. E-nya egois. N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Disingkat, apa tengil itu singkatan dari takabur, egois, nora, galak, iri, licik. Perlu dijelaskan jangan? Orang yang sombong cirinya dua, batarul haqq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang yang sombong pasti susah zikir ke Allahnya karena dia lebih memikirkan dirinya. Orang yang sombong pasti enggak nyaman dengan dirinya dan orang lain pun tidak akan nyaman dekat dengannya. Orang yang sombong tidak bisa memimpin karena gayanya cenderung menyakiti orang dan orang tidak ada yang mau disakiti. Orang yang sombong tidak pernah mau belajar agama karena agama itu kebenaran. Tidak suka kepada Rasulullah karena Rasul itu contoh kebenaran. Tidak mau baca Quran karena Quran adalah kebenaran. Tidak mau kumpul-kumpul di majelis taklim karena majelis taklim yang dibahas kebenaran. Dia udah merasa benar sendiri, enggak mau ngaji. Ya. Makanya ngarang perilakunya tuh, sekepikirnya. Dan kalau dikasih masukan cenderung jengkel. Marah, dikritik, ngambek dia, musuh. Karena dia udah terbelenggu oleh kebodohannya sendiri. Dan orang yang sombong melihat orang lain itu lebih remeh dari dirinya. Kalau orang sombong, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mitqalu daratin minkum. Tidak bisa selamat. Ayo, bagaimana mengatasi sombong? Apa yang mau disombongin? Gak ada makanan, jangar. Kemarin saya telat makan, aduh cekot cekot, segitu aja udah lemah, gak bisa mengeluarkan makanan dari perut, lebih nelangsa, 8 juta disedot tadi, susah nafas, sengsara, gak bisa ngeluarin angin dari tubuh, pernah tahu angin duduk nyelekitnya seperti apa, aduh itu pak, diundang naik mobil mewah, angin duduk begini duduknya pak, tiap goyang lek-lek begitu, itu mah tentu tuh menjadi sesuatu yang diidam-idamkan pak, coba itu pak, gak bisa minum, sengsara, gak bisa pipis, melangsa, itu manusia, mana mau gaya, susah tidur, coba gak tidur sehari, babak belur badan ini, ya. Janganlah. Jangan sibuk dengan merasa diri lebih, ya. Mau tahu rahasianya supaya tawadu, mau tahu? Sibuklah dengan apa yang Allah tahu tentang dosa dan maksiat kita. So, ayo, siapa yang mau sombong? Mau dibuka aibnya oleh Allah. Kenapa jadi pada nunduk begini pak? Dah itu weh tiap hari. Aduh Allah tuh tahu maksiat mata, maksiat otak saya. Allah tahu. Udah itu aja pikirkan. Remuk. Allah tahu saya bodoh. Ibadah gak bener. Ngaji gak bisa. Aduh mata deket ke zina. Aduh itu aja yang pikirin. Langsung mengkerut hati kita. Hormat waks. Allah tahu saya gak pantas sih. Jumatan lewat Allah. Paling komandan yang tawadu gitu. Hormat senjata. Aduh ya Allah ampun. Ampun. Harusnya gitu komandan meremuk hatinya. Saya dihormat orang ya Allah. Ya Allah astagfirullah. Mungkin gitu hormat. Gak usah gitu-gitu amat hadirin. Ayo jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Lihat yang masih muda gini, aduh ini muda-muda dosanya lebih sedikit dari saya. Lihat yang tua, nah ini nih sudah tua nih, ha? berarti pahalanya lebih banyak gitu. Jangan kebalik. Lihat yang tuanya aki-aki pasti loba dosa. Salah hadirin. Lihat yang punya dosa, boleh jadi dia berbuat dosa enggak tahu ilmunya. Kan ada yang belum tahu ilmunya, benar? Kita berbuat dosa udah tahu ilmunya. Lihat yang tergelincir berbuat dosa, siapa tahu dosa ini yang mengantarkan dia tobat nasuha. Jadi kita kan enggak tahu rencana Allah kepada setiap orang, benar? Itulah lebih nyaman di hati. Egois. Ego normal, egois abnormal. Keluar dari sini cari sendal masing-masing normal. Keluar dari sini ngumpulin sendal orang maling hadirin. Penyakit itu egois. Oleh Allah ditanamkan orang yang egois itu tidak pernah tenang. Justru orang yang senang mengalah untuk kebersamaan, kebaikan itu. Ini contoh yang klasik, saya mohon maaf belum nyari contoh lain. Di bis, di kereta, sedang duduk, datang ibu-ibu hamil. Lihat. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Sedang hamil ya? Iya deh. Ibu, silahkan duduk. Gimana perasaannya? Enak atau enek? Senang atau sebel? Untuk membuat suasana enak, untuk disukai orang, gak usah banyak omong. Tinggal mengalah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Tuh? Bandingkan dengan yang satu ini. Maaf ya. Assalamualaikum Ibu. Salam deh. Maaf Ibu sedang hamil ya. Emang segede gini bawa apa deh? Ibu gede banget hamilnya. Berapa bulan Bu? 8,5 bulan. Masya Allah. Jangan-jangan kembar ya Bu. Ya tergantung takdir deh. Ibu seberat ini teh, berat gak? Oh berat banget teh, bukan main. Tapi maaf loh Bu, kalau saya perhatikan Ibu kuat deh ya. Ya gimana lagi deh, ya dikuat-kuatin aja. Ngomong-ngomong Ibu pengen gak punya anak yang kuat? Ya pasti pengen dong deh. Bu maaf ya Bu ya, anak kuat biasanya lahir dari ibu yang kuat berdiri loh Bu. Bagaimana perasaannya? Senang atau sebel? Enak atau enek? Apa yang salah? Segitu ramah, benar? Senyum, salam, sapa, sopan. Kurang apa itu kata-kata? Meni ramah. Kenapa semuanya enak? Tahu? Tahu apa sebabnya? Sebab mulutnya dan hatinya beda. Itu aja. Jadi kalau orang mulutnya dibagus-bagusin tapi hatinya mempertahankan korsi, itu ketahuan. Makanya tidak perlu kursus berbicara indah kalau tidak diawali berhati indah. Berkata bagus tuh gak ngepek Pak, kalau hatinya tidak bagus. Barusan aja kebaca semuanya. Mau saya contohin lagi perkataan yang bagus? Tapi gak ngepek nih, contoh. Maaf ini contohnya yang lama ya. Seorang bos datang itu karyawan yang bagian nyiapin air. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Bos, puasa gak hari ini? Dede, saum itu ada saum sunnah, ada saum wajib. Wajib itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa, dosa. Tapi kalau sunnah dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa, itu hukumnya. Dan Senin Kemis itu sunnah deh, paham? Paham bos. Tapi saya tidak nanya hukum saum. Saya nanya bos puasa enggak hari ini. Ya Allah, belum paham juga. Gini deh ya, perhatikan kesibukan saya. Saya selaku presiden direktur di perusahaan ini, Kesibukan saya sangat padat deh. Kegiatan saya dari waktu ke waktu, tenaga terkuras, pikiran tersita. Coba pahami. Ya Allah bos, saya tidak nanya kesibukan bos. Saya teh nanya bos puasa enggak hari ini. Masya Allah, belum paham juga. Gini deh ya, bahwa wama bikum min ni'matin fa minallah. Karunia apapun yang ada padamu dari Allah. Orang bisa saum itu hanya dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya kelihatannya lagi enggak diberikan taufik untuk saum. Oh, jadi maksudnya bos teh enggak saum. Saya mau bikin air, tunggu dulu ya. Sebetulnya sudah niat saya. Gimana rasanya hadirin? Cari perkataan yang salah. Bagus semua, benar? Dalil. Tapi dan niatnya beda. Niatnya mah enggak mau ketahuan, enggak sahur. Ibu niatnya apa ketawa gitu, Bu? Ayo ah, kita simpelkan ya. Masih ingat tentang tukang dagang itu, jeruk? Masih ingat, Bu? Ah, Ibu cerita, ayo Bu, cepetan ceritain. Saya istirahat. Saya lagi belum ngarang lagi nih. Tukang jeruk, harganya 8.000. Yang pertama beli, berapa harganya? 8. 3.000 ya? Aduh, gak mungkin. Modalnya aja 6.000. Nah, kalau gitu 6.000. Harga 8.000 dibeli 6.000. Silakanlah Bu, penglaris daripada saya sengsara, buang celaka doraka. Silakan Ibu. Yang kedua, harga 8.000. Yang kedua beli berapa harganya nih Bu? 8.000. Oke, saya beli sekilo Bu. Alhamdulillah. Harga 8.000, bayar 8.000. Yang ketiga, berapa harganya Bu? 8.000. Saya beli sekilo Bu, bayar 10.000. Ini kembaliannya deh, gak usah, buat ibu aja. Nambah-nambah anak, maaf cuman dikit. Pusing berkah ya Bu, usahanya, amin. Di antara tiga orang ini, mana kira-kira yang dirasakan paling bahagia hidupnya? Satu, dua, atau tiga? Yang mantap? Yakin? Tuh, kita enggak lihat, enggak dengar, tapi bisa kerasa orang bahagia tuh, tidak egois. Di antara tiga orang ini, mana yang banyak didoakan kebaikan tukang dagang? Satu, dua, atau tiga? Tiga, ya Allah, si ibu teh wajahnya wajah bokeh, tapi baik. Aduh, kerudungnya juga mirip taplak, tapi hatinya dermawan. Padahal itu teh jilbaber hadirin. Di antara tiga orang ini, mana kira-kira yang paling disukai Allah? Satu, dua, tiga. Tuh, semua bulat. Kalau orang suka berbuat lebih tuh begitu. Di antara tiga orang ini, mana yang paling disebelin tukang dagang? Satu. Di antara tiga orang ini, ibu, bapak, yang mana? Kenapa ketawa, hadirin? Ini. Kan bapak bisa membedakan ya. Tiga, tiga, tiga, satu. Ibu, bapak, yang mana? Ketawa. Siapa yang nyuruh ketawa, hadirin? Oh, ngomong tiga, asa gak ada yang percaya. Nggak, enggak, ya. Ngomong dua asa jarang, ngomong satu gak berani, jadi jatuhnya ketawa gitu. Nah, perumpamaan ini menunjukkan bahwa yang mau berbuat lebih lah. Ya, kan gini, kalau harga 8.000, bayar 8.000, adil namanya. Kalau harga 8.000, bayar 10.000, ihsan namanya. Kalau harga 8.000 dibayar 6.000, zolim namanya hadirin. Oh, jadi tara regang begini. Aduh, tukang dagang happy. Tiga. Apa tiga? Nora. Orang Nora itu orang yang show off. Orang yang ingin dilihat. Orang Nora itu pokoknya Tuhannya itu penilaian orang. Dia selalu berusaha agar orang menilai dirinya lebih dari kenyataan. Capek hidup kayak gini, Teh Bu. Ingin kelihatan awet muda tuh capek, hadirin. Ingin kelihatan lebih putih juga direndam semalam. Ingin kelihatan tinggi, kepaksa jempol ngegedein dan jinjit terus. Ingin kelihatan langsing, tahan napas seharian. Sampai migrain, kekurangan oksigen. Demi tetek terus. Pak, Bu, just the way you are. Ya Allah, sekalinya saya bahasa Inggris nih gempa. Cik, atuh hajaga perasaan saya, hadirin. Jarang saya ngeluarin bahasa Inggris. Alhamdulillah. Nah, hidup mah singkonaah aja, ya. Jangan kemaru. Ya, koruptor-koruptor itu teh udah kaya, Pak. Cuman jiwanya yang miskin. Sehingga enggak ada puasnya. Maling we terus. Padahal make enggak, lihat enggak, megang tidak, punya tanah juga pakai nama orang lain, enggak takut ketahuan. Punya mobil disimpan di kampung, ditutupin, Pak. Pakai jerami supaya enggak ketahuan. Punya villa yang make pembantu dengan istrinya si Mamang teh yang salah leger. Tak berenang tiap hari mereka. Hari itu yang korupsi punya apa? Niksa diri ya. Punya dosa dan kesengsaraan lahir batin. Udahlah, hidup mah biasa-biasa aja lah ya. Saya pernah lihat di medsos, Bu, ibu-ibu. Oh, bukan medsos. Di jalan. Gerimis hujan. Ada yang berhenti sembunyi. Tapi ibu-ibu mah tenang. Gini tiba-tiba dibuka tasnya, serap ke sini, udah pasti tas murah, Bu, ya enggak? Kantong keresek, kalem, sep. Aduh, yang tasnya mahal, gugup, Pak. Hujannya lebih baik kulit kepala basah daripada kulit tas yang basah. Udahlah, enggak usah pengen dipuji orang, ya. Dah, tiap orang beda-beda. Lukman Hakim bawa keledai itu yang pertama naik bapak sampai ketemu orang bapak zolim masa dia naik anak nuntun salah akhirnya anak yang naik bapak nuntun sampai bukit yang kedua anak enggak tahu sopan santun salah akhirnya naik berdua sampai bukit ketiga ketemu lagi sekelompok mari kita tutup Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai Allah yang menciptakan kami, yang setiap saat memberikan nikmat tiada bertepi, wahai yang menyaksikan apapun yang kami lakukan siang dan malam. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Kau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Kau tahu lumuran maksiat yang menyelimuti tubuh ini. Engkau tahu aib-aib yang kami sembunyikan. Engkau saksikan maksiat demi maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, Engkau janji majlis ilmu adalah tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Rabb, ampuni kami ya Allah. Wahai Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni ya Allah, selama ini kami banyak sekali melupakan, jarang ingat padamu. Ampuni semua kemunafikan kami. Ya Allah, ampuni maksiat demi maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa. Ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni siapapun yang mendekati zina, yang matanya kotor, dan yang pikirannya kotor. Ampuni ya Allah, sekotor apapun tubuh kami. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua, ya Allah. Kau tahu apa yang kami lakukan. Allahumma gfir lana wali walidina

Rukam, para ulama, ustadz yang menuntut kami mengenalmu, yang membimbing kami menapaki jalanmu. Ampuni ya Allah, hamba-hamba yang engkau pilih, yang menjadi jalan kami kembali padamu. Berkahi sisa umurnya, berkahi keluarga dan keturunannya ya Allah. Ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ampuni keluarga kami, ampuni kami belum jadi orang tua yang benar, belum jadi contoh yang baik, belum amanah terhadap keluarga, belum bisa mengurus keluarga dan keturunan di jalan yang kau sukai. Jangan biarkan anak-anak kami sengsara dan tersesat karena kelalaian kami ya Allah. Tolongkan kami menjadi orang tua yang penuh barokah, yang menjadi contoh kebaikan, yang menjadi jalan rezeki yang halal barokah, yang menjadi jalan keturunan mulia dunia akhirat ya Allah. Berikan kepada kami pendamping hidup yang lebih mencintaimu di atas segalanya. Berikan kepada kami keturunan yang soleh soleha, hafiz hafizol ya Allah. Ya Allah jadikan saat ini saat mustajab doa. Apa yang bisa kami lakukan tanpa pertolonganmu ya Allah? Kami hanya makhluk lemah, bodoh, tidak berdaya dan berlumur dosa. Hanya kemurahanmu lah ya Allah yang dapat menjadi penolong kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Doalah masing-masing hadirin. Allah Maha Dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kau berada. Amin ya Allah. Amin. Doalah hadirin. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah. Kabulkan ya Allah. Ya Allah, selamatkan sisa umur kami. Istiqomahkan kami dalam kebaikan. Selamatkan umatmu ini ya Allah. Selamatkan negeri kami ini karim. Berikan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, yang dekat denganmu, yang dapat membimbing kami dekat denganmu. Kami berlindung ya Allah dari siapapun yang menjauhkan kami darimu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah beri kesembuhan yang sedang sakit di antara jamaah ini ya Allah. Berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Bukakan rezeki yang halal barokah. Ya Goni lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Ya Allah jamu jamaah ini di baitullahmu. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, sa'yan mashkura, wa dhanban maghfur, wa amalan salihan maqbul. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut om.
1: Okay.
0: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Iya, oke, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang mentoknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Dari suara almarhum Hari Mukti Nona Nona, juga ada Putri Aryani, Banyak Makna Cinta, dan baru saja Cinta dan Harapan dari Five Seasons. 39 menit dari pukul 6 ya, waktu semakin berputar terus menuju pukul 7. Nah, kita teringat kemarin MBG ya, sempat sangat membantu dan juga ada polemik pro dan kontra dengan makan bergizi gratis ini ya. Beberapa dihentikan operasinya dan kemungkinan besar akan dilanjutkan kembali sesuai dari titah Presiden Prabowo Subianto. Nah, untuk menjamin kesehatan makan bergizi gratis MBG layak untuk dikonsumsi oleh pelajar, maka Dinas Kesehatan Kota Tarakan melakukan pengawasan terhadap standar higien sanitasi. Dr. Devi Ika Indriarti, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, mengatakan dalam hal pengawasan, Dinkes memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. Ini menjadi salah satu syarat wajib bagi SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi SLHS ini adalah sertifikat yang menegaskan atau menunjukkan bahwa tempat penyediaan makanan tersebut memenuhi persyaratan kesehatan. Devi mengungkapkan, kalaupun ada SPPG yang terkena suspend atau penghentian sementara terkait instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, maka itu bukan ranah Dinkes Tarakan ya. Jadi yang dihentikan sementara itu adalah yang terkait dengan IPAL ya, atau instalasi pengolahan air limbah, bukan terkait dengan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. Nah, pendengar, di kesempatan 10 menit menuju pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita masih menyisakan beberapa koleksi lagu-lagu pagi ini. Kita kembali kali ini bersama Rihanna dengan Rude Boy.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: Hai apa? Hai juga anggur. Aku masih jet lag nih. Bukan jauh dari Inggris.
1: Hai, aku pisang.
0: Pisang? Baru dengar. Kamu berasal dari mana?
1: Dari sini. Kalau kamu?
0: Dari Itali. Pantesan penampilan beda ya. Nggak seperti kami, glowing. Diam guys, ada yang datang tuh. Pasti aku nih yang diberi.
2: Iya, Ma.
3: Kita beli pisang, pepaya, sama jambu ya.
2: Mantap, Ma. Buah-buahan lokal banyak nutrisinya loh. Kayak serat, vitamin C, E, dan antioksidan. Bagus untuk daya tahan tubuh, mampu untuk menangkal virus. Dan satu lagi, lebih murah.
0: Aku beri dulu, guys. Kok aku nggak dibeli? Wah.

0: kedepannya untuk peringatan Hari Anak tahun ini kami bisa menjadikan Malinau yang lebih layak, lebih
1: menarik. Kami kan sekarang ultimatum dari Prabowo per November kemarin itu tahun 2025.
2: Di sini atlet Malinau secara khusus bisa ya mendapat pengalaman tambahan sebelum ke.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah berita utama berita Kaltara pagi ini disiarkan Jumat 24 Juli 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga kini masih menjadi ancaman nyata yang kerap tersembunyi di balik tembok rumah tangga. Banyaknya korban yang enggan melapor karena alasan aib dan rasa takut membuat angka kasus yang muncul di permukaan hanya sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya. Lantas, bagaimana langkah penanganan dan perlindungan yang seharusnya diberikan? Kita simak laporan selengkapnya bersama Muhammad Rajabsyah.
4: Jumlah kasus yang terlaporkan, baik itu kekerasan anak maupun kekerasan perempuan, pada prinsipnya itu adalah fenomena gunung es. Jadi yang terlapor itu lebih sedikit dibanding dengan
5: angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tarakan masih menunjukkan tren yang memprihatinkan. Hingga pertengahan tahun 2026 ini saja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3 Tarakan telah mengantongi sekitar 30 laporan kasus kekerasan, dengan 15 laporan diantaranya merupakan kekerasan pada anak. Jenis kekerasannya beragam, mulai dari fisik, psikis, perundungan, hingga kekerasan seksual. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Tarakan, Dr. Jumyati.
4: Sudah sekitar 30-an ya untuk total kasus
6: selama 2026.
4: Ya.
6: Itu apa, kekerasan kah atau
4: kekerasan? Kekerasan, baik itu pada perempuan maupun pada anak. Jumlah kasus yang terlaporkan, baik itu kekerasan anak maupun kekerasan perempuan, pada prinsipnya itu adalah fenomena gunung es. Jadi yang terlapor itu lebih sedikit dibanding dengan kasus sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama, masyarakat masih menganggap bahwa pelaporan itu adalah aib. Itu pasti akan
6: karena keluarga ini.
4: Ya, itu pasti akan satu aib atau mereka menyelesaikan secara kekeluargaan.
5: Jumyati menegaskan bahwa menyelesaikan kasus kekerasan secara kekeluargaan seringkali justru mengabaikan pemulihan mental korban. Korban kekerasan membutuhkan pendampingan psikologis dari para ahli. Khusus untuk kekerasan seksual, Jumyati menegaskan tidak ada kata mediasi atau restoratif justice. Namun untuk kasus non-seksual, pendampingan psikologis dapat diberikan tanpa harus selalu menempuh jalur hukum jika korban hanya membutuhkan pemulihan mental. Selain kasus kekerasan pada orang dewasa, fenomena perundungan atau bullying dan perkelahian antara anak di media sosial juga menjadi perhatian serius. DP3 Tarakan menilai perilaku anak di luar rumah kerap kali merupakan cerminan dan kondisi psikologis di dalam keluarga. Korban kekerasan di rumah sangat rentan berbalik menjadi pelaku kekerasan di ruang publik karena adanya normalisasi terhadap aksi kekerasan tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk lebih peka. Ketika anak berada di ruang publik, perlindungan terhadap mereka menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya orang tua korban. Bagi masyarakat atau korban yang ingin melapor, pemerintah telah menyediakan berbagai kanal aduan yang mudah diakses dan aman, mulai dari layanan bebas pulsa SAPA 129 di nomor WhatsApp call center 129, kantor P2TP2A Sedungan di Gedung Gadis Polres tempat, hingga media sosial resmi DP3 Tarakan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa meminta keterbukaan penanganan kasus di kantor Bea Cukai Tarakan.
7: Kita lakukan juga, nanti saya yakin ini akan memperbaiki.
8: Keterbukaan penanganan perkara dugaan penyeludupan bahan bakar minyak atau BBM jenis Petrolet menjadi tuntutan utama dalam aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa di depan kantor Bea Cukai Rabu kemarin. Masa juga meminta penjelasan terkait dugaan intimidasi terhadap kader PMII serta kejelasan status warga yang disebut sempat diamankan dalam perkara tersebut. Ketua PKC PMII Kalimantan Utara Muhammad Nur Arisan mengatakan aksi tersebut digelar untuk meminta penjelasan atas proses penegakan hukum yang dinilai belum sepenuhnya terbuka kepada publik. Menurutnya, kasus dugaan penyeludupan BBM dengan barang bukti hampir 1 ton telah berjalan selama beberapa pekan, namun belum disertai informasi resmi mengenai perkembangan penyelidikannya. Selain perkembangan penyelidikan, mahasiswa mempertanyakan pengelolaan barang bukti BBM. Mereka mengaku memperoleh informasi bahwa sebagian BBM digunakan saat proses penindakan di lapangan, sehingga meminta Bea Cukai menjelaskan administrasi serta kondisi barang bukti yang disita. Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mempertanyakan dugaan intimidasi terhadap kader PMI yang membuka posko pengaduan masyarakat, sekaligus mempertanyakan informasi mengenai dua warga yang disebut sempat diamankan tanpa kepastian status hukum. Arisan mengatakan, setiap tindakan penegakan hukum harus disertai kejelasan prosedur agar hak masyarakat tetap terlindungi.
1: Karena informasi yang kami dapatkan itu, di saat dilakukan penindakan atau penangkapan di lapangan, mereka juga bisa bensin atau tidak kekurangan bensin. Dari barang bukti yang menghampir 1 ton, itu digunakan sebanyak 2 jerigen. Nah, yang berkaitan yang ketiga, kami kan secara ultimatum dari Prabowo per November kemarin itu, tahun 2025, juga memberikan ancaman nyata bahwa Bea Cukai hari ini lagi disoroti. Jadi kita harus melakukan pembenahan secara internal.
8: Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Bea Cukai Tarakan Wahyu Budi Utomo mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa diterima sebagai masukan bagi institusinya. Ia memastikan setiap tahapan penanganan perkara telah didokumentasikan melalui administrasi dan berita acara sejak penyitaan hingga pelimpahan berkas perkara. Menurutnya, administrasi tersebut juga menjadi bagian dari materi yang sedang diuji dalam sidang pra-peradilan. Pemeriksaan mencakup penyidikan, waktu penindakan, jumlah barang bukti hingga dokumen pendukung lainnya.
7: Bahwa untuk diteliti itu ada berita acaranya, kemudian sampai nanti diserahkan ke jasa, itu ada berita acara. Kan kelihatan nanti barangnya.
9: Jumlahnya, Pak, ya?
7: Jumlahnya kelihatan.
9: Masih utuh atau berkurang itu.
7: Jadi, di situ nanti kita melihatnya, administrasinya. Kalau saya rasa, ini juga sekarang lagi diuji di pra-peradilan. Jadi, pra-peradilan sekarang itu yang sedang bergulir ini juga menguji administrasi tadi. Dari awal sampai dengan sekarang. Sekarang kan baru proses penyidikan, ya. Jadi, sampai dengan proses sekarang itu nanti akan diuji secara administrasi itu. Semuanya.
8: Terkait dugaan intimidasi yang disampaikan mahasiswa, Wahyu mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran internal. Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran etik oleh petugas, proses penanganan akan dilakukan sesuai ketentuan. Sementara apabila dugaan tindak pidana berada di luar kewenangan Bea Cukai, penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: BMKG Cuaca Tarakan memantau bibit siklon di timur Filipina mempengaruhi cuaca dan intensitas hujan di Kaltara.
10: Yang perlu kita ketahui, apabila terpantau adanya bibit siklon, bahkan terjadi siklon di wilayah Samudra Pasifik mendekat Filipina, memang itu sangat berpengaruh sekali.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Cuaca Tarakan memperkirakan seluruh wilayah Kalimantan Utara, utamanya Tarakan, terpantau akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Hatta Rahim mengatakan, dari radar cuaca terpantau di sebelah timur Filipina atau tepatnya di Samudra Pasifik, tumbuh bibit siklon. Hatta menambahkan, seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, baik di Tarakan dan wilayah Kaltara, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dirasakan masyarakat. Hal itu dikarenakan bibit siklon mempengaruhi cuaca di wilayah Kalimantan Utara.
10: Terpantau ada namanya bibit siklon di Samudra Pasifik di sebelah timur Filipina. Yang perlu kita ketahui, apabila terpantau adanya bibit siklon, bahkan terjadi siklon di wilayah Samudra Pasifik mendekat Filipina, memang itu sangat berpengaruh sekali untuk cuaca di wilayah Kalimantan Utara secara umumnya, termasuk wilayah Tarakan, sehingga masa udara tersebut berkumpul, terjadi namanya konvergensi, penumpukan masa udara yang berpeluang membentuk namanya awan-awan hujan, awan-awan konvektif, seperti awan CB tersebut. Sehingga pada saat terjadi penumpukan masa udara dan pertumbuhan awan yang sangat cepat, sehingga peluang terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat besar kemungkinan terjadi di wilayah Kalimantan Utara.
11: Hatta menjelaskan, walaupun sudah ada bibit siklon di wilayah Samudra Pasifik dan berdampak pada intensitas hujan, namun belum berdampak pada ketinggian gelombang di Laut Kaltara yang saat ini ketinggiannya mencapai antara 0,25 meter hingga 1,25 meter. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti Berita Kaltara disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, serta YouTube channel RRI Tarakan Official. Berikut kami ajak Anda menuju Kabupaten Bulungan. Pemerintah Kabupaten Bulungan mengingatkan bahwa kesehatan mental remaja tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan pribadi semata.
12: Perlu ada pengaturannya, perlu ada pembatasan supaya hal yang menyangkut tumbuh kembang anak remaja itu tidak terganggu dan sebagai akibat daripada dampak teknologi.
13: Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan kesehatan mental remaja harus menjadi perhatian bersama tengah meningkatnya tekanan akibat perkembangan teknologi, media sosial, hingga kasus perundungan. Seluruh elemen masyarakat diminta memperkuat perlindungan terhadap generasi muda. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bulungan Syarwani saat membuka seminar kesehatan dan isu sosial bertema pentingnya melatih mental health remaja tahun 2006 pada Kamis 23 Juli 2026. Menurut Syarwani, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berfokus pada kesehatan fisik, ketahanan mental remaja juga menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi yang berkarakter, produktif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Bupati Syarwani mengatakan, kesehatan mental bukan lagi persoalan yang bisa diabaikan karena menjadi bagian penting dalam membangun generasi berkualitas. Ia menjelaskan, remaja saat ini menghadapi berbagai tekanan mulai dari tuntutan akademik, pergaulan, perundungan, hingga pengaruh media sosial. Karena itu, keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat diminta memperkuat edukasi serta pendampingan agar remaja memiliki ruang yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Bupati juga mengingatkan para pelajar agar tidak memendam persoalan sendiri dan tidak ragu mencari bantuan kepada orang tua, guru, maupun tenaga profesional saat menghadapi tekanan psikologis.
12: Kita melihat yang kenyataan dari tantangan terberatkan terhadap isu sosial bagi anak-anak remaja di Kabupaten Bulungan, khususnya dan Indonesia pada umumnya.

0: Bupati berharap seminar tersebut menjadi momentum memperkuat kepedulian terhadap kesehatan mental remaja, sekaligus melahirkan langkah nyata dalam menciptakan generasi biluman yang sehat secara fisik, tangguh secara mental, berkarakter, dan berdaya saing. Data Newser Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke Kabupaten Malinau. Pemerintah Kabupaten Malinau memanfaatkan puncak peringatan Hari Anak Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat komitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
2: Harapannya untuk peringatan Hari Anak tahun ini, kami bisa menjadikan Malinau yang lebih layak, lebih merangkul anak-anak sesuai dengan tema kami pada tahun ini, sayang anak, lindungi dan jaga masa depan.
3: Puncak peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kabupaten Malinau berlangsung meriah di Ruang Tebengang, Kantor Bupati Malinau pada Kamis 23 Juli 2026. Ratusan anak mengikuti rangkaian kegiatan yang memadukan unjuk bakat melalui berbagai pertunjukan, mulai dari teatrikal, paduan suara, hingga penampilan seni lainnya. Kegiatan juga dirangkai pelantikan pengurus Forum Anak Kabupaten Malinau untuk periode 2026-2028 serta pembagian door prize yang disambut antusias para peserta. Bupati Malinau, Wimpi Wemawa, mengatakan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Menurutnya, pemerintah terus membuka ruang partisipasi bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi yang dapat menjadi masukan dalam pembangunan daerah.
4: Kita terus bersinergi ya untuk memastikan bahwa Kabupaten Malinau adalah Kabupaten Layak Anak yang harus kita dukung dengan segala usaha yang kita miliki, tidak hanya dari pemerintah, tapi bagaimana orang tua, bagaimana para guru, bagaimana masyarakat, pihak swasta, semua elemen di Kabupaten Malinau, sehingga anak-anak kita bisa bertumbuh dengan baik, mereka mendapat hak-hak mereka, termasuk pada aspek sosial dan pembangunan infrastruktur yang memang selama ini menjadi usaha bersama yang kita ingin capai.
3: Ia juga mengapresiasi Forum Anak Kabupaten Malinau yang selama ini dinilai aktif menyuarakan aspirasi anak. Menurutnya, suara anak menjadi bagian penting dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sementara itu, Ketua Forum Anak Kabupaten Malinau periode 2026-2028, Afifah Asila, berharap peringatan Hari Anak Nasional tidak terhenti sebagai kegiatan seremonial, tapi menjadi penguat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang semakin ramah anak.
2: Harapannya untuk peringatan Hari Anak tahun ini, kami bisa menjadikan Malinau yang lebih layak, lebih merangkul anak-anak sesuai dengan tema kami pada tahun ini, sayang anak, lindungi dan jaga masa depan, dan harapannya anak-anak kedepannya bisa menggapai harapannya, cita-citanya, tanpa ada kendala apapun, tanpa terhambat apapun, karena setiap anak memiliki hak untuk berkembang.
3: Pada kesempatan tersebut, Forum Anak Kabupaten Malinau juga membacakan suara anak yang memuat berbagai aspirasi, diantaranya penguatan perlindungan terhadap korban perundungan, pencegahan penyalahgunaan narkotika, pengawasan penjualan rokok pada anak, pemerataan pendidikan, serta pemanfaatan kecerdasan buatan secara bijak di lingkungan sekolah. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Malinau turut mendorong alokasi minimal 10% untuk dana RT guna mendukung percepatan penanganan stunting.
5: Kalau di RT itu ada minimal 10% anggaran yang harus disiapkan RT ke depan itu dalam rangka stunting.
3: Pemerintah Kabupaten Malinau mendorong alokasi minimal 10% dana RT untuk mendukung percepatan penanganan stunting. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat intervensi di tingkat lingkungan, mengingat Ketua RT dinilai paling memahami kondisi dan kebutuhan warganya. Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus, usai pertemuan pemaparan hasil pemetaan masalah stunting tingkat kecamatan di Ruang Intulun Kantor Bupati Malinau pada Rabu 23 Juli 2026.
5: Kalau di RT itu ada minimal 10% anggaran yang harus disiapkan RT ke depan itu dalam rangka stunting. Karena pasti yakin dan percaya Ketua RT ini tahu siapa warganya. Ya bahkan nanti kalau kita bisa, kalau seandainya tidak ada, kita dorong dana itu dalam rangka mendukung posyandu, karena dari kesadaran masyarakat datang posyandu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama menimbang anak, mengukur anak, disitulah dari hitungan awalnya. Ini yang kita mau lakukan mulai sekarang dan tahun ke depan.
3: Sejalan dengan itu, Pemkab Malinau juga mulai memetakan kasus by name by address, di mana setiap anak yang mengalami stunting dipetakan berdasarkan kondisi keluarganya, mulai dari pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan, hingga latar belakang sosial budaya daya dan perilaku hidup. Menurut Ernest, pendekatan tersebut diperlukan agar intervensi tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan

0: dengan akar permasalahan di setiap keluarga. Hasil pemetaan itu nantinya menjadi dasar penyusunan program, mulai dari edukasi, pendampingan keluarga, hingga pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau per Juni 2026, jumlah sasaran balita tercatat 6.169 balita, sebanyak 3.885 balita atau 62,97% telah ditimbang, di mana 506 balita teridentifikasi mengalami stunting atau 13%, terdiri atas 96 balita sangat pendek dan 410 balita pendek. Meski prevalensi stunting di Kabupaten Malinau saat ini sebesar 13,03% atau masih berada di bawah target nasional 17,5%, Pemkab Malinau menegaskan percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kita beralih ke berita olahraga. KONI Kabupaten Malinau menggelar turnamen Bupati Malinau Cup atau BMC 2026 sebagai upaya mengukur kemampuan serta ajang seleksi bibit atlet semua cabang olahraga guna persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov kedua Kaltara.
2: Nanti akan dibuka oleh Pak Bupati langsung, di mana ada sekitar 21 cabor yang akan dipertandingkan selama BMC berlangsung.
3: Sesuai agenda tahunan, turnamen Bupati Malinau Cup BMC 2026 akan digelar pada Jumat 24 Juli 2026 dan dibuka secara resmi Bupati Malinau WMP Wemawa SEMH. Kegiatan dipusatkan di lapangan bola Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, diawali dengan senam bersama masyarakat dan para undangan. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Malinau, Dr. Erna Silpanus, SPI, MMMH, mengatakan kegiatan BMC 2026 merupakan kegiatan rutin tahunan. Namun di tahun 2026 ini lebih istimewa, yaitu sekaligus melaksanakan seleksi bibit atlet dari setiap cabang olahraga, cabor yang melaksanakan pertandingan untuk persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kaltara tahun 2026 di Kabupaten Malinau beberapa bulan ke depan.
2: Jumat tepatnya di Desa Kuala Lapang, nanti akan dibuka oleh Pak Bupati langsung, di mana ada sekitar 21 cabor yang akan dipertandingkan selama BMC berlangsung sampai dengan sekitar tanggal 8 Agustus yang akan datang. Persiapannya nanti di sana akan dilaksanakan pembukaan, kemudian senam bersama, kemudian nanti dilakukan eksibisi pertandingan bola, sekaligus nanti ada juga gelar UMKM desa, termasuk gelar hasil pertanian sehat dari Satgas Pesat kita. Tema di BMC tahun ini kita mengambil tema Bupati Malinau Cup kedua, berprestasi menangkap juara Porprov yang kedua tahun 2026. Harapan kita seperti itu, paling tidak ini jadi ajang melihat potensi-potensi yang mungkin masih terdapat di daerah kita.
3: Sementara itu, Bupati Malinau WMP Wemawa SEMH menegaskan bahwa turnamen BMC ini adalah wadah, panggung, dan ruang bagi semua atlet untuk menampilkan kemampuan dan keahlian di bidang olahraga sekaligus sebagai pembinaan bagi atlet agar berprestasi dan berdaya saing.
4: Kita berharap melalui BMC ini atlet Malinau secara khusus bisa yang mendapat pengalaman tambahan sebelum kegiatan Porprov yang akan diselenggarakan di tahun ini ya. Nah, jadi kami melihat ada banyak aspek ya kegiatan olahragaan Bupati Cup ini tetap menjadi pilihan kegiatan tiap tahun karena memang aspirasi dunia olahraga sangat berharap kegiatan olahraga ini bisa menggerakkan banyak sektor selain memang memberi ruang kepada anak-anak muda untuk menguji kemampuan olahraganya itu sendiri, prestasinya sendiri, mereka juga bisa menjadikan ini ajang silaturahmi, ajang tererat perekat persatuan ya, jadi satu masalah bisa diselesaikan dengan olahraga bersama, apalagi ya kalau makin banyak ya kita bisa bersama dengan olahraga, maka itu tidak memiliki batasan agama, suku, persoalan, jadi dia bisa ya mencairkan semua seperti yang kita lihat di Piala Dunia kan.
3: Karena itu, semua cabor diharapkan dapat mempersiapkan semua atlet terbaiknya untuk ikut serta dalam kegiatan BMC 2026 sekaligus seleksi masing-masing atlet terbaiknya untuk diikut sertakan pada persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau beberapa bulan ke depan. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Laporan Widayat dari Malinau menutup kebersamaan dengan berita Kaltara pagi ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ervi Febrianti, selamat pagi, sampai jumpa.
5: Sekian berita Kaltara.

Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami Pro Satu RRI Tarakan yang telah tuntas menghadirkan ruang berita aktual setiap pagi dari Senin sampai Sabtu melalui Berita Kaltara. Pukul 7.26 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, kembali kita lanjutkan kebersamaan dengan agenda lagu selingan dan info pagi untuk menantikan tepat pukul 8, di mana warta berita skala nasional akan hadir menjumpai Anda melalui kanal Pro 3 RRI. Dari Cikustik, dia harus tahu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Mendengar dari Coldplay, Paradise. Menemani sebelumnya ada Mahadewi dengan Perempuan Paling Cantik di Negeriku, Indonesia. Ya, menantikan tepat pukul 8, kita masih punya sekitar 19 menit lagi ya, untuk menghadirkan lagu demi lagu, baik dari jalur musik domestik dan juga mancanegara yang sudah dikomposisikan Mas Ai, penata musik kita. Berikan untuk Anda yang taat pajak, terutama sektor pajak kendaraan bermotor, ini kabar baik ya, bahwa untuk mendorong pendapatan asli daerah atau PAD melalui sektor pajak, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberikan apresiasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang taat melalui program Gebyar Pajak 2026. Nah, dengan program ini, wajib pajak taat berkesempatan membawa pulang hadiah menarik mulai dari sepeda listrik bahkan emas. Di Tarakan, UPTD Badan Pendapatan Daerah Kelas A Wilayah Tarakan telah menggelar penyerahan hadiah Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB di kantor Samsat Tarakan pada Kamis kemarin. Kegiatan tahunan ini diselenggarakan sebagai bentuk penghargaan setinggi-tingginya kepada masyarakat Tarakan yang dinilai disiplin dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan di daerahnya. Haji Saiful Adri, Kepala UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan, menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak itu memiliki dampak langsung yang sangat terasa bagi kemajuan daerah. Jadi pajak yang dibayarkan bukan sekedar kewajiban administrasi, melainkan kontribusi nyata dalam menopang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Kontribusi inilah yang menggerakkan roda pembangunan, infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saiful juga memberikan penghargaan khusus kepada jajaran mitra kerja yang tergabung dalam tim pembina Samsat. Ada kepolisian, PT Jasara Harja, dan Bangkal Timtara. Nah, menurut Saiful, efektivitas pelayanan Samsat Tarakan tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi erat antar lembaga tersebut dalam menghadirkan kemudahan transaksi bagi warga. Nah, kepada para pemenang Gebyar Pajak 2026, Saiful mengharapkan momentum keberuntungan ini bisa membawa dampak domino yang positif di tengah lingkungan sosial masyarakat ya. Para pemenang diharapkan mampu untuk menularkan kebiasaan taat pajak kepada keluarga, tetangga, dan rekan kerja. Hadiah yang diterima juga menjadi bukti bahwa kepatuhan akan memberikan nilai tambah baik secara personal maupun sosial. Pihaknya juga berkomitmen untuk terus membenahi kualitas layanan di kantor Samsat Tarakan agar senantiasa mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Pendengar dimanapun Anda berada, dari rri.co.id telah kami sampaikan set informasi untuk Anda guna terus meningkatkan taat pajak ya, yang tentu saja akan kembali pada kita baik secara personal maupun sosial. Selanjutnya dari Bunglon, kami hadirkan dengan Kau.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Tahu gak sih apa fungsi dua tombol toilet? Saat berada di kamar mandi, sering kita temui toilet dengan dua tombol yang terkadang membuat kita bingung tombol mana yang harus kita tekan. Dua tombol ini sebenarnya diciptakan untuk menghemat air, di mana tombol yang besar bila ditekan akan mengeluarkan 6-9 liter air digunakan untuk membilas kotoran padat. Sedangkan tombol yang kecil mengeluarkan 3-4,5 liter air digunakan untuk membilas limbah cairan. Toilet dengan dua tombol ini dirancang Victor Papanek, warga Amerika Serikat, dalam bukunya Design for the Real World yang terbit pada tahun 1976. Tapi konsep dua tombol ini baru direalisasikan di Australia tahun 1980. Dengan memahami fungsi dua tombol pada toilet, kita bisa menghemat 20.000 liter air per tahun. Selain itu, dengan memanfaatkan air secara tepat, artinya kita juga ikut melestarikan lingkungan.
1: Pendengar, usai sudah rangkaian lagu selingan dan info pagi pukul 7.59 waktu Indonesia Tengah, kita menuju Pro 3 Jakarta, kita ikuti Warta Berita.

0: agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK

0: Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat Google sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang JETRO itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
2: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
3: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang telah kami kerjasamakan.